0: 021-823-6543, kami persilahkan.
1: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak?
1: Ana Abu Wildan, Ustaz.
0: Baik, silakan.
1: Ana mendengar penjelasan antum, Ustaz. Cuma ada beberapa yang kelewat karena kodrolo lagi di kendaraan. Perihal berapa syarat untuk mengeluarkan zakat dari hewan kurban kambing atau domba tadi, kalau nggak salah, karena ana lagi posisinya tidak mendengar tadi, itu yang dikembalakan, artinya di ada padang rumput dikembalakan, kalau diberikan makan dengan cara diberikan pakan itu di kandang, itu tidak dikenakan zakat. Minta penjelasan lebih, Ustaz, karena ana nggak mendengar tadi. Jazakallahu khair, Ustaz.
0: Wa jazakallahu khairan. Tafadhol, Ustaz.
2: Barakallahu fikum. Tadi disampaikan bahwa hewan yang wajib dizakati seperti unta, sapi, dan kambing itu harus punya sifat saimah atau dia digembalakan di padang rumput. Jadi hewannya yang mendatangi rumputnya, bukan rumputnya yang mendatangi hewannya. Ini sudah pernah kita bahas ya, di syarat hewan yang wajib dizakati. Di sana ada nisab, di sana ada haul, kemudian di sana ada saimah, ya, sifat saimah, ya, dikembalakan. Jadi kalau misalnya kita punya hewan yang termasuk wajib dizakati, misalnya sapi, kita punya 100 sapi misalnya, tapi semuanya dikandangkan, semuanya hidupnya di kandang, penggemukan ya. Katanya kalau penggemukan sapi itu sebaiknya memang ditaruh di kandang, karena kalau ditaruh di luar dia malah banyak bergerak, akhirnya pertumbuhan dagingnya itu melambat karena dia bergerak. Beda kalau di kandang, dia nggak banyak bergerak sehingga makanannya lebih efektif untuk menggemukkan badannya. Penggemukan-penggemukan ini biasanya di kandang. Walaupun banyak, dia tidak ada kewajiban zakat dari zakat sapi. Begitu pula kambing. Punya 500 kambing. Tapi di kandang kan semuanya. Makanan datang kepada kambing-kambing itu. Dengan tujuan kambingnya cepat gemuk. Karena kalau banyak gerak, malah makanannya terbuang sebagai tenaga. Hewan-hewan yang seperti ini tidak ada kewajiban zakat. Tapi kalau diperdagangkan, maka ada kewajiban zakat perdagangan. Nanti rumusnya di zakat perdagangan, ada pembahasan sendiri nanti. Kalau sebagai zakat hewan, maka tidak ada. Kalau misalnya sapinya sapi perah, jumlahnya 100. Dan dikasih makan, makanya di kandang, maka nggak ada zakat dari sisi zakat hewan. Tapi ada, mungkin ada zakatnya dari sisi penghasilan. Penghasilannya berapa? Penghasilannya berapa? Jadi zakatnya zakat mal ini nanti, bukan zakat susu ya, tapi zakat mal. Hasilnya berapa? Hasilnya yang dihitung, bukan sapinya yang dihitung. Sapinya nggak ada kewajiban zakat. Jadi penghasilan susunya berapa? Misalnya terkumpul uang 250 juta misalnya, dan bertahan sampai setahun seperti itu terus. Nah, di akhir tahun nanti dihitung uangnya, terkumpul 300 juta. 300 juta dikurang di diambil 1/40-nya. Dengan catatan nisabnya itu bertahan. nisabnya bertah, dan nisab zakat perdagangan.

0: itu seperti nisab zakat uang, seperti nisab zakat emas. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Kemudian pertanyaan terakhir Ustaz melalui pesan WhatsApp. Izin bertanya Ustaz, saya memelihara kerbau dan juga kambing. Setiap tahun saya jual kerbau ini untuk dibelikan kambing Ustaz sehingga tidak terkena nisab. Apakah yang seperti ini diperbolehkan Ustaz? Tapi saya tetap zakat kambing Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz. Tafadhol Ustaz.
0: Ya, para jemaah sekalian, rahimana wa rahimakumullah. Tadi pertanyaannya, punya kerbau sama kambing. Kemudian setiap tahun kerbaunya dijual untuk dibelikan kambing. Sehingga kerbaunya tidak mencapai nisab. Tidak mencapai nisab. Tapi karena kambingnya mencapai nisab, maka yang dizakati adalah kambingnya. Wallahu ta'ala alam, kalau niatnya menghindari nisab, maka ini tidak baik. Kalau niat menjual kambing, menjual kerbaunya, itu untuk menghindari nisab kerbau atau nisab sapi, maka itu ya Allah subhanahu wa ta'ala lihat sendiri ya, hati kita. Allah lihat hati kita. Dan menghindari kewajiban zakat seperti itu dilarang. Tapi kalau niatnya ingin memperbanyak kambingnya, ya tidak ada masalah. Ini perbedaannya di niatnya. Perbedaannya sangat tipis. Sama-sama menjual kerbau. Tapi yang satu niatnya menghindari nisab sapi, nisab zakat sapi. Yang satu niatnya dia ingin membeli kambing yang banyak. Dia lebih senang kambing. Maka berbeda hukumnya. Yang niatnya untuk memperbanyak kambingnya karena memang dia senang kambing, ini tidak berdosa sama sekali. Tidak ada larangan di situ. Tapi yang niatnya menghindari nisab kerbau atau nisab sapi, maka ini larangan, ya. Wallahu ta'ala alam. Demikian para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah yang bisa kita bahas bersama dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Dan kita tutup kajian dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Demikian saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu Radio Roja Bandung, kajian kita di kesempatan pagi ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini MA Hafizahullahu Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa mengamalkan apa yang kita dapatkan tadi. Allahumma amin. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
5: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
4: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
6: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar.
7: Ilmu yang terpuji.
8: Ilmu yang dimuliakan. Ilmu Alkitab
9: dan Sunnah.
4: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
10: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul
9: sallallahu alaihi wasallam.
10: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم.
2: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia, kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.

0: ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah bukan menjadi malapetaka.
4: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Malik ibn Dinar, sungguh hati apabila tidak gundah dengan keburukan, hati akan hancur sebagaimana rumah akan hancur apabila tidak lagi dihuni, dan sungguh hati orang bertakwa, ia makmur dengan kebaikan. Sedangkan hati orang yang buruk, ia makmur dengan keburukan. Dan Allah Maha melihat kegundahan kalian, maka lihatlah kepada apa kalian gundah. Semoga Allah merahmati kalian.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alif.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا متفق عليه.
5: Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adh, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, dan hal itu, yakni mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perut berupa yang halal, ia adalah ahlus sunnah. Karena memakan yang halal adalah bagian besar dari akhlak sunnah yang senantiasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya lakukan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Yes,

0: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
1: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufir.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada kita. Nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan. Kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan. Mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerah.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan sholat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.

0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwati salam jazakumullah sahabat Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami alhamdulillah. Di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Al-Jannatu Wan-Nar menuju negeri abadi, dan di kesempatan ini melanjutkan ringkasan dari kitab tersebut. Dan alhamdulillah kita sudah terhubung dengan guru kita Ustadz Ali Nur Hafizahullah yang akan membahas dari ringkasan kitab tersebut. Nah, ikhwati salam wa'alaikumullah. Setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami di line telepon 0218236543, atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Berikut kita akan simak penjelasan materi. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan, dan kami persilakan kepada Al-Ustadz. Falatafadol masyukur Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Lillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إن استقى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnah. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian yang kedua dalam ringkasan dari kajian kita menuju negeri abadi. Sebagaimana yang sudah kita infokan di kajian lalu, bahwasanya kajian kita menuju negeri abadi kita ambil dari dua kitab, yaitu kitab Qiyamatul Kubra dan kitab Al-Jannatu Wan-Nar, yang kedua-duanya ditulis oleh Profesor Dr. Umar Sulaiman Asqar rahimahullah. Ikhwan azallahu wa iyyakum, di kajian lalu kita sudah ringkas sebagian daripada kitab Qiyamatul Kubra, dan kesempatan kali ini kita akan lihat bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Ikhwah, dahsyatnya hari kiamat disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dahsyat atau hari yang sangat agung. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Mutaffifin ayat 4-6. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan dengan hari ar-ra'bu wal-faza'u. Artinya hari di mana para hamba-hamba Allah pada waktu itu dirundung dengan ketakutan yang sangat luar biasa dan kepanikan yang sangat luar biasa. Dan ini disebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 1 dan 2. Lantas ikhwah, Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan dengan al-inqita'u 'ala al-ansab ya fi yaumil qiyamah, di mana di hari tersebut terputusnya hubungan ansab, hubungan nasab antara satu dengan yang lain, karena di waktu itu Orang-orang lebih mementingkan dirinya ketimbang keluarga-keluarganya. Pada waktu itu, mereka sudah melihat bagaimana neraka yang menyala-nyala, yang mengeluarkan suara, yang siap untuk membakar habis orang-orang yang durhaka. Oleh karena itu, maka di sana jika ada yang menzalimi yang lainnya, maukah ibu, apakah ibu terhadap anaknya, anak terhadap ibunya, terhadap saudara dan lain-lainnya, maka pada waktu itu tidak ada lagi manfaat sedikit pun hubungan kekeluargaan. Tidak ada lagi hubungan privilege sebagaimana yang pernah terjadi di semasa mereka di dunia. Di hari akhirat tidak ada lagi yang namanya hubungan persaudaraan, hubungan nasab. Ya, karena memang hubungan nasab itu bermanfaat jika kita berada di dunia. Kalau dia orang yang kurang mampu, maka dikarenakan ada hubungan kekeluargaannya masih bisa dinilailah. Tapi nanti di hari akhirat, maka tidak ada yang bisa menaikkan penilaian kecuali hanya amalan-amalannya sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa taala pernah katakan, "Man batta'a bihi 'amaluhu lam yusra' bihi nasabuh." Barang siapa yang amalannya sedikit enggak akan bisa diperbanyak ataupun dipercepat oleh nasabnya. Kemudian yang keempat ikhwah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang isti'dadul kuffar fi yaumiddin. Artinya orang-orang kafir punya persiapan. Maksudnya dia punya mau persiapkan untuk menebus azab yang mereka tahu akan ditimpakan Allah Subhanahu wa taala pada mereka. Jadi hari itu orang-orang kafir seandainya dia diberikan seluruh yang ada di muka bumi ini atau dia diberi wewenang untuk menebus azab tersebut dengan memberikan orang-orang yang terdekat dia, bahkan dengan menyerahkan semua yang ada di muka bumi ini, maka mereka akan melakukannya. Yang penting mereka bebas dari api neraka. Ikhwah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan soal Ma'arij ayat 11 sampai 15 bahwasanya orang-orang kafir pada waktu itu mereka akan sangat rela, ya. Mereka akan sangat tega untuk mengorbankan orang-orang terdekatnya, bahkan orang-orang yang pernah melindunginya, bahkan kalau bisa, kalau bolehlah, kalau mereka dibolehkan untuk menebus dosa mereka, untuk menebus azab mereka dengan seluruh yang ada di muka bumi ini, itu mereka pasti akan lakukan. Begitulah dahsyatnya di hari kiamat. Sampai seorang kalau di dunia sekarang mungkin dikatakan udah gak ada hati lagi ikhwah. Wah nanti waktu itu gak ada cerita hati-hati. Yang ada adalah yang penting aku selamat. Siapapun jika memungkinkan untuk dikorbankan demi dia selamat dari api neraka. Begitulah panik, takut, dahsyatnya hari kiamat di waktu itu. Kemudian ikhwah yang kelima ya. Menunjukkan bagaimana dahsyatnya hari kiamat yaitu tentang lamanya. Dalam soal Ma'arij ayat 4 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ta'arujul malaikatu waruhu fi ilahi fi yaumin kana miqdaruh khamsina. Pada waktu itu malaikat dan malaikat Jibril naik menuju Allah Subhanahu wa taala di hari di mana perbandingannya dengan hari sekarang yaitu 1050 alfasanah, 50.000 tahun. Jadi satu hari di sana sebanding dengan 50.000 tahun di sini. Begitulah dahsyatnya, lamanya nanti di hari kiamat. Makanya saat kita membahas ini, ya kita sudah singgung bahwasanya sungguh sangat rugi orang-orang yang mengorbankan waktu yang jauh lebih lama demi untuk dunia yang kalau dibandingkan hanya tidak sampai 1 jam atau 1 jam setengah. Jika dibandingkan dengan dunia yang nanti di hari akhirat. Kalau dibanding-bandingkan. Intinya dunia yang tempat kita tinggal sekarang ini itu sangat sebentar sekali jika dibandingkan dengan hari akhirat yang akan kita jalani nanti. Sangat sebentar sekali. Usia kita, apalagi usia kita, usia umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "A'maru ummati ma baina sabain wa ma baina sittin wa sab'in wa qalla ma yajuzu dzalik." umur usia umatku itu hanya 60 sampai 70, sedikit yang melewati 70. Itu ikhwah. Beda dengan umur usia umat-umat yang sebelum Nabi SAW, seperti umat Nabi Nuh. Nabi Nuh sendiri usianya alfusanatin ila khamsina ama, alfusanatin ila khamsina ama, usianya 1000 tahun kurangi 50 tahun, berarti 950 tahun. Itu usia Nabi Nuh alaihi salam. Usia umat Nabi SAW 60 ke 70. Itu dia usia idealnya. Coba bayangkan betapa singkatnya kita di dunia jika kita bandingkan dengan hari-hari yang akan kita jalani nanti di hari kiamat. Coba bayangkan apakah kita sehat akal kita mengorbankan hari yang demikian panjang, yang demikian lama, hanya dengan beberapa menit, hanya dengan beberapa jam kita di dunia. Demi untuk beberapa jam kita korbankan dengan hari yang cukup panjang, cukup lama, bahkan selamanya di sana. Itu menunjukkan kedahsyatan hari kiamat. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian kita lihat ya, kita lihat lagi bagaimana pula jagat semesta atau alam semesta atau jagat raya pada waktu itu. Pada waktu hari kiamat terjadi. Ikhwah, yang pertama Allah Subhanahu wa taala menyebut qabdul ardi wa tayyis sama. Allah Subhanahu wa taala menggenggam bumi dan menggulung langit. Allah Subhanahu wa taala menggenggam bumi dan menggulung langit. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Zumar ayat 67 dan beberapa hadis yang lainnya. Kemudian ikhwah rahimallahu, Allah juga menyebutkan tentang hari kiamat, dakul ard wa nasful jibal, di mana bumi diguncangkan dan gunung diluluh lantahkan. Bumi diguncang seguncang-guncangnya. Ikhwah, semua kita saya yakin pernah mengalami, merasakan di saat gempa. Gempa yang hanya 7 skala Richter atau 8 skala Richter itu sudah sangat luar biasa kita rasakan, ikhwah. Dan pada waktu kiamat tak seperti itu. Itu bumi diguncang seguncang-guncangnya, wa nasful jibal, dan bumi dihancurkan sehancur-hancurnya. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam soal Qariyah ayat 5, wa takunul jibalu kal'ihnil manfush, dan pada waktu itu gunung itu berhamburan bagaikan kapas yang dihambur-hamburkan. Artinya bukan gunungnya berhamburan, gunungnya hancur dan berhamburan bagaikan kapas. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian bagaimana lagi jagat raya yang lain? Bagaimana dengan lautan? Bumi sudah, kemudian gunung sudah, kemudian bumi, langit, gunung, kemudian bagaimana dengan lautan? Allah Subhanahu wa taala mengatakan tafjirul bihar wa tasjiruha. Ya. Dan ini disebutkan Allah Subhanahu wa taala at-takwir, al-infitar ayat 3 dan takwir ayat 6. Di mana di situ bumi, lautan tafjir, artinya diledakkan. Wa tasjir, dipanaskan. Ikhwah azallahu wa iyyakum. Kalau kita bisa membayangkan, misalnya kita ambil minyak lampu atau yang sekarang adalah pertalit misalnya atau pertamat, kita tuangkan di lantai, kemudian kita bakar, itu gimana? Apa yang terjadi? Marak. Coba bayangkan kalau lautan itu berubah jadi pertamak, kemudian dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi kira-kira di muka bumi ini? Kita tahu bahwasanya bumi ini ya mayoritas yang ada itu adalah lautan bukan daratan. Coba bayangkan seluruh lautan itu terbakar menyala-nyala. Itu jadi tafjir, dia meledak bagaikan pertalit yang disiramkan. Jadi air laut itu berubah menjadi pertalit. Kemudian terbakar. Bagaimana? Apa yang terjadi dengan bumi ini? Begitulah dahsyatnya pada waktu itu. Demikian. Dan dipanaskan ya. Ketika dibakar itu terpanaskan dia, ikhwan, menggelegak, kemudian terpanaskan. Itulah yang terjadi ya, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, di mana pada waktu itu ternyata lautan bisa berubah menjadi bahan yang bisa menyala. Kemudian mauron sama wal infitaruha, yaitu terguncangnya langit dan terbelahnya langit. Ini disebutkan dalam surat At-Tur ayat 9. Kemudian takwiru syams wa khusuful qamar wa tanathuri al-nujum, yaitu berguncangnya, digulungnya matahari, ditenggelamkannya bulan, dan bintang pun berjatuhan. Bayangkan ikhwah, ketika sekarang ini bintang, bulan, matahari, bumi itu berjalan sesuai dengan orbitnya. Tidak ada satupun yang pernah benturan. Sangat rapi, sangat luar biasa Allah Subhanahu wa taala mengaturnya. Nanti di hari kiamat semuanya akan tak lagi beraturan. Bumi, matahari, bintang berjatuhan. Ya, itulah fenomena ataupun kondisi yang terjadi pada waktu itu. Ikhwah azallahu wa iyyakum, itulah mengenai jagat raya. Ya. Mengenai jagat raya. Dalam sesi kedua ini kita baca, kita sebutkan bagaimana kondisi, bagaimana Allah mengungkapkan dahsyatnya hari kiamat ya, dengan beberapa ungkapan. Kemudian Allah menceritakan kepada kita tentang kondisi jagat raya pada hari kiamat. Kemudian ikhwah, kita bacakan lagi, kita sekarang bagaimana pula dengan kondisi orangnya. Ya. Bagaimana pula dengan kondisi orangnya? Orangnya bagaimana jadinya? Ya. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, di hari kiamat nanti ya tentunya ada tiga golongan besar. Yang pertama yaitu orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Yang kedua yaitu orang-orang mukmin yang pendosa, orang-orang muslim yang berdosa, dan orang-orang yang bertakwa. Mereka ini akan mengalami kondisi yang berbeda tentunya. Sekarang kita bahas terkait dengan kondisi orang kafir gimana nanti di hari kiamat. Tentang kondisi orang kafir di hari kiamat, ikhwah, penulis menyebutkan tentang bagaimana kondisi orang kafir. Bagaimana ikhwah? Pertama, yaitu mereka akan keluar dari kuburan mereka dengan cepat, lalu bergegas menuju suara panggilan. Bergegas dengan menuju panggilan. Jadi ketika dibangkitkan di hari kiamat, mereka akan segera menuju tempat di mana panggilan, di mata mereka dipanggil. Bergegas mereka ini menuju suara yang memanggil mereka, itu seperti mereka ketika dahulu waktu di dunia, mereka dalam menuju kuil tempat berhala mereka itu juga mereka agak cepat jalannya. Demikian juga seperti itu ikhwah. Di saat mereka dibangkitkan dari kuburan mereka, mereka langsung menuju suara yang memanggil mereka. Itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaikan belalang. Sebutkan surat Qamar ayat 7 sampai 8. Ka'annahum jaradu muntashir. Mereka itu bagaikan belalang yang bertebaran. Jadi kalau kita lihat ada hama belalang itu kan ikhwah berterbangan menuju satu arah. Begitulah kondisi orang-orang kafir di hari kiamat kelak. Kemudian ikhwah, dan mereka pada saat itu mendoakan celakanya diri mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Yasin, qalu ya wailana man ba'athana mim marqadina. Mereka katakan, celakalah kita, siapa yang telah membangunkan kita dari kami, dari tempat, dari tidur kami, maksud dari kematian kami. Ikhwah, sebagaimana yang pernah kita bahas bahwasanya ketika seorang itu berada di dalam kuburan mereka, mereka sudah tahu bagaimana nasib mereka nanti di hari kiamat. Ya, bagaimana nasib mereka di hari kiamat. Ketika seorang mukmin telah berhasil melewati ujian, yaitu fitnatul qabur, ujian, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat munkar nangkir, maka Allah Subhanahu wa taala akan beri dia nikmat kubur. Allah bukakan pintu surga dan dia bisa melihat surganya walau mereka belum bisa masuk. Kemudian ikhwah, mereka berdoa, Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah segerakan terjadi hari kiamat. Beda halnya dengan orang yang tidak mampu menjawab pertanyaan malaikat munkar nangkir. Mereka akan diazab habis-habisan, ya. Sebagaimana yang juga pernah kita bahas dalam kitab Qiyamatus Sughra sebelumnya, sebelum kitab ini ikhwah, bahwasanya mereka azab kubur itu pernah Rasulullah SAW dibawa oleh seseorang, dia adalah malaikat, melihat bagaimana azab kubur. Ada yang azab tersebut digancu mulutnya, digancu kemudian tarik, putus. Kemudian digancu sebelah kiri, yang sebelah kanan yang sudah digancu tadi itu, gancu ini apa ya, pengait, besi pengait yang gini. Biasanya untuk ngambil, apa, mengkait daging gitu kan. Ketika digancu lagi mulutnya sampai tembus, robek, yang sebelah kanan sudah utuh. Gancu lagi sebelah kanan, sebelah kiri utuh. Begitu seterusnya hingga hari kiamat. Kemudian Rasulullah SAW dibawa ke tempat seorang yang dia itu tidur. Sementara yang satu lagi ambil batu dan menghempaskan batu ini ke kepala si orang tersebut. Hancurlah kepala orang itu. Kemudian batu tadi pun menggelinding. Ketika orang yang berdiri tadi mengambil batu, maka kepala orang yang sudah hancur tadi itu kembali utuh. Kemudian dihancurkan lagi, gelinding kembali batunya, diambil lagi. Ketika diambil, si orang yang berdiri mengambil batu, yang tidur ini sudah utuh lagi, begitu seterusnya. Ada yang mereka dibakar dalam tanur, setiap kali mereka berhasil mau keluar, dibakar, kemudian jatuh lagi ke dalam tanurnya. Ada lagi mereka yang, ikhwah, azallahu iyyakum, mereka yang berenang-renang di sungai darah, ya. Di sungai darah, sementara di tepi itu ada seorang yang pegang batu. Apabila orang ini sudah berada di pinggir, dilempar sehingga dia kembali tercampak, kembali dia terpelanting ke dalam, ke tengah sungai tersebut. Begitu seterusnya hingga hari kiamat. Begitu seterusnya, yuf'alu bihi ila yaumil kiamah. Diperlakukan mereka seperti itu hingga hari kiamat. Inilah menunjukkan bahwasanya ini kisah azab ini bukan kisah azab yang ada di alam di hari kiamat atau di neraka. Ini azab yang terjadi di dalam di alam kubur. Ikhwah, karena di akhir hadis sebutkan dan mereka diperlakukan seperti itu hingga hari kiamat. Makanya mereka yang mendapatkan azab kubur, apa doa mereka? Rabbi la tuqimis sa'ah, ya Allah, jangan terjadikan hari kiamat. Karena mereka tahu di saat itu, walaupun mereka sedang disiksa, pintu neraka sudah dibukakan untuk mereka. Sehingga mereka merasakan bagaimana panasnya neraka, bagaimana racun-racun neraka menerpa diri mereka. Mereka sudah lihat bagaimana dahsyatnya azab neraka tersebut. Makanya mereka katakan doanya, Rabbi la tuqimis sa'ah, ya Allah, jangan terjadikan hari kiamat. Karena mereka tahu persis kalau mereka nanti hari kiamat, mereka akan mendapatkan azab lebih dahsyat ketimbang azab yang sedang mereka derita di alam kubur. Itu ikhwah azallahu wa iyyakum. Jadi ikhwah, orang-orang kafir yang sudah kita bacakan tadi bahwasanya mereka akan mendapatkan, mereka ikhwah rahimanallahu wa iyyakum akan keluar, ya, mereka akan keluar dan mereka katakan keluar dari kuburan, mereka katakan, ya wailana man ba'atsana min marqadina, ya wahai celakalah kita, siapa yang telah membangunkan kami dari kuburan kami. Karena dia tahu persis kenapa dia kadang celaka. Bukankah dia terbebas dari azab kubur? Betul. Ketika mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka terbebas dari azab kubur, tapi ada azab yang jauh lebih dahsyat yang sedang menanti mereka. Makanya mereka doanya, wahai celakalah kami, gitu. Itu doanya orang kafir. Kemudian ikhwah, yang keempat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ketika mereka dibangkitkan dari kuburan mereka, mata mereka terbelalak dan hati mereka kosong. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Ibrahim 42 dan 43. La yartaddu ilaihim afidatum hawa. Mata mereka terbelalak, hati mereka kosong. Kosong di sini maksudnya ikhwah tak tahu mau berbuat apa. Bingung berbuat apa. Karena saking dahsyatnya apa yang sedang mereka lihat. Di luar dari apa yang jauh, terlalu jauh dari apa yang pernah mereka pikirkan. Ternyata apa yang mereka sangka-sangka dahulu itu yang mereka hadapi jauh lebih dahsyat ketimbang apa yang telah mereka pikirkan. Makanya mata terbelalak, terkejut, kemudian hati kosong, gak ngerti mau buat apa. Karena terkejut, takut, panik, dan seterusnya. Kemudian yang kelima, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya nafas mereka itu sampai ke kerongkongan. Ini disebutkan dalam surat Ghafir ayat 18, ya. Nafas mereka itu sampai ke kerongkongan karena takutnya, bingungnya, paniknya, ya, ditambah dengan doa-doanya, doa-doa celaka mereka sendiri, ya. Nafas mereka itu hanya sampai kerongkongan. Betapa sesaknya dada mereka pada waktu itu. Betapa luar biasanya ketakutan yang Allah Subhanahu wa taala ungkapkan pada kita sekarang ini, ya, tentang orang-orang yang terjadi pada waktu itu. Kemudian ikhwah, yang keenam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang-orang ini akan dipakaikan pakaian yang terbuat dari tir atau pakaian yang terbuat dari tembaga panas. Disebutkan dalam surat Ibrahim ayat 48 sampai 50. Muqarranina fil asfad, sarabiluh min qatiran, dan seterusnya. Yang ketujuh ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum, Allah menyebutkan, Rasulullah SAW menyebutkan tentang matahari pada waktu itu, ya, tentang matahari pada waktu itu, matahari itu jaraknya hanya 1 mil dari atas kepala manusia pada waktu itu. Kita ketahui ikhwah, matahari yang sekarang saja ribuan kilometer kita sudah rasakan panasnya. Bagaimana kalau jaraknya hanya 1 mil? Dan manusia akan kepanasan tapi tak mati. Beda kalau kita sekarang. Kalau di dunia kalau terlalu panas, dia nggak tahan, dia bisa mati. Tapi nanti di hari akhirat tidak ada lagi yang namanya kematian. Panas-panaslah, ya, berpanas-panaslah, dan tidak ada yang namanya kematian. Yang ada hanya siksaan. Ya, yang mana? Hanya siksaan. Kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala lindungi di hari tersebut, seperti Allah lindungi dengan naungannya. Sab'atun yudhilluhumullahu fi yaumil la dhilla illa dhilluh. Ada tujuh golongan yang Allah Subhanahu wa taala akan beri naungan di hari akhirat nanti, di hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bagaimana orang-orang kafir, ya, bagaimana orang-orang kafir itu menyesal dengan sesesal-sesalnya. Disebutkan dalam surat Maryam ayat 39. Kemudian yang kesembilan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bagaimana pupusnya harapan mereka untuk mendapatkan keampunan. Disebutkan dalam surat Rum ayat 12. Yauma taqumu sa'ah yublisul mujrimun. Pada hari terjadinya hari kiamat, yublisul mujrimun. Tidak ada lagi harapan bagi orang-orang pendusta, bagi orang-orang pelaku dosa pada hari kiamat. Artinya tidak ada lagi harapan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-10 ikhwah, orang-orang kafir tersebut dia akan berharap Allah jadikan dia seperti menjadi tanah. Mengapa mereka minta jadi tanah ikhwah? Karena Di hari kiamat nanti, seperti yang sudah kita bahas di kajian lalu, di review yang lalu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak hanya membangkitkan manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala juga membangkitkan hewan-hewan sehingga mereka itu bisa saling membalas, ya. Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan mereka saling mengkisos. Sampai Rasulullah pernah mengatakan, hewan yang dahulu pernah ditanduk, pernah menanduk hewan yang tak bertanduk, nanti di hari kiamat, hewan yang tak bertanduk itu akan membalas. Ya, membalas ke hewan yang bertanduk. Kalau sudah selesai semua pembalasan tersebut, ikhwah, ya, maka Allah katakan kepada hewan-hewan ini, kuni turoba, jadilah kalian semua itu menjadi tanah. Itulah yang dilihat orang-orang kafir. Sehingga mereka berdoa, fayaqulul kafiru ya laitani kuntu turoba. Orang kafir mengatakan, wahai seandainya aku juga menjadi tanah seperti hewan-hewan tersebut. Karena mereka tahu persis bahwasanya mereka akan mendapatkan azab yang sangat luar biasa dahsyatnya. Ya. Kalaupun mereka sudah dikisos, bukan berarti sudah selesai ceritanya. Masih ada yang menanti dia, imma surga jannatun na'im atau neraka jahannam jahim. Itu dia enggak bisa selesai sampai di padang mahsyar saja. Hewan-hewan tadi sudah selesai di padang mahsyar. Mereka sudah saling kisos, Allah katakan jadilah dia tanah. Itulah sebabnya makanya orang-orang kafir, wa yaqulul kafir, berkata orang kafir, ya laitani, wahai seandainya aku juga ikut jadi tanah. Tentunya itu enggak akan terjadi untuk manusia, perjalanan yang masih ada setelah itu. Karena waktu itu masih ada yang namanya hisab, masih ada yang namanya sirat, masih ada yang surga dan neraka. Demikianlah ikhwah, azinallahu wa iyyakum. Bagaimana kondisi orang-orang kafir pada saat itu. Kemudian ikhwah azallahu wa iyyakum, di antara kondisi mereka adalah amalan kebaikan mereka itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada nilai sama sekali. Ya, tidak ada nilai sama sekali. Amalan orang kafir itu ikhwah ada dua. Amalan orang kafir itu ada dua. Yang pertama yaitu perbuatan-perbuatan jahat yang mereka lakukan, kerusakan yang mereka lakukan di muka bumi Allah ini, ya, itu ya Allah sebutkan tentang amalan yang seperti ini, sudah dia kafir, melakukan kejahatan. Ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dzulumatun ba'dhuha fawqa ba'd, yaitu kegelapan dilapisi oleh kegelapan-kegelapan berikutnya. Dia sudah kafir, berbuat onar, berbuat rusuh, berbuat dosa, menzalimi orang, zulumatun ba'dhuha fawqa ba'd. Allah menyebutkan orang seperti ini dosanya, kegelapannya di atas kegelapan yang lain, jadi berlapis-lapis. Sampai Allah mengungkapkan idza akhraja yadahu lam yakad yaraha, bahkan saking gelapnya, saking parahnya dosa orang ini, sudahlah kafir, buat onar, buat dosa dan lain-lainnya, sampai-sampai kalau seandainya mereka mengeluarkan tangannya, tangannya pun enggak kelihatan. Begitulah Allah mengungkapkan dosa-dosa orang-orang kafir yang berbuat onar, buat kerusakan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Yang kedua yaitu amalan kebaikan mereka, karena ikhwah bagaimanapun manusia itu pastilah ada berbuat baik. Ya. Iblis pun ada pernah berbuat baik. Dia pernah ajarkan kepada Abu Hurairah doa ataupun ayat yang bisa membuat setan menjadi takut. Diajarkan baca ayat kursi. Artinya ikhwah, seburuk-buruk makhluk tetaplah ada kebaikannya. Orang kafir juga memiliki kebaikan. Ya. Orang kafir juga memiliki kebaikan. Tapi ikhwah, kebaikan ini Allah umpamakan bagaikan sarob. Sarob itu ikhwah fata morgana. Artinya ketika seorang melihat di tempat kejauhan itu ada bagaikan air yang sedang tergenang. Namun ketika didatangkan ternyata tidak ada air sama sekali. Jadi orang-orang kafir ini menganggap bahwasanya kebaikan-kebaikan dia semasa di dunia itu ada manfaatnya di hari akhirat. Mereka menganggap, ah kami kan punya kebaikan juga. Ternyata Allah Subhanahu wa taala jadikan dia sebagai habaan manzuro. sebagai amalan yang tidak ada gunanya sama sekali. Ternyata sesuatu yang mereka harapkan, yang mereka jadikan bekal untuk menyelamatkan mereka dari siksaan, ternyata tidak ada sama sekali. Itu bagaikan Fata Morgana. Yang tadinya terlihat air yang sangat banyak, kemudian didatangi, ternyata itu bukan air, hanya Fata Morgana. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, mengumpamakan bagaikan apa namanya? Bagaikan tumbuhan yang diterpa angin yang sangat kencang, angin dingin, sehingga tumbuhan yang tadinya hijau berubah menjadi kuning dan akhirnya hancur. Itu disebutkan dalam surah Al-Imran ayat 111. Dan juga terkadang Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan amalan-amalan kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu bagaikan pasir yang berada di atas batu. Kemudian pasir ini dihembus, diterpa dengan angin yang sangat kencang. Dan akhirnya pasir ini tidak ada, pasir yang ada di atas batu ini sudah pupus sama sekali. Batu itu tidak ada pasirnya sama sekali. Jadi pasir itu ibarat perbuatan baik mereka. Ketika datang angin, pasir pun berhamburan. Kemudian batu pun menjadi bersih dari pasir. Jadi pasir itu adalah ibarat amalan mereka. Karena dia kafir, amalan mereka tidak ada guna sama sekali. Tadinya ada, ketika dihembus angin, hilang sama sekali. Itulah tiga permisalan yang Allah Subhanahu wa taala ungkapkan kepada kita, yaitu permisalan kebaikan-kebaikan orang kafir, alias yang mati dalam keadaan kafir. Kemudian ikhwah, azallahu ayakum. Selanjutnya yaitu bagaimana pertengkaran pada waktu itu. Ya, bagaimana pertengkaran. Pertengkaran yang terjadi ikhwah, saling tuding yang terjadi, pertama yaitu al-mukhasamatu al-abidin al-ma'bubin, yaitu pertengkaran tuding-tudingan antara yang menyembah dengan yang disembah. Penyembah dengan yang disembah. Ya, disebutkan Allah Subhanahu wa taala surat Syuara ayat 91 sampai 99. Di mana yang menyembah, penyembah akan menuding-nuding yang dia sembah. Ada pertengkaran yang sangat luar biasa. Ya tentunya yang disembah tidak akan menerima hal itu. Itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. yang disembah tentunya pertengkaran ini ya antara penyembah dengan yang disembah karena mereka sama-sama akan dimasukkan ke dalam api neraka. Tentunya mereka adalah kalau dia berbentuk manusia, artinya manusia-manusia yang memang dia itu ridho untuk disembah seperti Fir'aun, Dinamruj. Itu nanti akan saling tuding-tudingan dengan orang yang pernah menyembah dia. Katanya ini ya Allah, ini yang pernah menyuruh-nyuruh kami untuk menyembah dia. Dia gak akan diam. Aku kan hanya menyuruh. Siapa maksa kalian? Nah, demikian ikhwah. Atau dipaksa. Dipaksa, kenapa kalian mau? Jadi intinya terjadi pertengkaran yang sangat luar biasa. Yaitu antara yang menyembah dengan yang disembah. Namun kalau yang disembah itu berupa batu, ya ngikut gitu sajalah ikhwah. Ya. Bagaimana kalau berupa malaikat? Malaikat enggak akan terima dia disembah karena mereka enggak pernah mengajarkan mereka untuk disembah. Termasuk juga Nabi Isa alaihissalam. Ketika mereka mengatakan bahwa kami menyembah Nabi Isa, pasti Nabi Isa alaihissalam akan mengingkari itu semua. Karena Nabi Isa tidak ridho dengan sesembahan itu. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Baik, kemudian at-takhasum al-atba' ma'a qadatid dhalal min ashabil fikr. Yaitu pertengkaran antara pengikut dengan yang diikut. Pengikut dengan yang diikut. Terkadang ikhwah kan seorang ustaz, kiai, habib, apalagi atau pimpinan, para pemimpin penasihat spiritual, kadang dia banyak pengikutnya. Tapi yang dia ajarkan adalah kesesatan demi kesesatan. Maka nanti di hari akhirat pengikutnya akan komplain, ya Allah, dia yang telah mengajarkan kami kesesatan itu, ya Allah. Begitu. Pertengkaran terjadi. Mereka juga enggak akan mau ambil diam, enggak mau diam saja, pasti mereka juga pakai alasan untuk melepaskan diri mereka dari pengikut-pengikut setia mereka. Jadi nanti di hari kiamat tak ada lagi pengikut-pengikut setia. Mereka akan saling tuding antara pengikut dengan yang diikut. Yang ketiga ikhwah, yaitu al-mukhasamatu bainad du'afa lisadati, yaitu pertengkaran antara masyarakat dengan pemimpin yang mereka ikut. Dengan pemimpin-pemimpin yang mereka ikut. Yang lemah mengikuti yang sombong. Mereka akan ngikutin dan mereka akan bertengkar. Seperti rakyat akan bertengkar saling tuding dengan rajanya. Di saat rajanya itu mengajak pada hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya ikhwah, terjadi pertengkaran yaitu bentar, baik, ada tiga ya, saya ulangi. Pertama, pertengkaran antara penyembah dengan yang disembah. Yang kedua, pertengkaran antara pengikut dengan yang diikut. Yang ketiga, pertengkaran antara masyarakat dengan pimpinan mereka. Yang keempat ikhwah, al-khisam fi dzalikal yaum bainal kafir wa qarinu syaitan. Pertengkaran antara orang kafir dengan temannya setan. Jadi setan nanti akan dituding-tuding oleh orang kafir. Ini Allah setan ini pernah ngajak-ngajak kami agar jadi kafir. Disitulah ikhwah azallahu wa iyyakum, setan enggak akan diam diri. Dia tetap membela diri. Bagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan ya dalam surat sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Qur'an di mana waqala syaitanu lama qudiyal amru innallaha wa'adakum ba'dal haqqi wa'adtukum fa akhlaftukum. Berkata syaitan Allah itu kan telah memberikan kalian janji dan janji Allah itu betul. Aku juga kasih janji. Tapi janjiku itu ecek-ecek. Nah, itu bahasa medannya gitu lah ikhwah. Tapi janjiku itu adalah janji yang bohong-bohongan. Wa makana li alaikum sultan. Kata setan, aku gak pernah pasah-pasah kalian loh. Illa anda autukum fastajabtum li. Aku hanya mengajak-ngajak kalian. Ternyata kalian ikut. Fala talumuni wa lumu anfusakum. Makanya jangan sesali aku, sesali diri kalian sendiri. Ma'ana bi musrikikum wa ma'antum bi musrikhi. Aku gak bisa menyelamatkan kalian. Sebagaimana kalian gak bisa menyelamatkan aku. Tuding-tudingan ikhwah, ya, tuding-tudingan antara orang-orang kafir dengan teman mereka yaitu dengan syaitan-syaitan. Itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian ikhwah, pertengkaran apa lagi yang terjadi?

0: perbuatan manusia. Demikian juga dalam surat Yasin, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Al yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Hari ini kami bungkam mulut mereka dan akan berbicara tangan-tangan mereka, kaki mereka juga akan jadi saksi atas apa yang pernah mereka lakukan. Pertengkaran, ya, pertengkaran antara manusia dengan anggota badannya. Karena anggota badannya akan memberikan persaksian yang benar atas apa yang pernah dilakukannya semasa di dunia. Wah, tangan kita ini merupakan pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seluruh diri kita ini pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika seorang itu meninggal dunia, ucapannya inna lillahi, kita itu milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua dipinjamkan, tangan dipinjamkan, mata dipinjamkan. Makanya gunakan untuk perkara yang memang Allah Subhanahu wa taala senangi, cintai. Kalau tidak, nanti dia akan berbicara, dia akan bersaksi, kaki bersaksi, tangan bersaksi, ya, mata bersaksi, telinga bersaksi. Ikhwah rahimnallahu wa iyyakum, itulah pertengkaran yang terjadi. Kemudian ikhwah, apalagi yang terakhir, yaitu pertengkaran antara badan, jasad dengan ruh. Jasad dengan ruh. La haula wa la quwata illa billah. Si jasad mengatakan, ya, si ruh, si ruh mengatakan, kamu yang buat jahat, kamu yang buat dosa. Kata si jasad, ini, jadi si ruh berkata kepada jasad. Ruh berkata jasad, kamu yang buat dosa. Kata ruh kepada jasad. Kata jasad, loh, kalau kamu gak nyuruh, saya mana mbak, lakukan apa-apa. Begitu ikhwah, saling salah menyalahi. Saling salah menyalahkan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan. Datangkan seseorang yang bisa, yaitu malaikat, yang menyelesaikan urusan mereka. Lantas si malaikat ini pun menceritakan antara roh dengan jasad itu memang kerjasama. Tidak bisa beban kesalahan itu hanya pada jasad saja dan tidak bisa juga pada roh saja. Karena memang yang berbuat itu adalah jasad, tapi perintahnya perintah roh. Jadi antara roh dengan jasad sudah bekerja sama untuk mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lihat ikhwah, yang dahsyat itu sampai bertengkar. Ini kan menunjukkan, pertengkaran ini menunjukkan bagaimana dahsyatnya yang telah dia lihat di hari kiamat nanti. Begitulah, gak tanggung-tanggung. Antara ruh dengan jasad bertengkar, saling tuding siapa yang salah. Demikian ikhwah, rahimani Allahu wa iyyam. Waktu kita sudah habis sepertinya. Tolonglah ikhwah, ke depan kita akan bahas, tadi kan kondisi orang kafir, ya, kondisi orang kafir. Insyaallah sapaan akan datang bagaimana juga kondisi orang-orang mukmin. Tadi telah kita sebutkan manusia itu sebutkan bahwasanya sudah kita bahas bagaimana kondisi jagat raya. Kemudian kita masuk bagaimana kondisi manusianya. Adapun manusianya telah kita bagi pada kondisi orang kafir, orang muslim yang durhaka dan orang muslim yang bertakwa. Orang kafir dan musyrik sudah kita bahas. Insyaallah kedepannya kita akan bahas tentang orang yang kafir, orang muslim yang berdosa dengan orang muslim yang bertakwa. Dan kalau masih ada waktu kita lanjutkan lagi sampai selesai. Demikian ikhwah, aku luka lihada wa astaghfirullah li walakum ulsa muslimin innahu wal ghafur rahim. Nah,
1: terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum ustaz atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini. Ikhwati Islam wa'alaikumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat dari Ummu Salma di Padang, Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, apakah orang yang sudah meninggal itu mengetahui

0: kalau keluarga yang ditinggalkannya di dunia mendoakannya. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan.
1: Allahu a'lam bissawab. Ikhwah, tentang apakah mereka mengetahuinya, kalau kita lihat dari sebuah hadis ya, di mana nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala memanggil sepasang suami istri yang dia merupakan orang tua dari beberapa anak-anaknya. Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan dia untuk menempati surga yang tinggi. Lantas sepasang suami istri ini mengatakan, "Ya Allah, mengapa kami bisa mendapatkan tempat yang tinggi seperti ini?" Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Bistighfari waladika waladuka lak." Ini dikarenakan permohonan ampun anakmu, ya, permohonan ampun dari anakmu untuk kalian. Dari dialog ini Allahu a'lam bissawab, ya, berarti kan orang tua tidak tahu apakah anaknya itu memohonkan ampun untuknya ataukah tidak. Karena dia ternyata dia enggak tahu sebab mengapa diangkatnya tempat dia dari tempat tersebut. Dari tempat yang rendah kita tempatkan tempat yang tinggi. Demikian ikhwah. Zahirnya seperti itu. Atau bisa jadi diketahui, ya, artinya dia tahu kalau anaknya mendoakan untuk dia, tapi dia enggak tahu kalau hasil doa itu dapat mengangkat derajatnya di hari kiamat. Allahu a'lam bissawab. Intinya adalah ikhwah, ya, intinya adalah kita ajarkan anak kita semaksimal mungkin menjadi anak yang soleh dan soleha. Mengenai hasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hanya bertugas untuk berbuat, berusaha dengan semaksimal mungkin. Berikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Pengajaran yang terbaik, akhlak yang terbaik, sekolah yang terbaik, semua yang terbaik yang kita mampu. Harapannya agar anak-anak kita ini bisa menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Ya, itu yang terpenting semasa kita hidup sekarang ini. Ya, adapun nanti, apakah nanti kita sudah, di saat kita sudah dipanggil oleh Allah, kita tahu atau tidak tahu, Allahu a'lam bissawab. Namun, ikhwah, sekali lagi, yang terpenting adalah sekarang. Sekarang kita ajarkan mereka dengan pengajaran yang maksimal. Allahu a'lam bissawab. Nah.
0: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat kembali dari Pak Abdullah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimana cara kita menasehati seseorang yang terlalu takut terhadap neraka sampai merasa dirinya mungkin mendapatkan, ya maksud kami, sampai merasa dirinya tidak mungkin mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang dia kehilangan harapan dan akhirnya malas beribadah karena merasa dosa-dosanya sudah terlalu banyak dan dia menganggap dirinya sudah terlalu kotor. Mohon nasihatnya Ustaz. Syukran.
1: Allah wa iyyakum. Salah satu jebakan syaitan. Salah satu perangkap syaitan yaitu putus asa terhadap rahmat Allah. Allah Subhanahu wa taala dengan sangat jelas sekali mengatakan, "Wala tai'asu mir rauhillah." Jangan kalian itu putus asa terhadap rahmat Allah. Jangan putus asa terhadap kasih sayang Allah. Innahu la yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak ada yang putus asa terhadap rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Ingat, kecuali orang-orang kafir. Hanya orang kafir saja yang putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan artian seorang yang muslim dia tidak akan pernah putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berbuat dosa sebesar apapun dosanya, kalau dia bertaubat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia berusaha untuk tobat, tobat nasuha. Allah akan ampunkan seluruh dosanya. Bacakan kepada dia hadis Nabi SAW. Sebuah hadis kudusi. Ya bena Adam, Allah berfirman, wahai anak Adam, lau anna dhunubaka balagot anana sama, seandainya dosamu sampai ke langit, summastaghfartani, kemudian engkau mohon ampun kepadaku, ghafartulak, aku akan ampuni semuanya, wala ubali, dan aku enggak peduli hal itu. Artinya ikhwah rahimahullah wa iyyakum, Allah menuntut kita untuk taubat. Untuk taubat. Fatubu ilallahi jami'an. Wahai kalian semua, bertobatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya perasaan terlalu banyak dosa. Sudah bergelimang dosa. Enggak layak untuk diampuni. Itu berarti dia tidak meyakini kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Dia enggak meyakini Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Ketika dia mau tobat, ingat Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Allah itu tawwab, Allah itu maha pengampun. Allah itu penerima tobat, wa ghafur. Allah itu maha pemaaf. Ingat sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ingatkan kepada dia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sangat ingin hamba-hambanya itu mereka yang bertaubat. Allah Rasulullah juga sudah sebutkan, kullu bani Adam khata'un. Semua anak Adam itu bersalah. Wa khairu khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah yang bertaubat. Ikhwah, kalau sudah salah dikaitkan dengan taubat, berarti salah yang dimaksud adalah dosa. Berarti kita bisa artikan semua anak Adam itu berdosa. Tidak ada anak Adam yang tak berdosa. Semua berdosa. Kecuali orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala maksumkan. Sisanya semua berdosa. Apakah orang semua berdosa ini adalah orang-orang ahli neraka? Belum ikhwah. Tapi wa khairu khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhwah, manusia gak akan terlepas dari dosa. Tapi Allah tuntut kita, kalau kalian tahu kalian berdosa, segeralah bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi dosa yang terjadi itu dosa berupa syirik. Dosa kekufuran. Setan itu merupakan, setan memiliki prioritas pertama dalam penggodaannya gimana caranya agar manusia itu kafir, mati dalam keadaan kafir dan mati dalam keadaan musyrik. Sehingga dia tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun ada orang-orang yang kepingin untuk taubat, niat taubat, dia akan pakai senjata taswif. Senjata taswif ini khas senjata nantilah, belum kuat, nantilah, belum selesai, nantilah, belum ini, nantilah, belum itu. Inginnya dia ini, orang ini belum sempat taubat, meninggal, belum sempat taubat. Itu yang diinginkan oleh setan. Makanya ikhwah rahimahullah, sebanyak apapun dosa kita, ya sebanyak apapun dosa kita, ikhwah, bertobatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu maha menerima taubat. Diampunkan semuanya. Apa ada di antara kita yang dosanya sampai ke langit? Tapi kan hadis kudusi tadi menyebutkan, kalaupun dosa kalian sampai langit, Allah akan hapuskan semuanya. Dan Allah gak peduli. Itu ikhwah. Jadi, wala ta'asu min rahillah. Janganlah kalian itu berputus asa atas rahmat Allah. Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Innahu la ya'asu min rahillah illal qaumul kafirun. Sungguhnya tidak ada yang putus asa atas rahmat Allah. Putus asa atas kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Putus asa atas keampunan Allah ilal qaumul kafirun, kecuali orang-orang yang kafir. Para pemirsa azinullah wa iyyakum, itu saja kajian kita, pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya undur diri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita Ustaz Ali Nur Hafizahullah atas ilmu dan waktu luang yang telah diberikan. Demikian ikhwati Islam wa'azakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan dari ringkasan kitab Al-Jannatu Wan-Nar menuju negeri abadi. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita. dan memotivasi kita untuk senantiasa ya melakukan amal soleh dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri, mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Zadakallahu hirsan walata'u. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu, tetapi harus dimulai dengan ilmu. Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat, bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

adalah agama yang hak, Islam adalah agama yang besar di sisi Allah. Tetapi kita umat Islam harus berilmu. Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nara.

0: keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك رواه البخاري.
4: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafaroh atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah menghendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah menghendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat?

0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
6: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran. Bagi setiap yang bertakwa, apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

melihat wajah-wajah manusia. Tidakkah ada di antara mereka yang akan menebusku? Aku akan ditanya tentang apa yang telah aku persiapkan untuk dapat menyelamatkanku di hari pembalasan. Maka bagaimanakah aku dapat menjawab?

0: Hari sungguh celakalah aku.
1: Tidakkah aku mendengar firman Allah yang menyuruhku?

0: Tidakkah aku mendengar apa yang datang kepadaku dalam surat Qaf dan Yasin itu? Tidakkah aku mendengar tentang hari kebangkitan, hari dikumpulkannya manusia, dan hari pembalasan?
1: Alam asma' munadil maut yad'uni yunadini.
0: Tidakkah aku mendengar panggilan kematian yang selalu menyeruku, memanggilku?

0: Ya Rabbku, akulah hambamu yang ingin bertobat. Siapakah yang dapat melindungiku? Melainkan Rabb yang maha pengampun, lagi maha luas karunia-Nya. Dialah yang memberikan hidayah kepadaku.
1: Ataitu ilaika farhamni wa thaqqil fi mawazini.
0: Aku datang kepadamu, maka rahmatilah diriku dan beratkanlah timbangan kebaikanku.
1: Wa khaffif fi jazai anta arja man yujazini.
0: Ringankanlah hukumanku. Sesungguhnya hanya Engkaulah yang kuharapkan.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu radio Roja Bandung, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi menjelang siang ini kita dapat berjumpa kembali dan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan juga keberkahan untuk kita semua. Allahumma amin. Ikhwati fillah kaum dangu radio Roja Bandung, berikut akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda satu program kajian ilmiah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Abdullah Zain LCMA Hafidhullahu Ta'ala. Semoga kajian ini dapat bermanfaat dan menjadi ilmu untuk kita semua. Barakallahu fikum. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

1448 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 31 Agustus 2026, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuduh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dua unsur. Pinten? Dua unsur. Apakah dua unsur itu jasmani dan rohani? Kenapa? Jasmani dan rohani. Ya. Jadi manusia diciptakan dari berapa unsur? Dua. Yang pertama adalah jasmani, yang kedua adalah rohani. Jasmani itu apa, Ustaz? Tubuh. Tangan, kemudian apa? Kaki, ya. Mata, telinga, itu namanya apa? Jasmani. Kalau rohani apa? Hati. Apa? Hati. Ya. Perasaan, akal, ya, keimanan yang ada dalam diri kita itu adalah rohan. Yang harus kita perhatikan itu jasmani kita atau rohani kita? Dua-duanya. Kenapa? Karena jasmani dan rohani itu saling melengkapi. Ada orang rohaninya sehat, tapi ketika jasmaninya sakit, maka dia akan sulit untuk menjalankan ibadah secara sempurna. Contoh, alhamdulillah semangat banget guling ngaji. Itu berani, itu berarti yang sehat apanya? Rohaninya. Tapi ternyata Allah menakdirkan jasmaninya sakit. Wis arep mangkat, ora sida mangkat. Yang sakit apanya? Jasmaninya. Rohaninya sehat-sehat saja, wong pengen banget mangkat. Tapi mendadak napa? Sakit. Ya. Atau ada sebagian orang yang masya Allah jasmaninya sehat, tapi ra tahu mangkat ngaji. Kenang apa? Rohaninya sakit. Hari ini kita akan membahas tentang sisi jasmani. Kita akan membahas sisi fisik dan tubuh anak. Jadi anak kita itu perlu diperhatikan bukan hanya rohaninya, tapi juga harus diperhatikan jasmaninya. Sehingga enggak cukup anak kita itu kita drill supaya jadi anak yang cerdas otaknya atau baik akhlaknya, tapi juga kita harus perhatikan perkembangan dan kesehatan tubuh anak kita. Makanya judulnya di sini nopo? Melatih

fisik anak. Ya, fisik itu maksudnya jasmani. Maksudnya adalah jasad dan tubuh. Apa yang membedakan antara perhatian Islam dengan perhatian ajaran lain terhadap tubuh manusia? Yang membedakan, Islam itu menggabungkan antara tiga hal. Yang pertama adalah pemahaman. Yang kedua adalah pelatihan. Dan yang ketiga adalah pemanfaatan. Jajal baleni. Nomor setunggal nopo? Pemahaman. Nomor dua? Pelatihan. Nomor tiga? Pemanfaatan. Jadi Islam itu adalah agama yang sangat lengkap dalam memperhatikan pelatihan jasmani, dalam memperhatikan perawatan jasmani. Kenapa? Karena Islam itu menggabungkan antara tiga pilar. Yang pertama adalah pemahaman, yang kedua adalah pelatihan, dan yang ketiga adalah pemanfaatan. Harus diawali dari pemahaman dulu. Ini adalah pilar yang pertama. Jadi kalau kita ingin anak kita merawat tubuhnya, melatih jasmaninya, maka kita harus pertama kali membangun pemahaman terlebih dahulu. Jadi anak kita perlu paham. Paham apa, Ustadz? Paham bahwa tubuh itu adalah amanah. Apa? Amanah. Amanah dari siapa? Dari Allah. Karena itu adalah amanah alias titipan, berarti boleh enggak kita gunakan semau kita? Boleh atau tidak? Enggak boleh. Harus digunakan sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan oleh Allah yang menitipkan tubuh itu kepada kita. Amanah berarti harus dirawat. Amanah berarti harus

Jadi cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam konsekuensinya adalah taat kepada Rasul, mengikuti perintah Rasul, dan mendahulukan sabda Rasul dari setiap perkataan makhluk siapapun dia. Taib. Kelas. Ah, itu mana hadis la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajmain. Jadi la yu'minu di sini tidak sempurna, tapi kesempurnaan yang ada dalam hadis ini sifatnya apa? Wajib. Jadi kalau mereka, kalau ada seseorang yang lebih mendahulukan cintanya kepada orang tua daripada cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dia masih disebut mukmin apa tidak? Masih disebut mukmin. Cuma dia beresiko gitu mendapatkan siksa Allah Rabbul Alamin. Paham enggak? Selama masih ada iman dalam dirinya atau selama masih ada cintanya kepada Rasul, ya, masih beriman, disebut masih apa? Mukmin. Tayib. Nah. Kemudian munasabatul hadits lil bab. Hubungan hadis dengan bab. Apa hubungannya? Munasabahnya apa? Munasabatul hadits lil bab, hubungan atau kesesuaian hadis dengan bab apa? Apa alasan asy-syekh atau penulis memasukkan hadis ini dalam bab ke-30? Anna fihi dalilan, di dalam hadis tersebut ada dalil ala wujub takdimi mahabbati Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalil wajib mendahulukan cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ala mahabbati kulli makhluk, di atas cinta kita atas setiap makhluk. Makanya tadi kesempurnaan yang sifatnya apa? Wajib. Wajib mendahulukan cinta kita kepada siapa? Kepada Rasul daripada cinta kita kepada setiap makhluk. Wa anna tahqiqul iman masyrutun bidzalik, bahwa tahqiqul iman, mewujudkan iman secara sempurna, masyrutun bidzalik, disyaratkan harus adanya itu. Kalau ingin kita sempurna imannya, kalau ingin kita imannya sempurna, maka kita wajib mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas cinta kita kepada orang yang paling dekat dengan kita. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Minta kepada Allah Rabbul Alamin. Ya muqallibal qulub thabit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membulak balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Berikan kami taufik agar kami lebih mencintai Rasul daripada orang yang paling dekat dengan kami. Bahkan berikan kepada kami taufik agar kami mencintai Rasul melebihi cinta kami kepada diri kami sendiri. Minta sama Allah Rabbul Alamin. Kita gak mampu. Kalau bukan dengan taufik dari Allah, kita gak mampu. Bayangkan sekelas Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, awal yang dia katakan apa? Aku lebih mencintai diriku daripada siapa? Daripada engkau Rasulullah SAW. Itu sekelas Umar bin Khattab. Baru setelah ditegur oleh Rasul, beliau merubahnya. Jadi kalau bukan dengan taufik dari Allah, gak mampu kita. Gak mampu. Dan urusan hati itu berat. Berat. Makanya pula, ya, kalau kita mencintai makhluk, kita harus tahu batasannya. Kalau kita mencintai makhluk, harus tahu batasannya. Ya, ahbib habibaka au namma. Asa ayyakuna baghidaka yaumamma. Ahbib habibaka au namma. Asa ayyakuna baghidaka yaumamma. Cintailah orang yang kau cintai sewajarnya, karena bisa jadi dia akan menjadi musuhmu di suatu hari. Kalaupun tidak di dunia, bisa jadi di akhirat menjadi musuh kamu. Gara-gara dia, sehingga aku celaka. Atau gara-gara mencintai dia, sehingga aku menjadi celaka. Sama sebaliknya. وَبَغِضَكَ هَوْنَمَّ. Benci orang yang kau benci sewajarnya. Asa ayyakuna habibaka yaumamma, karena bisa jadi dia adalah orang yang kau cintai suatu hari. Ada orang menasihati kita, benci kita sama dia gara-gara kita dinasihati oleh dia. Tapi suatu hari, ya,

0: Minimal nanti di hari kiamat dia akan menjadi orang yang sangat kita cintai. Kenapa? Gara-gara dia saya selamat. Paham? Nah, seperti itu. Ya. Taib, jadi anna fihi dalilan ala wujub taqdimi mahabbati Rasul sallallahu alaihi wasallam ala mahabbati kulli makhluk wa anna tahqiqal iman masyrutun bidzalik. Di dalamnya ada dalil kewajiban mendahulukan cinta Rasul di atas cinta kita kepada setiap makhluk, dan tahqiqal iman, ya, mewujudkan iman secara sempurna masyrutun bidzalik. Syaratnya itu, yaitu cinta kepada Rasul di atas cinta kepada yang lainnya di kalangan makhluk. Nah, kemudian ma yustafadu minal hadith, apa saja faedah hadith di atas, ya. Pertama, wujubu mahabbati Rasul sallallahu alaihi wasallam wa taqdimaha ala mahabbati kulli makhluk. Pertama, ya. Pertama, wujubu mahabbati Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam wa taqdimaha ala mahabbati kulli makhluk. Wajib mencintai Rasul, bahkan wajib mendahulukannya di atas cinta kita kepada setiap makhluk. Faedah yang pertama adalah wajib mencintai Rasul, bahkan wajib mendahulukannya di atas cinta kita kepada setiap makhluk. Yang kedua, annal a'mal minal iman, bahwa amal masuk dalam dalam bagian daripada iman, ya. Bukan hanya keyakinan saja iman itu, tapi juga amal. Li'anal mahabbah amalul qalbi, karena yang namanya cinta itu amalan apa? Amalan hati. Ya, hati itu kan punya perkataan, punya amalan. Kalau perkataan hati sama dengan apa? Perkataan hati sama dengan apa? Sama dengan keyakinan. Perkataan di qaulul qalbi, perkataan hati itu sama dengan apa? Keyakinan. Jadi anal amal minal iman, amal termasuk iman. Li anal mahabba amal qalbi, karena cinta itu termasuk amal hati. Wa qad nufiyal iman amman lam yakun ar-rasul ahab ilaihi mimma dzukir. Dan iman dinafikan, maksudnya dinafikan kesempurnaannya, amman lam yakun rasul, dari orang yang ketika rasul tidak lebih ia cintai. Paham? Maksudnya yang dinafikan di sini kesempurnaan apa? Iman. Yang ketiga, ya, faedah yang ketiga, anna nafyal iman la yadulu alal khuruj minal islam. Ya, menafikan keimanan tidak otomatis menunjukkan seseorang keluar dari Islam. Karena nafyul iman bisa jadi maksudnya menafikan kesempurnaan, bukan menafikan iman secara mutlak, bukan. Jadi kalimat la yu'min, nah, ini harus dilihat dulu apa maksud kalimat la yu'min. Bisa jadi la yu'min di sini tidak sempurna keimanannya, bukan tidak beriman, bukan. Jadi menafikan keimanan tidak otomatis mengandung makna keluar dari apa? Islam. Yang keempat, annal iman as-sadiq labuda an yadhharu atharuhu ala sahibihi. Anal iman as-sadiq, iman yang benar mesti nampak pengaruhnya pada orang tersebut. Kalau imannya benar, ya harus nampak. Kalau dia cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, nampak dalam perilakunya dia sangat cinta akan ajaran Rasul, bukan malah meledek ajaran Rasul. Dia mencintai orang yang berjenggot. Kenapa? Karena jenggot, membiarkan jenggot bagian daripada sunnah atau ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada orang celananya cingkrang di atas mata kaki, dia cintai. Kenapa? Karena itu perintah Rasul. Bahkan Rasul melarang celana yang melebihi mata kaki. Bahkan Rasul mengancamnya. Sebagaimana dalam sabda Rasul, ma asfalal ka'baini finnar, melebihi mata kaki neraka bagiannya. Itu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini iman yang benar mesti nampak atarnya, pengaruhnya dalam diri seseorang, mesti nampak. Ya, paham sampai sini? Taib, itulah empat faedah dari hadith Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi munasabah hadis ini apa? Menafikan kesempurnaan iman dari orang yang tidak mencintai Rasul melebihi cintanya akan siapa? Akan orang tuanya, akan anak-anaknya, akan seluruh manusia. Berarti mahabbah itu ada hubungannya dengan apa? Dengan ibadah. Mahabbah ada hubungannya dengan ibadah. Maka jangan main-main dengan apa yang disebut dengan mahabbah atau cinta ini. Mahabbah itu penggerak hati. Bahkan sebelumnya disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin bahwa aslul amal al-mahabbah. Dasar amal itu mahabbah. Bahkan dalam muamalah kan. Kemarin kaidahnya sudah saya sebutkan. Apa? Dalam muamalah kita itu di antara manusia apa kaidahnya? Terkait dengan cinta. Al-muhibbu liman yuhabbu muti. Orang yang mencintai akan taat kepada yang dicintai. Paham tuh? Jadi kalau ada istri sudah tidak taat kepada suami, ada apa ini? Gitu. Jangan-jangan sudah berkurang cintanya. Karena al-muhibbu liman yuhabbu muti. Kalau cinta pastinya dia akan mentaati. Baik, demikian kajian kita sore hari ini, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan kami persilahkan.
1: Terima kasih. Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz atas materi yang telah disampaikan di kesempatan sore ini. Semoga dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan di kota Solo dimanapun Anda, berikut kita masuk ke sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi Anda pemirsa Roja TV Bandung dan juga pendengar Radio Roja Bandung dimanapun berada, kami persilakan apabila ada pertanyaan, Anda bisa bertanya langsung kepada Al-Ustaz melalui layanan line telepon di nomor 0812-2010-1043. Atau pertanyaan Anda bisa diajukan melalui chat WhatsApp di nomor yang sama di 0812-2010-1043. Baik, untuk di kesempatan pertama ini kita coba bukan terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp. Pertanyaan pertama dari Ibu Eis di Majalaya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Ustaz, apakah lebih cinta kepada salah satu anak kandung kita bisa dikatakan tidak adil? Mohon penjelasannya. Silakan Ustaz.
0: Apakah lebih cinta kepada salah satu dari anak kandung itu bisa disebut atau dianggap sebagai sikap tidak adil? Taib. Urusan hati seseorang ya terhadap anak-anaknya itu nggak bisa dinafikan. Kalau dia misalnya mencintai kepada anaknya yang lebih soleh, gak bisa dinafikan itu. Sesuatu yang bersifat tabiat, bawaan. Paham? Jadi cintanya kepada sebagian anaknya, karena kesolehannya, karena prestasinya, itu tidak bisa disebut sebagai ketidakadilan. Ketidakadilan itu terjadi ketika terjadi perbedaan sikap. Perbedaan apa? Perbedaan sikap. Misalnya, dia punya anak dua atau lebih. Selalu saja kebaikan yang diberikan kepada anak pertama. Terus anak keduanya tidak diberikan seperti yang anak pertama. Itu baru tidak adil. Kalau urusan hati mah, ya, nggak ada yang bisa nggak ada yang nggak nampak, pertama itu ya nggak nampak ya, yang kedua nggak bisa kita membohongi keadaan hati. Makanya dalam bab lain, misalnya seorang suami yang punya istri lebih dari satu misalnya ya, Al-Qur'an telah menetapkan bahwa Anda tidak akan bisa bersikap adil. Maksudnya hati itu nggak bisa. Ya, gak bisa dibohongi kalau hati mah. Nah, yang disebut tidak adil itu ketika sudah masuk ke ranah sikap. Ranah apa? Ranah sikap, termasuk dalam hal ini kepada anak-anak. Wallahu ta'ala alam. Semoga difahami dengan baik. Ya.
1: Terima kasih. Jazakallahu khairan atas jawaban yang telah diberikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan juga untuk kita yang menyimak. Baik, pertanyaan berikutnya masih melalui chat WhatsApp. Bismillah, Ustaz, tadi dikatakan kita harus cinta kepada Rasul melebihi cinta kepada yang lain termasuk orang tua kita. Salah satu contoh penerapannya seperti apa, Ustaz, di dalam kehidupan sehari-harinya? Mohon penjelasannya dari Bapak Abdullah di Gede Pagi. Nah, silakan Ustaz.
0: Taib. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari kita adalah, pertama, hati ini kita rasakan bahwa kita lebih cinta kepada apa? Kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada kepada orang tua. Hati ini ya, kita usahakan bahwa kita lebih cinta kepada Rasul daripada cinta kita kepada orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, amalannya dalam kehidupan sehari-hari ya, kita tentunya lebih mementingkan apa yang diperintahkan atau apa yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada apa yang dianjurkan oleh orang tua kita misalnya. Apa yang dianjurkan oleh orang tua kita, paham? Maka kita lebih dahulukan. Contohnya apa ya? Misalnya kita tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk membiarkan jenggot, paham? Sementara orang tua kita bilang, udah bersihkan aja jenggotnya, ya, karena kalau antum masih berjenggot, antum nggak akan bisa kerja, paham nggak? Antum nggak akan bisa diterima di perusahaan. Kalau dia lebih mendahulukan cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan mengikuti kata-kata orang tuanya. Kenapa? Karena dia lebih mengutamakan Rasul daripada perkataan orang tuanya. Itu diantaranya. Dan kiaskan atau analogikan untuk perkara-perkara yang lain dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Ya. Taib, silakan yang lain.
1: Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atas jawaban yang telah diberikan. Semoga bermanfaat untuk penanya, wabil khusus tadi Bapak Abdullah yang berdomisili di Gede Bage, dan juga semoga bermanfaat untuk kita yang menyimak. Baik, pertanyaan berikutnya. Bismillah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya mau nanya, apakah boleh membawa garam di dalam saku dengan alasan agar tidak diganggu oleh jin? Katanya itu boleh karena sebagian dari ikhtiar. Mohon penjelasannya dari Bapak Endang di Cisaranten Kulon. Nah, silakan Ustaz.
0: Pertanyaannya, apakah boleh membawa garam di saku agar tidak diganggu jin? Ini hampir sama dengan sebagian orang dulu ya. Saya ketika kecil juga seperti itu. Kalau kita sakit perut, masuki batu ke dalam saku supaya tidak sakit perut, gitu kan? Nah, ini masuk dalam masalah apa? Hah? Ja'alus sabab ma laisa bisabab. Menjadikan sesuatu sebagai sebab padahal dia bukan sebab. Itu masuk dalam kategori asyirkul asgar. Termasuk dalam kategori asyirkul asgar. Jadi membawa garam di saku agar tidak diganggu jin, itu masuk dalam kategori asyirkul asgar atau syirik asgar. Tapi yang namanya syirik walaupun kecil termasuk dosa besar. Karena apa hubungannya garam dengan jin? Ya, supaya enggak diganggu jin, karena si jin takut garam, gitu kan. Ya, jadi itu termasuk kategori asyirkul asghar. Wallahu taala alam. Ya, silakan.
1: Semoga bermanfaat untuk penanya, untuk Bapak Endang tadi yang berdomisili di Cisaranten Kulon. Baik, pertanyaan berikutnya kami persilakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung melalui line telepon di 0812-2010-1043. Kami persilakan bagi Anda pemirsa Roja TV dan juga pendengar Radio Roja Bandung yang ingin bertanya secara langsung kepada Al-Ustadz, silakan Anda bisa menghubungi layanan lain telepon di nomor 0812-2010-1043. Baik. Ya, kita coba angkat. Assalamualaikum. Nam. Ya. Ya, baik, belum terhubung. Ya, kita coba ajukan kembali pertanyaan melalui. Baik. Sudah ada yang masuk melalui line telepon di 0812-2010-1043. Nah, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
1: Ya, mohon maaf Bapak, volume televisi atau radionya bisa dikecilkan terlebih dahulu. Ada feedback ke studio.
2: Sudah belum?
1: Nah, ya, silakan. Dengan Bapak siapa dan berada di mana?
2: Dengan Pak Abdul di Suci, Ustadz.
1: Pak Abdul di mana, Pak Abdul?
2: Izin mau ya, tanya, mohon maaf, tadi terkait kecintaan kita terhadap Rasul harus lebih besar daripada ke orang tua. Nah, jika orang tua sudah tiada dan juga kita sangat rindu dan kita tuh terus mengingat, terus mendoakan karena kita
1: baik, Pak Abdul,
2: pernah satu rumah gitu ya. Nah, apakah itu dikatakan tidak cinta, lebih cinta terhadap Rasul, tetap cinta sesama makhluk gitu, yaitu orang tua. Dan saat mendoakan ziarah ke kuburan misalkan, sampai yang terlalu berlebihan itu seperti apa hukumnya Pak Ustadz? Mohon maaf jika pertanyaannya agak terbata-bata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik. Jadi pertanyaan dari Pak Abdullah ya. Jika ada seseorang, dia mencintai orang tuanya. Orang tuanya telah wafat. Kemudian dia selalu mengingatnya. Ya. Apakah hal itu termasuk mencintai orang tua melebihi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mungkin itu ya yang saya pahami demikian. Maka jawabannya tidak. Ya, tidak seperti itu. Kecuali kalau dia melupakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ke orang tua mah ingat, tapi kalau ke nabi mah sama sekali enggak ingat. Ah, itu masuk dalam kategori mencintai orang tua melebihi cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita diperintahkan kan untuk mengingat Rasul, misalnya untuk apa? Bersolawat. Nah, dia kalau lagi salat misalnya, dia baca apa? Salawat. Emang enggak ingat ketika Rasul? Kan ketika sholat kita ingat kepada Rasul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kan kita bersholat, berarti kita ingat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin orang yang betul-betul paham ketika dia bersholat, dia ingat kepada Rasul. Dan minimal kita dalam sholat, berapa kali sholawatnya? Dua kali kan? Minimal dalam sholat. Ya, belum zikir pagi dan petang. Belum di hari Jumat, di mana di hari Jumat kita dianjurkan penuhi hari-hari kita dengan apa? Bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya yakin dia akan lebih ingat kepada Rasul daripada kepada orang tuanya. Kecuali orang yang ketika bersolawat tidak faham apa yang dia ucapkan. Nah, dalam keadaan seperti itu, makanya kita wajib belajar. Masa kita tidak faham dari apa yang kita baca? Orang beristighfar nggak paham. Apa manfaatnya dia astagfirullah tapi dia enggak paham apa yang dimaksud dengan astagfirullah, kan gitu. Jadi insyaallah seorang muslim kalau dia paham dengan apa yang dia baca ketika bersolawat, dia akan lebih mengingat Rasul daripada orang tuanya. Cuma masalahnya tadi ya Pak Abdullah, yang semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua, masalahnya adalah banyak kaum muslimin yang tidak paham akan agamanya sendiri, bahkan tidak paham apa yang dia ucapkan. Ya, coba bayangkan bersolawat. Setiap salat setiap hari kan ada 5 kali ya. Di tasyahud awal baca solawat. Di tasyahud yang kedua baca solawat. Kan ketika kita Allahumma salli ala Muhammad, kita ingat gak kepada Rasul? Ingat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zikir pagi baca salawat, zikir apa? Sore baca salawat, habis wudu baca salawat. Berapa kali kita sehari itu ingat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya yakin kalau orang itu benar paham dari apa yang dia ucapkan pada apa yang dia lakukan sehari-hari, dia akan lebih banyak ingat Rasul daripada yang lainnya. Wallahu ta'ala alam ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hamba Allah yang betul-betul mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, silahkan yang lainnya. Baik, kemudian tadi ada sikap berlebihan ketika ziarah. Gak boleh berlebihan. Gak boleh berlebihan. Ziarah kubur itu ya diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu pun setelah Rasul atau setelah sebelumnya Rasul melarangnya. Apa kata Rasul? Kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha. Dulu aku pernah melarang kalian melakukan ziarah kubur. Sekarang silahkan. Sekarang silahkan. Kenapa Rasul melarangnya? Karena khawatir. Khawatir merusak apa? Akidah. Karena banyaknya kesyirikan itu muncul dengan atau muncul karena masalah kuburan. Karena masalah apa? Kuburan. Nah, makanya dulu pernah dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur. Sekarang fazuruha, silakan kalian berziarah apa? Kubur. Makanya ziarah kubur itu dibolehkan dengan syarat tidak melanggar apa? Syariat. Maka tidak boleh berlebihan. Wallahu alam. Saya kira cukup ya kajian kita sore kali ini.
1: Ya, baik, terima kasih. Jazakumullah atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dari Bapak Abdullah dan juga semoga bermanfaat untuk kita yang menyimak. Dan mungkin sebelum kita tutup Ustaz, perjumpaan kita di kesempatan sore ini, kami mohon kepada Ustaz untuk menyampaikan ikhtitam. Kami persilakan tempat Mas Quran.
0: Ikhtitam ya, semangat belajar. Alhamdulillah sekarang kita kajian perdana kita nyambung dengan TV Roja ya. Makanya semangat pada ikhwah sekalian, pemirsa sekalian. Ya alhamdulillah Allah memudahkan segala jalan dalam menuntut ilmu bagi kita. Ya, alhamdulillah saya juga ada whiteboardnya di sini, pakai tab. Kalau nanti ada faedah saya tulis. Jadi para pemirsa yang ada di rumah pun ya belajar dengan serius di hadapan TV, bawa buku tulisnya, ada kitabnya, setiap faedah ditulis. Saya sengaja di sini, kitabnya saya coret-coret gitu kan, sehingga kelihatan, oh Ustaz lagi baca bagian mana gitu kan. Terus Masya Allah, dimudahkan sekali. Jadi para pemirsa bisa masantren dari rumahnya. Ya, bisa masantren dari rumahnya. Kita ada kajian kitab tauhid, ada kajian tafsir. Ya, ada kajian nanti juga insya Allah kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah dan kitab-kitab yang lain bersama para asatidah yang lain. Ini kemudahan dari Allah, rezeki nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Manfaatkan fasilitas ini, juga ajak saudara-saudara kita untuk bisa menikmati segala yang Allah berikan ini. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Demikian ikhwatal Islam kajian ilmiah kita bersama Al-Ustadz Beni Sarabeni LCMPD Hafizahullah Ta'ala. Di pembahasan rutin kitab Tauhid yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda, semoga bermanfaat. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali beberapa jenah nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim menemani kembali aktivitas Anda di kebersamaan sore ini. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
0: Hidup di dunia adalah ujian. Ujian di mana manusia akan mendapatkan hasilnya nanti pada hari kiamat.

0: مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى.
1: Maka barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun,
0: pasti dia akan melihatnya nanti pada hari kiamat,
1: Dan barang siapa yang melakukan keburukan sekecil apapun,
0: pasti dia akan melihatnya nanti pada hari kiamat. Maka orang yang beruntung adalah orang yang bersabar dalam menghadapi setiap ujian dalam kehidupan dunia. As-sabr itu, sabar itu adalah menahan jiwa ketika melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu adalah menahan jiwa ketika dia menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu adalah menahan jiwa ketika menghadapi cobaan, menghadapi musibah yang tentunya menyakitkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
2: "Innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab."
0: Innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar diberikan pahala oleh Allah tanpa batas.
1: Tanpa rumus.
0: Amal-amal kebaikan yang lain dilipat gandakan oleh Allah sampai 10 kali lipat sampai 700 kali lipat.

0: alim.
1: Tapi sabar tidak masuk dalam rumus tersebut, karena begitu banyak pahala yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bersabar.

0: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qal لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا متفق عليه.
3: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang yang kasar dan tidak pula keji ucapannya, dan beliau bersabda, sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang paling bagus akhlaknya. Muttafaqun alaih.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
4: Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
5: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku.
6: Jadikan hidup Anda di dalam seluruh penghambaan diri dan ibadah yang Anda lakukan hanya untuk Allah. Karena sesungguhnya Anda diciptakan untuk itu. Untuk menjadi hamba Allah. Untuk melakukan seluruh ibadah hanya kepada Allah.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan untuk Allah satu-satunya ibadah mereka itu, ketaatan mereka itu hanya untuk Allah. Tidaklah mereka diciptakan untuk yang lain, tapi diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Diciptakan untuk menghambakan diri mereka kepada Allah, mengikhlaskan semuanya untuk Allah. Berarti Anda Allah ciptakan untuk itu. Allah menciptakan Anda bukan untuk menumpuk dunia dan kekayaan, bukan untuk menumpuk dunia dan jabatan. Allah menciptakan Anda agar Anda beribadah kepadanya dan mengesakannya di dalam tauhid uluhiyah.
2: Roja للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم
4: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda taubat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Mauqi' Riyadhul Quran yuqaddim

0: قدمت لكم هذه التلاوة من فريق جوال الخير.
1: Sebagian kita zalim jamaah. Allah yang memberikan tangan kepada kita, Allah yang memberikan kaki kepada kita, Allah yang memberikan kedua mata kepada kita. Dipanggil, dikumandangkan azan, kita tidak datang ke rumah Allah. Engkau capek jauh-jauh ngurus surat-surat, surat mobil, surat motor. Engkau tidak pernah ngurus surat kakimu. Surat kau pakai tangan bertahun-tahun. Kita disuruh ngurus surat, disuruh bayar pajak tiap tahun untuk kendaraan jamaah. Dan kita lakukan. Antum pakai nih fasilitas dari Allah Azza wa Jal. Semua Allah kasih. Dan Allah tidak minta banyak kepadamu. Allah hanya wajibkan kepadamu salat lima waktu. Salat lima waktu. Berapa menit dihabiskan waktu untuk sholat?

0: Subuh dipanggil hayya ala solah, hayya ala falah. Mari menuju kemenangan, menuju kesuksesan. Kesuksesan sebesar apapun di dunia akan berakhir dengan kematian.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholat di lima waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamr, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya, masalakakum fi sakar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka sakar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin,
3: kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
2: Sebagian orang, masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Setiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Apa yang kau cari dalam kehidupan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
3: Karena ada orang yang sholat tapi dia riya.
2: Tidak peduli dengan rukun dan syaratnya. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apa dia tidak sholat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli salata sittina sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholat, satu pun sholatnya gak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu, yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal dasar, sujudnya sempurna, ruku'nya gak sempurna. Ruku'nya sempurna, sujudnya gak sempurna. Siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera tobat.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
4: Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana, wilujeng ngalaksanakeun sholat maghrib berjamaah.

بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل

أنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين.

0: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. رواه البخاري.
1: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim yang sempurna adalah yang saudara muslim yang lainnya terhindar dari keburukan lisan dan tangannya. Dan hakikat orang yang berhijrah adalah yang berhijrah dari perkara yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
4: Lembar doa secarik permohonan hamba.
3: Astajib lakum.
4: Doa dan zikir dari as-sunnah. Doa dan zikir sehari-hari. Zikir pagi dan petang

0: وسبحوه بكرة وأصيلا.
1: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang.
0: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Pada waktu pagi, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, serta agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim alaihi salam yang hanif, agama yang lurus, muslim, tunduk patuh, dan tidaklah dia termasuk dalam golongan orang-orang yang musyrik. Dibaca pagi satu kali.
1: Lembar doa, secarik permohonan hamba.

Allah subhanahu wa ta'ala akan memanggil manusia di tengah-tengah peristiwa hari penghisaban. Maka diserulah Fulan bin Fulan dan bersiaplah untuk menghadap kepada Allah. Lalu didatangkan manusia yang gemar bermaksiat ketika di dunia. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Wahai hambaku, apakah engkau ingat dosamu ini?" Maka dia menjawab, "Aku tidak melakukan dosa tersebut." Maka Allah berkata kepadanya, "Wahai hambaku, aku mempunyai saksi atas perbuatanmu selama hidup di dunia." Dikatakan kepadanya, "Aku mempunyai saksi dari malaikat. Aku mempunyai saksi dari manusia. Dan aku mempunyai saksi dari

dengan saksi itu atas diriku sendiri. Maka seketika mulutnya ditutup dan tidak bisa berbicara. Dan berbicaralah tangan, kaki, mata, telinga, dan lidah kepada dirinya. Dan kulit-kulitnya pun berbicara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'du. Ikhwal Islam azakumullah, para pemirsa dan pendengar roja dimanapun Anda berada, beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barakah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cileungsi atau Komplek Kadiroja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat.
1: Roja TV, serat di Muhammad Quran dan kajian Islam.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwah sekalian yang Allah muliakan, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena dengan izin dan taufiknya Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk kembali bermajlis di majlis ilmu yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada kita semua dan memberikan ilmu, kemudian mengangkat derajat kita semua dengan ilmu tersebut. Ikhwah yang Allah muliakan, pada pertemuan yang lalu kita membahas al-hadafu al-awwal. Jadi tujuan pertama dari tujuan-tujuan jihad. Di halaman 117 dari kitab Al-Burhan min Qasasi Al-Quran, penulis rahimahullahu ta'ala menyebutkan tujuan-tujuan jihad, di mana beliau berkata, ibadallahi al-jihadu fisabilillahi lahu ahdafuhu wa ghayatuhun nabilah. Beliau berkata bahwa jihad fisabilillah itu punya tujuan-tujuan, ya, ahdaf, ya, tujuan-tujuan dan maksud-maksudnya yang tinggi. Yang pertama dari tujuan al-jihad fisabilillah, litakuna kalimatullahi hiyal ulya, supaya kalimat Allah itu tinggi, wa kalimatul ladzina kafaru sufla, dan kalimat orang-orang kafir itu rendah atau hina. Liyu'badallahu wahdahu fil ardi, agar Allah semata yang diibadahi. Jadi agar Allah saja yang diibadahi di atas muka bumi ini. Lidakwati nasi ilal Islam, dan untuk mendakwahi manusia ke Islam. Ini tujuan yang pertama dan kita sudah bahas, ya. Al-hadafu tsani, tujuan yang kedua dari tujuan jihad, ya, adalah bisa antum lihat di halaman yang sudah anda sebutkan, ya. Di halaman ke 125 yang punya kitabnya. Itu disebutkan oleh Syekh Abu Islam rahimahullahu taala, adalah raddu i'tida'il mu'tadin alladhina ya'taduna ala biladil muslimin. Artinya menangkal serangan orang-orang yang melampaui batas. Jadi menangkal serangan orang-orang yang melampaui batas. Alladhina ya'taduna ala biladil muslimin, yang menyerang negeri-negeri kaum muslimin. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat ke-190, wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Ini perintah dari Allah, wa qatilu fil amr bentuknya, wa qatilu dan perangilah. Jadi fil amr perintah dari Allah, wa qatilu fi sabilillah, dan perangilah di jalan Allah, alladzina yuqatilunakum, orang-orang yang memerangi kalian, wala ta'tadu, dan jangan melampaui batas. Allah larang kita, tidak boleh kita ini melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Kemudian Allah juga berfirman, فَمَنْ اِعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاَعْتَدُ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَعْتَدَى عَلَيْكُمْ. Barang siapa atau oleh sebab itu, barang siapa yang menyerang kamu, فَمَنْ اِعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاَعْتَدُ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَعْتَدَيْكُمْ بِمِثْلِ مَعْتَدَى عَلَيْكُمْ, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadapmu. Jadi setimpal, kita enggak boleh melampaui batas. Ini keadilan Allah. Allah memerintahkan kita untuk berjihad, dan Allah juga yang melarang kita untuk melampaui batas. Ya, ini tujuan yang kedua. Ya, jadi tujuan pertama li'ilai kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah. Dan tujuan yang kedua adalah untuk menangkal atau menolak orang-orang yang menyerang kaum muslimin, negeri-negeri kaum muslimin. Ya, kita membela negeri-negeri kaum muslimin. Yang ketiga, al-hadafu al-thalis. Jadi tujuan yang ketiga, idlalul kafirin hatta yu'tul jizyata ayyadi wahum saghirun. Tujuan yang ketiga dari jihad adalah menghinakan atau menundukkan. Idlal ini menundukkan orang-orang kafir. Hatta yu'tul jizya, hingga mereka membayar jizyah. An yadin, dengan patuh. Wahum saghirun, sedang mereka dalam keadaan tunduk. Ini tujuan yang ketiga dari tujuan al-jihadu fi sabilillah. Dalilnya itu ada di surat At-Taubah ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Wala yadinuna dinal haq, dan mereka tidak beragama dengan agama yang benar, ini agamanya Allah. Minal ladzina utul kitab, dari orang-orang yang telah diberi kitab kepada mereka. Hatta yu'tul jizyata, hingga mereka membayar jizyah ayyadin dengan patuh. Wahum saghirun, sedang mereka dalam keadaan tunduk. Surat At-Taubah ayat 29. Inilah tujuan jihad atau salah satunya, ya, idlalul kafirin, menundukkan orang-orang kafir. Al-hadafur rabi', tujuan yang keempat. Sekarang tujuan yang keempat, azabul kafirin wa shifa'u suduril mu'minina wa nasrihim atau wa nasruhum. Ya, jadi yang pertama, azabul kafirina wa shifa'u suduril mu'minin, kemudian wa nasruhum. Maksudnya mengazab orang-orang kafir, memberi sanksi kepada mereka. Kemudian wasyifa'u suduril mu'minin, membuat lega dada-dada orang yang beriman. Wa nasruhum, serta menolong mereka, ya, memberikan kemenangan. Ini tujuan jihad juga, ya. Jadi memberikan sanksi kepada orang-orang kafir, ya, mengazab orang-orang kafir, kemudian melegakan dada-dada orang yang beriman dan menolong mereka, memenangkan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah ayat ke-14, qatiluhum yu'adzibuhumullah. Yu'adzibuhumullahu bi'aidikum wa yukhzihim wa yansurkum 'alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Perangilah mereka, niscaya Allah akan menghukum mereka dengan perantaraan tangan-tanganmu. Jadi qatiluhum, Allah bilang perangi mereka. Allah menghukum mereka lewat tangan-tangan kalian. Wa yukhzihim, dan Allah menghinakan mereka. Kemudian menolong kamu, menolong kalian terhadap mereka. Kemudian disebutkan di sini wa yashfi sudur qaumin mu'minin, serta melegakan dada-dada orang yang beriman. Nah, ini juga salah satu dari tujuan jihad fisabilillah, ya. Nah, juga ada di surat At-Taubah 52, ya. Ini salah satu dalilnya. Sekarang tujuan yang kelima, al-hadafu al-khamis, tujuan yang kelima, tamhisul mu'minin wal husulu ala fadli syahadati fi sabilillah. Tujuan yang kelima adalah memurnikan, yakni menguji orang-orang yang beriman dan meraih keutamaan mati syahid di jalan Allah. Jadi orang yang berperang sudah harus tahu, ya, imma nasr, imma menang, imma syahadah, imma mati syahid. Karena orang ketika masuk medan peperangan bisa jadi mati. Oleh karena itu niat harus diluruskan. Ikut perang jihad fisabilillah, ya, itu diantara tujuannya adalah asyhadah, mendapatkan mati syahid. Dan mati syahid dalam peperangan, dalam jihad fisabilillah, ini jaminannya sorga, semua dosa diampuni. Ya, semua dosa yang dilakukan oleh orang yang meninggal dalam medan jihad fisabilillah, semuanya dosanya diampuni. Ini keutamaan orang yang mati syahid. Kecuali satu, apa itu? Hutang. Ya, hutang itu tidak bisa. Karena hutang urusannya dengan manusia, hak orang lain. Ini menunjukkan juga bahwa hutang itu sesuatu yang harus selalu diperhatikan. Kalau kita hutang harus bayar. Jangan kita tidak mau bayar atau pura-pura lupa. Ya. Jadi sebagian orang kalau ketika mau berutang kayaknya merendah sekali. Ketika bayarnya susah. Ya, malah yang punya duitnya itu merendah untuk minta agar bayar. Nah, dalilnya surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-139 sampai 140, ya. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, ya. Dan janganlah kamu merasa lemah. Jangan pula bersedih hati, wala tahzanu. Wa antum al-a'laun, padahal kamu adalah orang-orang yang paling tinggi derajatnya. In kuntum mu'minin, jika kamu beriman. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melarang kita untuk apa? Untuk bersedih hati, ya. Dan Allah bilang, "Iyamsaskum qurhun faqad massal qauma qurhum mithlu." Nah, jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, kan di perang Uhud kalah ya. Nah, ini menghibur kaum mukminin. Jika kamu di perang Uhud mendapat luka, maka mereka pun di perang Badar mendapat luka yang serupa. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan masa kejayaan serta masa kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia. Tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Kadang menang, kadang kalah. Dan ini yang dikatakan oleh Abu Sufyan ketika ditanya oleh Raja Heraklius. Ketika ditanya sama Raja Heraklius, bukan Raja Hercules ya. Heraklius. Herakl. Bagaimana peperangan kalian ya? Al-harbus sijal. Kadang menang, kadang kalah. Peperangan yang normal. Kadang menang, kadang kalah. Kadang menang, kadang kalah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ini Allah bilang, kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia. Kadang manusia di atas, kadang manusia di bawah. Itu sesuatu yang biasa di dunia ini. Allah bilang, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ya. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ. Dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir, serta supaya Dia menjadikan sebagian di antara kamu sebagai syuhada, orang-orang yang mati syahid. Ini tujuan jihad, supaya mati syahid. Makanya aneh kalau ada orang yang mengklaim mau mati syahid, mau berjihad, bunuh diri, ya. Atau pakai jimat sebelum berangkat jihad. Jadi kalau sebelum berangkat jihad, ya, itu antum perhatikan akidahnya. Ada sebagian orang supaya kebal. Gimana akhi supaya kebal? Ya. Dikasih mantra-mantra tertentu. Nah, itu. Nah, jadi ini tujuan jihad. Wa yattakhidha minkum syuhada. Dan Allah menjadikan sebagian di antara kamu sebagai syuhada. Ini yang bilang siapa? Allah. Allah inginkan di antara para sahabat ada yang mati syahid. Syuhada. Dan itu kehendak Allah. Dan meninggal mati syahid ini tujuan daripada jihad. Baik ketika jihad itu harus betul-betul memang. Bukan orang yang apa ya, sembarangan gitu. Ada sebagian kita enggak apa-apa maksiat nanti kalau ada perang jihad. Saya mati syahid. Enggak, akhi, masuk dunia perang itu diuji dengan ujian yang sangat berat. Harus kuat mentalnya, imannya juga. Ya. Ah itu. Wallahu la yuhibbul zalimin. Kemudian ayatnya ditutup dengan firman-Nya, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Ya. Kemudian Allah juga berfirman, وَلِيُمَحِّصَ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. Dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa-dosa mereka, وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. Dan membinasakan orang-orang yang kafir. Ya. Kemudian Allah berfirman, أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُ الْجَنَّةِ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu dan belum nyata orang-orang yang sabar. Jelas di sini, ikhwan ya. Jadi jihad itu juga untuk mengetahui orang yang sabar dan orang yang tak sabar. Kemudian untuk tamhis, ini membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa-dosa. Kemudian beliau berkata, ibadallah, wa qabla an yakhruj al-jaysh al-muslimu li tahqiq hadhihi al-ahdaf wal ghayat allati shuri'a min ajliha al-jihad fi sabilillah yajib 'alayhi awwalan mujahadatu an-nafs fi ta'atillah wa tamassuku bi dinillah wal yaqin bi anna an-nasra la yakunu illa min 'indillah. Jadi kata beliau, sebelum al-jaysul muslim, sebelum tentara muslim itu keluar li tahqiqi hadhihi al-ahdaf wal ghayat, untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan maksud-maksud ini, allati syuri'a min ajliha al-jihad fi sabilillah, yang karenanya jihad fi sabilillah disyariatkan, maka wajib atasnya beberapa perkara yang disebutkan di sini. Nah, jadi jihad itu perlu diketahui niatnya seperti itu. Jadi niatnya itu bukan ingin dikatakan pemberani, ya, bukan ingin dikenal menjadi pahlawan, bukan. Tapi jihad itu pertama niatnya lurus, li'la'i kalimatillah, menolong kaum mukminin, menundukkan orang-orang kafir untuk mati syahid. Ini tujuan-tujuan jihad, bukan untuk dikatakan jari pemberani. Karena kalau salah tujuan, kalau salah niat, bukannya masuk surga, tapi masuk ke neraka. Hadisnya sahih. Ada tiga orang yang dimasukkan oleh Allah ke neraka. Di antaranya mujahid, orang yang berjihad, ya, didatangkan kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang berjihad. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Kemudian dikenalkan nikmat-nikmatnya dan dia pun ingat, dia tahu nikmat-nikmatnya. Kemudian ditanya, apa yang kau kerjakan? Dia bilang, aku berjihad, aku berperang karena engkau di jalanmu. Tapi dikatakan, kadzabta, engkau dusta. Subhanallah. Ada orang keluar rumah, kemudian mengangkat senjata, dan dia pun mati berdarah-darah, meninggal, ya, meninggalkan istri, meninggalkan anak, meninggalkan keluarga, kampung halaman, meninggal di medan pertempuran. Tetapi ketika berjumpa dengan Allah, Allah bilang, kadzabta, engkau dusta, engkau bohong, kata Allah. Walakinnaka, kata Allah, karena tapi engkau berperang, qatal tali yuqal huwa qari, akan supaya dikatakan jari, huwa jari, supaya dikatakan pemberani. Ada enggak orang yang berperang supaya dinilai sama orang pemberani, pahlawan, masya Allah, pahlawan yang tangguh, tidak pernah takut? Nah, ini niat-niat yang keliru, ya, dilemparkanlah ke api neraka, waliyadzubillah. Dilemparkan ke nerakanya itu, fasuhiba ala wajhihi, diseret wajahnya, kemudian dilemparkan ke neraka. Ini gara-gara apa? Niat. Niat itu harus lurus. Makanya udah capek-capek jihad, malah masuk neraka. Ini gara-gara niat. Jadi ketika orang mau jihad, jangan mengharap namanya disandingkan menjadi pahlawan nomor sekian, kemudian makam dan kuburannya diletakkan bunga kepahlawanan, dinaikkan pangkatnya setelah itu. Ini gak dapat pahala. Orang berjihad seperti ini tidak dapat pahala, malah diseret ke api neraka, wal'iyadzubillah. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh orang yang mau berangkat jihad. Awalan yang pertama, mujahadatun nafsi fi ta'atillah. Yang pertama ini bersungguh-sungguh menundukkan dirinya sendiri, hawa nafsunya. Mujahadatu an-nafs. Ini pertama nih. Menundukkan diri, menundukkan hawa nafsu. Jadi ada sebagian kita, enggak apa-apa kita minum arak, kita berzina, nanti ada perang, kita ikut perang masuk surga, mati syahid. Bukan begitu jihad. Jihad itu persiapannya luar biasa. Harus yang pertama mujahadatu an-nafas. Menundukkan diri, ya, menjaga dan apa? Melawan hawa nafsu. Ini yang pertama ya. Fi ta'atillah, dalam menaati Allah. Wa tamassuku bidinillah, dan berpegang teguh kepada agama Allah. Berpegang teguh pada agama Allah. Wal yakin, serta yakin. Bi anna an-nasra la yakunu min indillah. Bahwa pertolongan itu, ya, meyakini bahwa pertolongan itu tidak lain hanya datang dari Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, al-mujahid, maksudnya al-mujahidu haqqan, orang yang berjihad benar-benar. Karena ada orang yang berjihad macam-macam kan. Di sini disebut al-mujahid, maksudnya al-mujahidu haqqan, orang-orang yang berjihad benar-benar. Man jahada nafsahu fi ta'atillah, orang yang menundukkan nafsunya dalam ketaatan kepada Allah. Ini mujahid. Ini mujahid. Ya, kita tundukkan diri kita untuk taat sama Allah. Salat subuhnya sudah aktif belum di masjid? Ya. Mau jihad, bangunnya jam 6. Gimana ceritanya? Di Indonesia jam 6. Sudah siang. Ya tidak? Gimana mau jihad? Jihad itu tundukkan dulu nafsu kita dan berat akhi. Ya. Al-mujahidu fi sabilillah huwa man jahada nafsahu fi ta'atillah. Mau jihad masih makan riba, gimana? Masih berlumuran dengan harta ribawi. Ini yang pertama ya. Tsanian yang kedua, mujahadatu syayatinil insi wal jinni, memerangi setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Jadi ternyata setan itu bukan dari kalangan jin saja, ada dari kalangan juga manusia. Nah, itu ya. Jadi memerangi setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Fa inna syaitana aqsama bi'izzatillah. Ya, sebab setan telah bersumpah dengan keagungan Allah Azza wa Jal. Setan berkata, maksudnya setan di sini iblis. Qala la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Aku akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Nah, itu perhatikan, tidak ada orang yang mau berjalan di jalan yang lurus, melainkan ada penghalangnya. Jadi jangan aneh kalau ada orang-orang yang mau menghalangi manusia dari jalan Allah. Karena memang itu perkataan syaitan, dan syaitan menggoda manusia untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Wa jannada asy-syaitanu syayatinal insi. Ya. Jadi syaitan sebagaimana disebutkan di sini, syaitan itu membuat bala tentara. Ya, membuat bala tentara dari kalangan manusia. Ya, jannada asy-syaitanu syayatinal insi. Jadi pasukan dari setan-setan jenis manusia. Liya'malu fid-dakhil. Liya'malu fid-dakhil. Jadi untuk memperlemah kaum muslimin, bekerja di dalam diri kaum muslimin. Untuk apa tujuannya? Ala dha'fil muslimin, untuk memperlemah kaum muslimin. Makanya ada orang-orang munafik. Ya. Wa hadza ma narahu min al-khawanah. Ini yang kita lihat dari orang-orang yang berkhianat. Alladzina ba'u dinahum, orang-orang yang menjual agama mereka, ya. Wa dhamairuhum, dan hati nurani mereka, ya, dijual agama mereka juga hatinya, hati nurani mereka dijual. Bi aradhi minad dunya, dengan harta dunia, dengan kesenangan dunia. Fayuballighuna al-yahud anil muslimina liyaqtuluhum. Nah, ini ngeri nih. Sehingga mereka memberi petunjuk, informasi kepada orang-orang Yahudi, ya, kepada kaum Yahudi tentang kaum muslimin, agar Yahudi itu membunuh orang Islam. Ada tuh di antara orang yang ngakunya Islam menjadi mata-matanya kaum Yahudi, dikasih beritanya kepada orang-orang Yahudi, orang Islam begini, begini, begini. Dapurnya dikasih tahu, ya, supaya orang-orang Yahudi membunuh orang Islam. Ya. Taib. Ya, ini yang kedua, ya. Jadi yang pertama harus diperhatikan adalah mujahadatu an-nafs, ya. Menundukkan diri. Kemudian yang kedua, memerangi syaitan dari kalangan manusia dan jin. Yang ketiga, ini penting sekali, ya. An ya'tasimu bihablillahi jami'an wa la yatafarraqu بالشعارات والتسميات المبتدعة التي لا يرضها الإسلام. Berpegang teguh pada tali Allah, pada agama Allah. Jadi diperintahkan untuk berpegang teguh pada agama Allah, ya, semuanya. Wala yatafarraqu, tidak boleh bercerai-berai. Bercerai-berai dengan apa? بالشعارات والتسميات المبتدعة. Syiarat itu artinya dengan slogan-slogan, ya, dengan syiar-syiar, dengan slogan-slogan. Watasmiyatil mubtada'ah, dan penamaan-penamaan bid'ah, penamaan-penamaan yang baru, yang tidak diridhoi oleh Islam. Allah menamakan kita sebagai kaum muslimin di surat Al-Hajj, ya. Ayat 78, Allah berfirman, huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadza. Dia Allah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, ya, dan begitu pula dalam Al-Qur'an ini. Jadi kita gunakan nama Islam, bukan dengan slogan-slogan yang jelek, ya, yang bisa memecah belah kaum muslimin. Nah, ini nasihat dari Syekh rahimahullahu taala untuk orang yang berjihad harus seperti itu, siap-siap. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 125, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin." Wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Siapakah yang agamanya lebih baik dari orang yang tunduk menundukkan wajahnya kepada Allah, wa huwa muhsin, dan dia dalam keadaan berbuat ihsan. Wattaba'a millata Ibrahim hanifa, dan mengikuti milah Nabi Ibrahim yang lurus. Allah juga berfirman, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila saliha wa qala innani minal muslimin. Siapakah orang yang perkataannya lebih baik daripada orang yang menyeru kepada Islam, kepada Allah, wa amila saliha, dan dia beramal dengan amal soleh, wa qala innani minal muslimin, dan dia berkata sesungguhnya aku termasuk orang muslim. Nah, kemudian kita lihat ikhwan, di sini ada tiga dalil yang disebutkan di halaman 127. Jadi kita enggak boleh membuat kelompok-kelompok hizbi, ya. Lihat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Man da'a bi da'wal jahiliyyati fa innahu min jusa jahannam." Barang siapa yang menyeru dengan seruan jahiliyah, maka dia termasuk penghuni jahannam, neraka jahannam. Qala rajulun, ada seorang yang berkata, "Ya Rasulullah, wa in sama wa shala," walaupun dia berpuasa dan salat. Qala na'am, Rasul berkata, "Na'am." "Wa in sama wa shala," walaupun dia puasa dan salat. "Fad'u bi da'wati Allahi allati sammakum bihadha atau bihal muslimin al-mu'minina ibadallah." Maka serulah dengan seruan Allah yang Allah namai kalian dengannya, yakni Allah namai kalian dengan al-muslimin al-mu'minin. Ya, al-muslimina al-muslimin al-mu'minin ibadullah, hamba-hambanya hamba-hambanya Allah. Jadi enggak boleh kita memakai seruan jahiliyah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "La taqumu as-sa'ah hatta yuqatila al-muslimun al-yahud." Hari kiamat tidak akan tegak sampai kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi. "Fayaqtulahum al-muslimun hatta yahtabi'a al-yahudiyyu min wara'il hajari wasyajar." Mereka orang-orang Yahudi diperangi oleh kaum muslimin sampai Yahudi itu bersembunyi di balik bebatuan dan pohon. "Fayaqulul hajaru awis syajaru," dan batu tersebut serta pohon tersebut berkata, "Ya muslim," wahai muslim, "ya abdallah," wahai hamba Allah, "hadha yahudiyun khalfi," ini ada Yahudi di belakangku. Lihat pohon dan batu sampai berkata demikian, bisa ngomong. Ini ada Yahudi di belakangku. "Fata'al," mari kemari. "Faktulhu," bunuh dia. "Illal gharqat fa innahu min syajaril yahud," kecuali pohon yang namanya pohon gharqat. Pohon gharqat ini pohonnya Yahudi, kata Rasulullah SAW. Dia diam aja tuh. Makanya orang-orang Yahudi katanya nanam pohon gharqat. Itu. Jadi di sebelum hari kiamat tegak, orang Yahudi itu dikalahkan oleh kaum muslimin. Sampai mereka sembunyi-sembunyi. Lari sembunyi di bawah pohon, sembunyi di balik pohon, di balik batu. Tapi pohon dan batu enggak mau mereka itu selamat. Mereka, pohon dan batu itu membongkar Yahudi itu. "Ya muslim, ada Yahudi di belakang ini, di belakangku. Ta'al, fata'al. Mari, kemari. Bunuh dia." Pohon dan batu ngomong, subhanallah. Kecuali satu pohon, namanya pohon gharqat. Karena pohon gharqat ini pohonnya Yahudi, kata Rasulullah SAW. Enggak ngomong. Ya. Nah, kita lihat juga. "Wa yakulu Jabir radhiyallahu anhu." Jabir berkata, semoga Allah ridainya, "Kunna fi ghazatin wa hiya ghazwatu Bani Al-Mustalib." Maaf, sebelum saya lanjutkan, sudah masuk azan atau belum? 3 menit lagi. Nanti 3 menit lagi selesai ya. Insyaallah. Kata Jabir, "Kunna fi ghazwatin," kami pernah berada di sebuah peperangan, dan peperangannya namanya peperangan Bani Mustalik. Ya, peperangan Bani Mustalik. "Fakasaha rajulun minal muhajirin rajulan minal ansar." Kemudian ada orang dari kalangan muhajirin memukul sahabatnya dari kalangan ansar dengan kakinya. Kemudian orang-orang ansar berkata, "Ya lal ansar." Dipanggillah orang-orang Ansar, "Wahai orang-orang Ansar." Ya. "Wa qala al-muhajiri," berkata orang-orang muhajir. Ia berkata, "Ya lal muhajirin," wahai orang-orang muhajirin. Saya tanya, ikhwan, penyebutan kaum Ansar dan muhajirin ini syar'i atau tidak syar'i? Syar'i, karena disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. "Minal muhajirin awal Ansar," ya, minal muhajirin wal ansar. Tapi kita lihat di sini. Fasami'a dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ma balu da'wal jahiliyah. Didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, kenapa kalian menggunakan seruan-seruan jahiliyah? Subhanallah. Padahal yang diseru nama yang syar'i awalnya Al-Ansar, Al-Muhajirin. Tapi ketika seruan ini buat berkelahi, buat berantem, buat perang, buat saling bermusuhan, gontok-gontokan, enggak boleh. Apalagi nama-nama yang tidak syar'i. Sebagian kita punya nama sendiri, bangga namanya apa gitu. Oh, kelompok sendiri gitu ya. Nah, ini enggak boleh. Apalagi nama itu jauh dari kebenaran. Nama yang syar'i saja digunakan untuk begini enggak boleh. Ya. Kemudian qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, kasaha rajulun minal muhajirin rajulan minal ansar. Ada orang dari kalangan muhajirin mukul orang ansar dengan kakinya. Faqal, Rasulullah SAW bersabda, da'uha fa innaha muntinah. Tinggalkan itu karena muntinah, jelek. Ya, baik. Ini yang bisa kita bahas, ikhwan. Mudah-mudahan manfaat, insyaallah. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Baik. Shalawat Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian saudaraku seiman dan seakidah, kajian kita di kesempatan malam yang berbahagia ini disampaikan secara langsung dari Masjid Al-Barakah Kampung Tengah Cileungsi Bogor bersama pemateri Al-Ustadz Abu Ya'la Qurnaidi LC Hafidhullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Al-Burhan min Qososil Quran. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan berikutnya kita simak dikumandangkannya azan Isya untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan Isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat Isya berjamaah. Allah.

0: wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Nurun minal Qur'an.
3: A'udhu billahi minasyaitanir rajim.

0: Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah bahwa di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, sungai khomar-khomar yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. Apakah orang yang memperoleh kenikmatan surga sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga usus mereka terpotong-potong? Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal dia gak pernah ada di soft pertama di dunia. Sholat aja gak pernah, kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
2: Mahalil hayatul dunia.

Ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Bahkan tidak sama dengan satu sayap nyamuk. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar. Kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi. Allah kasih. Dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama

0: Allah. Itu tanda cinta Allah Azza wa Jalla.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
2: Ayatun minal Qur'an.
3: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
4: Walaqad kazzaba ashabul hijri mursalin.
5: Dan sesungguhnya, penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan Rasul-Rasul.
4: Wa atainahum ayatina fakanu anha mu'aridin.
5: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
4: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
5: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
2: Ayatun minal Quran.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li syanih, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, banyak di antara kita yang tidak memahami tingginya kedudukan bersandar kepada Allah dalam segala sesuatu yang kita inginkan, baik dalam kebaikan-kebaikan urusan dunia apalagi dalam urusan agama. Banyak di antara kita, tidak sedikit di antara kita yang menganggap misalnya bertawakal, berdoa kepada Allah, bergantung kepadanya itu adalah perkara yang dilakukan nomor 2, nomor 3 atau nomor 4. Pertama kita usaha dulu, lakukan dulu dengan anggota badan kita, dengan bahasa orang, biasanya orang mengatakan ikhtiar dulu, baru tawakal setelah itu. Apakah ini benar? Tentu ini bukan hal yang dibenarkan dalam agama. Bertawakal itu dilakukan dari awal, di pertengahan dan sampai akhir. Tidak dijadikan urusan yang kedua atau ketiga. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, hidayah tergantung dari i'tisam, penyandaran diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Barang siapa yang selalu bersandar kepada Allah, berpegang teguh dengan Allah, maka dialah yang mendapatkan bimbingan, petunjuk untuk menempuh jalan yang lurus. Mengenai tawakal, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Barang siapa yang bertawakal, berserah diri, menyandarkan hatinya dengan benar kepada Allah, maka Allah akan mencukupi segala urusan dan kebutuhannya. Coba lihat, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tawakal, itu yang harusnya diutamakan, didahulukan. Memang kita diperintahkan melakukan sebab, tapi siapa yang mengatakan sebab itu hanya usaha-usaha zahir yang dilakukan manusia, hanya berdasarkan apa yang dipikirkan, strategi yang dirancang manusia, atau kekuatan fisiknya, kekuatan keterampilan badannya? Siapa yang mengatakan demikian? Doa adalah sebaik-baik usaha. Penyandaran hati adalah usaha yang paling utama. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, inna du'a amin aqwal asbab lijalbil masalihi wa daf'il makarih. Sesungguhnya doa termasuk usaha yang paling kuat, sebab yang paling besar untuk bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan dan menolak keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan. Jadi penyandaran hati, tawakal, takut dan berharap kepada Allah, yakin dengan pilihannya, ridho dengan ketentuannya, selalu bersangka baik kepada Allah, ini justru yang menentukan keberhasilan dan kebaikan. Ini justru yang menjadikan tenang hati hamba ketika bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam hadis kursi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ana inda dhanni abdi bi, aku ini sesuai dengan persangkaan, sesuai dengan pengharapan hambaku kepadaku. Lihatlah dalam hal pengampunan dosa. Sebanyak apapun hamba berbuat dosa, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam sebuah hadis kursi yang sahih riwayat Tirmidzi dan yang lainnya, Ibn Adam innaka ma da'utani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai manusia, selama engkau masih berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah, maka aku akan ampuni semua dosa-dosamu, tidak peduli sebanyak apapun dosa tersebut. Salah seorang sahabat Nabi SAW ketika pernah dijenguk sedang sakit oleh Nabi SAW, ditanya, kaifa tajiduka? Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apa yang kamu rasakan saat ini? Sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ini, dalam hadis ini, hadisnya hasan derajatnya, beliau mengatakan, wallahi ya Rasulullah, inni la arjullaha wa akhafu dunubi. Wahai Rasulullah, demi Allah, aku benar-benar mengharapkan rahmat Allah dan khawatirkan dosa-dosaku, takut dosa-dosaku. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladhi nafsi biyadih la yajtami'ani fi qalbi rajulin fi mithli hadzal mautin illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf. Demi Allah yang jiwaku di tangannya, tidaklah terkumpul dua perasaan, takut dan berharap, dalam hati seorang hamba, dalam kondisi sakit seperti ini, kecuali Allah akan berikan apa yang diharapkannya, dan Allah akan selamatkan dia dari apa yang ditakutkannya. Luar biasa pengaruhnya dari penyandaran hati. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan kita mempersempit yang luas. Apalagi mengatakan, ya, kita dahulukan dulu usaha, penyusunan strategi, perbuatan, keterampilan anggota badan, baru kita bertawakal, baru berdoa, baru kita bersandar kepada Allah. Subhanallah. Apakah pantas kita mengatakan pertolongan Allah itu belakangan kita harapkan, bukan dari awal? Siapa yang akan memberikan bimbingan kepada kita dari awal untuk memulainya dengan tepat, untuk merancangkannya sesuai dengan sebab-sebab yang mendatangkan kebaikan, kalau bukan karena pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala? Kenapa kita menjadikan memohon pertolongannya itu nomor dua, apalagi dalam urusan-urusan kebaikan yang berhubungan dengan agama? Nah, oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perkara tentang tawakal, bersandar kepada Allah, tidak boleh kita remehkan. Makanya sebelum berusaha, berbuat apa saja, kita berpikir, usaha ini bisa kita rancang strategi untuk menghasilkan yang baik. Usaha ini mungkin dengan keterampilan kita, hasil kursus kita, hasil bertanya kita, pengalaman kita, kita bisa memikirkan bagaimana caranya, sebab-sebab untuk menghasilkan yang baik. Tapi pertanyaannya, apakah kita tahu akibat kebaikan dari segala sesuatu? Apakah kita pastikan usaha yang kita anggap baik ini nanti juga akibatnya akan baik, dampaknya akan baik, utamanya bagi agama kita? Pertanyaan yang lebih tinggi daripada itu, a'antum a'lamu amillah, apakah kamu yang lebih tahu dibandingkan Allah subhanahu wa ta'ala? Siapa yang sempurna pengetahuannya, yang mengetahui segala sesuatu dengan akibat-akibatnya? Siapa yang bisa memastikan kebaikan yang kita perkirakan ini benar-benar baik untuk agama kita? Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui semuanya. Makanya perencanaan yang ada dalam pikiran manusia bisa jadi dianggapnya baik, tapi bisa jadi setelah itu menimbulkan yang buruk. Atau apa yang tidak disukainya dianggap buruk, tapi ternyata bisa menghasilkan kebaikan. Karena manusia tidak tahu. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wahai manusia, bisa jadi kamu menyukai sesuatu, kamu membenci sesuatu, padahal itu mendatangkan kebaikan bagimu. Atau kamu menyukai sesuatu, padahal justru memberikan keburukan bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha mengetahui sedangkan kalian wahai manusia tidak mengetahui. Maka tahu dirilah untuk kita kemudian mengatakan setinggi apapun pengetahuan saya tetap tidak mengetahui akibat dari segala sesuatu. Tahu dirilah untuk kita bersandar kepada sebaik-baik zat yang tempat kita pantas bersandar kepadanya. Karena dia sempurna ilmunya, sempurna kebaikannya, sempurna rahmat dan karunianya. Wallahi tentu pilihannya lebih baik daripada apa yang dipilih, dirancang dari dan rencanakan manusia itu untuk dirinya sendiri. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui dan maha kuasa atas segala sesuatu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan nasihat ini bermanfaat dan memahami bahwa penyandaran diri kita kepada Allah dari awal sampai akhir justru yang merupakan penentu terbesar dari kebaikan, hasil yang baik, dan kesudahan yang baik dari segala urusan kita. Demikianlah, mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat. Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk, dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun sebagaimana pahala mereka." Hadis riwayat Muslim.
4: Ayatun min al-Qur'an.
5: Ayatun min al-Qur'an.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Wahyu anna makna fitnah di lughat al-Arab.
3: Makna fitnah itu apa? Hakikatnya adalah at-tamhis, yaitu memilih dan memilah. Dan itulah makna
2: alladhi dzakarahu Allah tabaraka wa ta'ala
3: liyamizallahu
2: al-khabitha min at-thayyib,
3: agar Allah membedakan antara yang buruk dari yang baik. Maka fitnah itu yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan pada manusia,
2: di
3: mana Allah tujuan memfitnah manusia adalah menguji mereka dan memilah-milah mereka antara orang yang sebatas pengakuan dan antara orang yang memang bersungguh-sungguh dalam kehidupan. Allah berfirman,

0: kami pun mengetahui dengan ujian itu antara orang yang benar imannya dan orang yang bohong imannya.
1: Maka sesungguhnya fitnah itu hakikatnya adalah memilah,
0: di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan fitnah ini sebagai amrun kauni, perkara yang telah Allah takdirkan. Allah pun mengetahui siapa yang saleh dan orang yang tidak saleh. Siapa di antara manusia yang di atas kebenaran
1: dan siapa di antara manusia yang di atas kebatilan?
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
3: نور من القرآن قال الله تعالى

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun kaum dangu berada. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kebersamaan malam ini kita dapat berjumpa kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkahi kita semua. Allahumma amin. Di kebersamaan malam ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, pencipta alam semesta ini, pemilik jagat raya, yang kepadanya semua akan kembali. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama, meskipun orang-orang musyrikin membenci hal itu. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أما بعد إخواني أخواتي pemirsa Raja TV dan pendengar Radio Raja dimanapun antum berada, masih ingatkah kita dengan bulan Ramadhan yang setelah Ramadhan kita mendengar beberapa kajian, beberapa penyampaian dari para ustaz yang menceritakan bahwa para salafus saleh dahulu setelah Ramadan mereka akan terus berdoa memohon kepada Allah agar diterima ibadah mereka selama di bulan Ramadan. Kemudian 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa memohon kepada Allah agar disampaikan ke bulan Ramadan. Sekarang kita di pertengahan bahkan lebih dari bulan Rabiul Akhir. Coba gitu, kita hitung ya. Kita hitung juga Rabiul Akhir. Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadhan. Gak lama lagi kita akan masuk bulan Ramadhan. Dan entah bagaimana kondisi kita sekarang. Apakah bahan bakar yang kita optimalkan pengisiannya di bulan Ramadhan masih cukup untuk sampai ke bulan Ramadhan selanjutnya? Atau ternyata sebagian kita sudah kehabisan bahan bakar, mulai loyo, bahkan kendaraannya sering mogok dalam perjalanan menuju kepada Allah. Maka ahibati fillah, dalam kondisi yang seperti itu hendaklah kita terus berdoa memohon kepada Allah agar Allah membantu kita untuk sampai ke bulan Ramadhan. Allahumma balighna Ramadhan. Dan teruslah berdoa memohon kepada Allah agar dibantu dalam mendekatkan diri kepadanya. Dan katakan di penghujung setiap solat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah hamba untuk senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah yang baik. Pemirsa Raja TV dan pendengar di Raja rahimakallah, kembali kita mengkaji Al-Adab Al-Mufrad tentang bagaimana kita hidup menjadi manusia yang beradab. Nah, tentunya ada aturan dan ketentuan yang harus dijaga. Di antara yang sudah kita bahas berkaitan dengan bersin,

0: Dia ana yakin manusia gak ingin bersin, tapi itu terjadi tanpa keinginannya. Bagaimana adabnya kalau bersin itu berulang kali? Kita tahu kalau ada orang yang bersin, maka dia dianjurkan, diperintahkan untuk memuji Allah Azza wa Jal, mengatakan Alhamdulillah, atau Alhamdulillahi Rabbil Alamin, atau Alhamdulillah ala kulli hal. Bersyukur kepada Allah, memuji Allah dalam semua kondisi. Karena memang hanya Allah yang pantas dipuji. Ketika kita sholat dalam kondisi mendapatkan nikmat dari Allah, apa yang kita akan baca? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di rakaat pertama, di rakaat kedua, di rakaat ketiga, di rakaat keempat, kita akan terus mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin di setiap rakaat. Dan dalam kondisi kita berduka, dalam kondisi kita tertimpa musibah, kita tetap sholatnya mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gak berhenti kita memuji Allah. Karena dalam musibah pun Allah pantas dan layak dan harus dipuji. Kenapa? Karena tidak ada perbuatan Allah yang tanpa hikmah. Semuanya berlandaskan ilmu dan hikmah. Berlandaskan ilmunya yang tidak bertepian. Berlandasnya hikmahnya yang begitu dalam. Dan orang yang mendengar orang yang bersin, hendaklah dia mendoakan. Ini termasuk hak saudara kita sesama muslim. Katakan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Dan buat orang yang bersin yang sudah didoakan, balaslah doa dengan doa. Katakan yahdikumullah wa yuslih balakum, semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian dan memperbaiki kondisi kalian. Kita masuk ke bab 2423. Bab idza atasa miraran. Bab bagaimana kalau orang yang bersin itu terus bersin, berulang kali dia bersin. Apa sikap kita? Apakah kita tetap mendoakan dia walaupun dia bersin sampai 5 kali, sampai 6 kali, sampai 7 kali? Atau kita diam. Al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Abu Walid qala haddatsana Ikrimah ibn Ammar qala haddatsani Iyas ibn Salama qala haddatsani Abi qala kuntu 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa'atasa rajulun faqala yarhamukallah thumma atasa ukhra faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hadha mazkum wa qala al-imam bukhari hadathana qutaybah qala hadathana sufyan an ibni ajlan anil maqburi an abi hurairah radiyallahu anhu qala shammithu wahidatan وثنتين وثلاثا فما كان بعد هذا فما كان بعد هذا فهو زكام. طيب para ulama menyebutkan, atau kita bahas dulu hadisnya. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Abu Walid. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Ikrimah ibn Ammar. Dia berkata telah mengajarkan kepadaku Iyas ibn Salamah. Dia berkata telah mengajarkan kepadaku ayahku, yakni ibn Salamah. Ibn Salamah mengatakan, atau Salamah berkata, kuntu 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam, pada suatu hari aku berada di sisi Nabi alaihi salatu wassalam. Fa'atasa rajul. Kemudian ada seorang yang bersin. Lalu orang ini memuji Allah. Faqala yarhamukallah. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mendoakan dia, semoga Allah merahmati dia. Thumma atasa ukhra. Kemudian bersin lagi orang ini. Di riwayat Imam Tirmidzi di kitab Sunan Tirmidzi disebutkan thumma atasa tsaniyata wa tsalitsa. Kemudian dia bersin yang kedua, Nabi tetap mendoakan yarhamukallah. Bersin yang ketiga, Nabi tetap mendoakan yarhamukallah. Ketika yang keempat, setelah 1, 2, 3, Nabi alaihi salatu wasallam tidak lagi mendoakan, walaupun orang itu memuji Allah azza wajalla. Nabi mengatakan hadza mazkum. Ni orang sedang flu. Dia bersin berulang kali. Bukan bersin yang mungkin karena faktor ada debu sedikit atau ada sesuatu di dirinya yang menyebabkan dia bersin. Ini enggak, berulang kali dia bersin. Maka disebutkan orang ini sakit. Kalau bersin yang sekali, yang dua kali, sampai ketiga kali, ini menunjukkan kepada kesehatan orang tersebut sebenarnya. Bukan dia sedang sakit. Tapi kalau sudah lebih dari itu, biasanya orang itu sakit. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadza mazkum. Orang ini sedang flu. Kenapa kok disebut orang itu sedang flu? Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan, ketika Nabi menyebutkan orang ini sakit, di situ ada arahan agar orang ini didoakan kesembuhan. Jadi bukan doanya rahmukallah, tapi didoakan kesembuhan. Karena kita tahu orang yang sakit, ya ketika kita berkunjung atau berjumpa dengan orang yang sakit, ya kita katakan syafakallah, kita katakan afakallah, kita katakan ya la bastahur insyaallah kalau kita mengunjungi orang yang sakit ya. Tapi untuk yang seperti ini ya kita doakan semoga Allah menyembuhkan dia. Dan para ulama menyebutkan beberapa hikmah dari ucapan Nabi alaihi salatu wasalam hadza mazkum. Ini orang sedang flu. Kenapa Nabi menyebutkan itu? Yang pertama, di situ ada unsur permohonan maaf untuk tidak mendoakan dia dengan yarhamukallah lagi. Karena boleh jadi orang itu heran, loh, engkau kok gak doakan aku? Aku kan bersin dan aku memuji Allah Azza wa Jal. Maka dengan Nabi menyebutkan hadza mazkum, jadi orang itu jadi faham, aku enggak doakan kau yarhamukallah lagi gitu loh. Ya tentunya apa doanya? Itu tadi disebutkan. Doakan dia dengan doa ya orang yang sedang sakit. Atau boleh jadi kita tawarkan obat juga kepada orang itu. Jadi kita peduli orang ini sedang sakit. Bukan bersin yang menunjukkan keaktifan tubuh seseorang ya. Kalau habis bersin itu seger biasanya. Nggak, ini orang sakit. Jadi boleh jadi kita arahan, engkau kayaknya kurang sehat, mungkin kau ambil istirahat aja. Ini termasuk alasan kenapa kita nyebutkan orang yang sedang sakit. Atau kita kasih arahan minum obat, engkau kayaknya minum air hangat ya. Atau kita kata coba AC-nya mungkin dikecilin ya, orang ini bersin berulang kali. Boleh jadi ada penyebabnya, karena kondisi fisiknya kurang fit, kemudian ruangannya sangat dingin, atau ada kipas angin yang menyebabkan dia akhirnya harus bersin berulang kali. Kemudian Al-Imam Bukhari menyebutkan asar dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana beliau mengatakan syammithu wahidatan wa sintaini wa thalathan. Doakan dia di yang pertama, di yang kedua, yang ketiga. Fama kana ba'da hadza fahuwa zukam. Kalau lebih dari 3 kali, ya sudah enggak didoakan yarhamukallah lagi. Tapi ini sakit. Ya adab kita terhadap orang sakit seperti apa? Maka mendoakan dia. Tadi memberikan arahan kepada dia. Tapi ada pertanyaan. Bagaimana kalau orang bersin itu berulang kali dia bersin, belum memuji Allah bersin lagi, belum memuji Allah bersin lagi, karena kadangkala nyambung bersinnya sampai 3 kali. Setelah 3 kali dia baru mengatakan alhamdulillah. Nah, sekarang yang menjadi standar kita mendoakan dia yarhamukallah atau syafakallah, itu jumlah bersinnya atau jumlah dia memuji Allahnya. Ya, kalau lihat memang ada khilaf di antara para ulama dalam masalah ini. Sepertinya yang lebih kuat yang berpendapat bahwa tolak ukur mendoakan dia itu dengan alhamdulillah yang dia baca. Jadi berapa kali kita mendoakan yarhamukallah orang ini? Karena kalau dia enggak memuji Allah, kita enggak katakan yarhamukallah. Tapi ketika dia bersin berulang kali, nyambung ya, kemudian dia mengatakan alhamdulillah, kita baru doakan yarhamukallah, berarti 1. Kemudian dia bersin lagi, 2. Padahal yang pertama bersinnya 3 kali berturut-turut. Tapi hitungannya tetap 1. Karena dia baru sempat mengatakan alhamdulillah di bersin yang 3. Atau yang 4 mungkin. Kita doakan yarhamukallah. Nanti bersin lagi dia yarhamukallah yang 2 kali. Bersin lagi yarhamukallah yang 3 kali. Setelah itu kalau bersin lagi, baru kita katakan hadza zukam, hadza mazkum. Orang ini sedang, antum sedang sakit kayaknya. Antum sedang kurang enak badan kayaknya. Ya dikasih ucapan-ucapan yang menguatkan dia, agar dia sabar dan tabah, sambil didoakan kesembuhan buat diri dia. Baik, semoga kita udah paham nih. Ada bersin yang umum, ada bersin yang khusus buat orang-orang yang bersinnya berulang kali. Kapan kita mendoakan syafakallah, afakallah, apalah doa-doa agar dia disembuhkan dari penyakitnya. Baik, kita masuk ke bab 424. Bab ini menarik ya. Bab ini judulnya bab idza atasal yahudi. Bab apabila orang Yahudi bersin. Ahibati fillah. Innal din 'inda Allah al-Islam. Sesungguhnya agama yang diterima diridhoin Allah hanya Islam. Enggak ada yang lain. Ya. Banyak agama dan semua sama-sama salah. Kecuali Islam. Sama semua agama yang menyimpang itu. Kecuali Islam. Ya itu klaim umat Islam. Nah, kita mengatakan itu. Tapi keyakinan Muslim bahwa hanya agama dia yang benar dan seluruh agama yang ada itu salah dan menyimpang, itu bukan berarti kita tidak berbuat baik kepada mereka. Ini 2 hal yang berbeda. Kita bermuamalah dalam urusan sosial, dalam urusan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, bertetangga. Ya kita tetap ada adab yang harus dijaga. Tapi dalam urusan keyakinan seorang Muslim, Allah mengatakan wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasin, dan barang siapa yang memeluk agama selain Islam maka tidak akan diterima dari dia, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Tapi dalam urusan muamalah duniawiyah, dalam kehidupan berbangsa dan negara, ada adab yang tetap dijaga. Bahkan Allah Azza wa Jalla mengatakan di surat Al-Mumtahanah ayat 8, la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik. Tolong difahami, kita berbuat baik terhadap orang-orang kafir selama mereka tidak memerangi umat Islam, selama mereka tidak mengusir umat Islam, kita berbuat baik sama mereka, berbuat adil terhadap mereka. Allah cinta dengan orang-orang yang berbuat adil. Makanya kalau ada orang yang beranggapan atau berpendapat bahwa umat Islam itu belum pernah berinteraksi dengan non-muslim di sejarah-sejarah awalnya Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di kota Madinah bertetanggaan sama orang-orang Yahudi, bahkan memiliki kesepakatan bersama untuk membela negara bersama-sama. Ya, maka ketika orang-orang Yahudi melanggar perjanjian, berkhianat, maka mereka diusir disebabkan pengkhianatan mereka terhadap perjanjian yang dibuat dalam berbangsa dan bernegara. Tapi hukum asalnya, oh gak apa-apa, kita berbuat baik terhadap mereka. Dan di sini toleransi. Toleransi itu dalam urusan duniawi kita bertoleransi, tapi dalam urusan keyakinan ya kita udah jelas. Lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Dan kita mengatakan kepada orang-orang kafir, qul ya ayyuhal kafirun. Tapi bagaimana kalau ada orang Yahudi yang bersin, kemudian mereka memuji Allah, mengatakan alhamdulillah. Bahkan Yahudi pun mengatakan alhamdulillah. Artinya di syariat sebelum Nabi Muhammad alaihissalam juga sama sebenarnya. Ketika orang bersin memuji Allah Azza wa Jal. Hanya saja di agama mereka ada penyimpangan dan penyelewengan yang dibuat oleh tokoh-tokoh mereka. Akhirnya Allah utus Nabi Muhammad SAW. Dan Allah turunkan Al-Quran untuk menjadi koreksi terhadap kitab-kitab sebelumnya. Al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Muhammad ibn Yusuf qala haddatsana Sufyan an Hakim ibn Dailam an Abi Burdah an Abi Musa qala kana al-Yahud yata'atasuna 'inda an-Nabi sallallahu alaihi wasallam raja'a an yaqula lahum yarhamukallah yarhamukumullah fakana yaqul yahdikumullah wa yuslih balakum. وقال الإمام بخاري حدثنا أبو حفص بن علي قال حدثنا يحيى قال حدث سفيان قال حدثني حكيم بن ديلم قال حدثني أبو بردة عن أبيه مثله. نعم. Di sini disebutkan ya bahwa orang-orang Yahudi yang mereka mungkin datang bertamu kepada Rasulullah SAW, atau ketika Nabi lewat di tempat mereka, atau sedang ada urusan sama orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini, yata'atasun, mereka berusaha untuk bersin. Mereka berupaya bagaimana dia bersin. Kemudian mereka akan memuji Allah Azza wa Jal di sisi Nabi SAW dengan harap pan Nabi mendoakan mereka. Tuh. Kita lihat ya bagaimana Yahudi. Mereka berharap Nabi mendoakan mereka, yarhamukallah. Ini menunjukkan bahwa mereka yakin dengan kebenaran Nabi Muhammad SAW. Tapi karena kesombongan mereka, karena keangkuhan mereka, sehingga mereka tidak mau mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu, sombong itu batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Fanatisme membuat seorang jadi buta dalam melihat mana yang hak dan mana yang batil. Nih, mereka berusaha bersin di hadapan Nabi alaihissalam dengan harapan Nabi mendoakan mereka, yarhamukallah. Tapi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau mendoakan mereka, yarhamukallah. Tidak mendoakan mereka dengan semoga diampuni sama Allah. Karena enggak pantas tuh mereka dalam kekufurannya mendapatkan rahmat dari Allah azza wajalla. Yang ada laknatullah alal kafirin. Laknat Allah buat orang-orang kafir. Ancaman buat orang-orang kafir. Disebutkan berulang kali dalam Al-Quran dan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Maka Nabi tidak mendoakan mereka, yarhamukallah. Mereka mengatakan alhamdulillah. Tapi Nabi mengatakan, yahdikumullah wa yuslihu ba'lakum. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian dan memperbaiki kondisi kalian. Didoakan dapat hidayah. Setelah dapat hidayah, baru jadi saudara sesama muslim, baru didoakan yarhamukallah. Karena ini bicara hakul muslim alal muslim. Hak muslim atas muslim lainnya, kalau ada salah satu saudara mereka yang bersin, lalu dia memuji Allah, maka yang lainnya mendoakan orang tersebut. Tapi ini Yahudi, bukan saudara. Sebagaimana kita lihat bagaimana mereka membantai saudara-saudara kita di Gaza. Semoga Allah menolong saudara-saudara kita dan menghancurkan musuh-musuh Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita melihat mereka membunuh anak-anak, membunuh bayi-bayi, membunuh orang-orang tua, membunuh warga sipil, ya memang seperti itu Yahudi. Mereka bukan hanya membunuh manusia biasa, para nabi pun dibunuh sama mereka, sama orang-orang Yahudi. Tapi bagaimana Nabi alaihissalam bermuamalah sama mereka? Hidup menjadi warga negara di kota Madinah mereka. Mereka punya hak, mereka punya kewajiban. Tatkala mereka bersin, mereka mengucapkan alhamdulillah. Maka Nabi alaihissalatu wassalam, bayangin, ini kalau bicara toleransi, sebagian orang kebablasan toleransi. Udah doakan yarhamukallah. Enggak. Maka dalam beragama, kita itu perlu berilmu. Bukan pakai logika dan perasaan kita. Sehingga kita mengabaikan perintah-perintah Allah Azza wa Jal. Maka Nabi mendoakan, yahdikumullah wa yuslih ba'lakum. Dan semoga Allah memperbaiki kondisi kalian. Itu boleh itu. Ini muamalah duniawi. Sebagai bentuk kita juga kesian sama mereka, kita doakan agar mendapatkan hidayah. Haibati fillah, berkaitan dengan bermuamalah dengan non-muslim ya. Ana ingin mengingatkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Amr bin Asya. Suatu hari dia menyembelih seekor kambing. Kemudian dikulitin. Lalu mulai ditata untuk dibagi. Abdullah bin Amr bin As berpesan kepada budaknya, pembantunya ini. Idza faraghta fabda bijarina al-yahudi. Kalau engkau sudah selesai, yang pertama engkau kasih tetangga kita yang Yahudi. Itu murid-muridnya heran, ya Abu Abdurrahman, yang Yahudi engkau kasih, engkau mulai dengan yang Yahudi. Iya. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Jibril alaihissalam tidak henti-hentinya memberikan wasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga sehingga aku mengira mereka akan mendapatkan warisan. Dan bicara tetangga, bukan hanya muslim, yang non muslim pun masuk tetangga yang kita perlu perhatian sama mereka. Dan ini yang disebut toleransi, berbuat baik kepada mereka tapi bukan berarti membenarkan ajaran mereka, menolong dan membantu mereka dalam urusan sosial kemasyarakatan, tapi bukan berarti kita menolong mereka dalam peribadatan mereka. Kenapa? Karena lakum dinukum waliyadin. Dan seorang muslim cinta karena Allah dan benci karena Allah. Apa yang dilakukan oleh orang-orang non-muslim adalah kezaliman yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Kezaliman yang mereka lakukan dengan melakukan kesyirikan lebih daripada perzinaan, pemerkosaan, pembunuhan, lebih dari itu jemaah. Maka Allah mengatakan wal fitnatu ashaddu min al-qatl, dan fitnah itu lebih dahsyat daripada pembunuhan. Fitnah di sini kesyirikan, kekufuran, itu lebih dahsyat. Maka semoga kita umat Islam terus mau belajar ya, dalam beragama ini, agar jangan sampai kita mati su'ul khatimah gara-gara memiliki keyakinan-keyakinan yang menyimpang dalam beragama. Baik, barakallahu fiik, itu mungkin dapat kita kaji bersempatan kali ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas yang berkaitan dengan ya bersin seorang wanita. Bagaimana ketika lawan jenis nih? Apakah tetap mendoakan atau ada pembahasan-pembahasan lainnya atau ada hukum-hukum yang berkaitan dengan hal ini? Ya insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Tapi itu yang dapat kita kaji untuk kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Ana kembalikan ke teman-teman di studio pusat. Jazakumullahu khairan.
1: Wajazakumullahu khairan. Kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizullah Ta'ala yang telah membimbing kita dalam mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya di sesi tanya jawab ini kami undang Anda untuk berpartisipasi. Anda dapat bertanya secara langsung melalui line telepon di 021 823 6543 atau melalui WhatsApp di nomor 081 989 6543. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp terlebih dahulu dari Anissa di Tanjung Balai di Sumatera Utara. Pertanyaannya Ustaz, apakah boleh berjabat tangan dengan non muslim Ustaz? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Tafadhol Ustaz.
0: Barakallahu fikum. Taib, berkaitan dengan berjabatan tangan dengan non muslim, apabila di situ tidak ada unsur kita mengagungkan orang-orang kafir, sekedar berjabatan tangan tanpa ada unsur pengagungan buat mereka, maka tidak ada masalah. Sepanjang yang ana tahu, seperti berjabatan tangan ketika akad jual beli umpamanya untuk menunjukkan deal atau apa, maka insya Allah tidak mengapa, tapi jangan sampai ada unsur pengagungan buat mereka. Kenapa? Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Tapi sekali lagi, bukan berarti kita tidak boleh berbuat baik kepada mereka. Kita tetap berbuat baik sama mereka. Tapi bukan berarti kita mengagungkan, memuliakan mereka. Enggak. Mereka adalah orang-orang yang melakukan kezaliman. Yang seharusnya yang kita lakukan adalah mendakwain mereka, mengajak mereka menuju ke surga Allah Azza wa Jal. Bukan malah kita menjerumuskan mereka dengan mengatakan agama kalian sama dengan kita. Enggak. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kita angkat pertanyaan melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan. Iya.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan.
2: Iya, assalamualaikum Ustaz, mau nanya.
1: Baik, mohon maaf tampaknya belum terdengar suaranya. Kita angkat Halo. Kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp.
2: Halo,
1: oh, sudah masuk, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Umu?
2: Dari hamba Allah di Bekasi, Ustaz.
1: Baik, silakan.
2: Ustaz mau nanya, ini misalkan kalau, maaf di luar tema, kalau misalkan kayak, apa namanya, doa di dalam sujud itu loh, Ustaz. Dalam sujud katanya kan suruh banyak berdoa. Itu misalkan kalau setiap sujud berdoa apa, nggak apa-apa ya, Ustaz. Dan satu lagi misalkan doa yang Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an warizqan nasi'an warizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala, itu di batas baris sujud juga boleh ya enggak ya Ustaz? Itu aja Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: نعم أحبتي في الله أعجز الناس من عجز عن الدعاء. Orang yang paling lemah adalah orang yang tidak mampu berdoa. Kita semua punya masalah. Kita semua punya keinginan. Kita punya kebutuhan dan kemauan. Dalam rangka mencapai apa yang kita inginkan, menyelesaikan masalah yang kita hadapi, maka jalan pintas yang paling utama adalah berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jal. Allah mengatakan, Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, pasti aku kabulkan. Dan juga disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang waktu-waktu, tempat-tempat, kondisi-kondisi yang mustajab. Salah satunya yang disebutkan oleh penanya tadi, berdoa ketika sujud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa idza sajadtum fa aktsiru fihi min ad-du'a." Apabila kalian sedang sujud, maka perbanyaklah doa. Faqaminun an yustajabala, karena di situ diharapkan doa itu dikabulkan. Apakah kita boleh berdoa dalam setiap sujud kita? Boleh, enggak ada masalah. Mau di sujud pertama doa, sujud kedua berdoa, di rakaat kedua juga seperti itu. Doa mau minta apa saja silakan, tapi jangan sampai kita hanya meminta dunia. Mintalah dunia dan akhir tadi doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Silakan diminta. Dan usahakan memang doa-doa yang dibaca adalah doa-doa al-ma'thur. Doa-doa yang diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasalam. Karena biasanya doa-doa yang diajarkan Nabi alaihi salatu wasalam itu pendek tapi mencakup. Tidak seperti doa yang kita buat, yang kadang-kadang doa-doa yang kita buat ini panjang tapi isinya sedikit. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kembali kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari Abu Kinan di Cimanggis. Pertanyaannya Ustaz, bagaimana dengan bersin di WC atau di kamar mandi Ustaz? Jazakallahu khairan. Semoga Ustaz selalu dimuliakan oleh Allah. Tafadhol Ustaz.
0: Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, di antara tempat yang kita dilarang untuk menyebut nama Allah di dalamnya adalah WC. Tatkala kita di WC, maka kita tidak menyebut alhamdulillah di dalam WC. Ketika kita mau masuk WC, kita berdoa memang. Tapi ketika di WC, udah enggak dalam kondisi apalagi kita buang hajat, maka kita tidak menyebut alhamdulillah ketika kita berada di sana. Begitu pula tatkala kita berwudu di tempat itu, maka kita juga tidak membaca bismillah. Namun kalau sedang tidak buang hajat ya, Anda mendengar ada perbedaan pendapat di antara para ulama. WC di masa lalu, orang itu ketika buang hajat, kotorannya itu ada di situ, tidak kemana-mana. Beda dengan WC masa kini, di mana kotorannya itu hilang sebenarnya, pergi. Jadi ketika disiram, WC itu udah gak ada kotoran. Ini yang WC ya, bukan yang kamar mandi yang tidak ada WC-nya. Ini yang WC. Maka sebagian ulama membolehkan kita umpamanya untuk membaca bismillah di tempat itu ketika kita hendak berwudu umpamanya. Walaupun lebih baik, lebih berhati-hati, gak usah. Dan juga termasuk tadi, mengatakan alhamdulillah ketika bersin di dalam WC. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kembali kita angkat kembali pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Ya, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak?
3: Dengan Pak Farudin dari Riau.
1: Baik, silakan Bapak.
3: Ya, terima kasih Ustaz. Berkaitan dengan muamalah nih Ustaz. Kita kadang-kadang bersahabat dengan saudara kita yang non-muslim. Di saat beliau sakit, tentu kita membesuknya. Nah, di sana kita kadang-kadang terucap, semoga lekas sehat, semoga cepat sembuh kembali. Itu satu doa. Bagaimana hukumnya doa yang seperti itu Ustaz terhadap saudara kita yang non-muslim? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
0: Waalaikumsalam. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibbati fillah. Berkaitan dengan doa memintakan kesembuhan buat tetangga kita yang non-muslim, atau doa memintakan ya keberhasilan mungkin untuk anaknya yang sekolah, usahanya dia, dagangan dia, maka hal itu termasuk yang diperbolehkan. Tapi yang tidak diperbolehkan adalah berdoa memohonkan rahmat dan memintakan ampunan buat mereka. Kemudian tadi kembali kepada pertanyaan pertama berkaitan dengan berjabatan tangan dengan non-muslim, ternyata sebagian ulama memakruhkan hal itu. Makanya disampaikan di awal bahwasanya ketika salaman tidak ada unsur pengagungan buat mereka, maka semoga gak masalah. Jadi kalau kita punya tetangga yang sakit, silahkan berkunjung. Boleh mendoakan semoga dia cepat sembuh. Sebagaimana Nabi alaihissalam ketika ada tetangga Yahudi yang merupakan pembantu Nabi SAW sakit, Nabi datang berkunjung membesuk dia. dan di situ Nabi mendakwain dia. Ini yang mungkin kebanyakan kita masih belum bisa. Nabi selain ia mendoakan kesembuhan buat mereka, Nabi alaihi salatu wassalam mengajak dia kepada Allah azza wajal. Dan boleh pula kita meruqyah orang tersebut. Ingat kisah Abdullah bin Mas'ud atau sahabat lain-lainnya ketika mereka lewat kampungnya orang Badui, kemudian pemimpin kabilahnya itu sakit di sengat kala jengking atau digigit ular ya pada waktu itu ana lupa, kemudian mereka minta diruqyah dan diruqyah dibacakan Al-Fatihah kemudian sembuh. Enggak ada masalah untuk yang seperti ini. Jadi dalam urusan muamalah duniawiyah kita berbuat baik sama mereka. Mereka sakit kita obatin, mereka butuh pertolongan kita tolong. Tapi kalau sudah berkaitan dengan urusan agama, urusan keyakinan, udah enggak jamaah. Lakum dinukum walidin. Kita bakal mati, kita bakal meninggalkan dunia ini. Engkau enggak akan ditanya dari mana. Engkau akan ditanya apa agamamu. Siapa nabimu? Siapa Tuhanmu yang pertama jadi pertanyaan. Maka untuk urusan muamalah duniawiyah kita toleransi, kita berbuat baik sama mereka. Tapi kalau sudah ada unsur keagamaan, maka kita meyakini bahwa agama yang benar hanya Islam. Dan barang siapa yang memeluk agama selain Islam, maka dia akan termasuk orang-orang yang merugi. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya. Dan berikutnya Ustaz, kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari pendengar Roja Bandung, yaitu Ibu Sri di Bale Endah Bandung. Pertanyaannya Ustaz, orang tua saya baru saja meninggal dunia dan memberikan wasiat bahwa hartanya hanya boleh dibagikan untuk anak laki-laki saja, yang perempuan tidak diberikan. Pertanyaannya Ustaz, apakah wasiat itu harus dilaksanakan? Dan kalau dilaksanakan, apakah orang tua kami berdosa? Jazakallahu khairan atas nasihatnya. Tafadhol Ustaz.
0: Allahu Akbar ya Ma'am. Berkaitan dengan wasiat ya, Anda jadi ingat firman Allah di surat Al-Baqarah di ayat 182. Allah mengatakan faman khafa min musin janafan au ithman fa aslaha bainahum. Barang siapa yang khawatir bahwa orang yang mau berwasiat ini melakukan kezaliman, melakukan dosa, kemudian memberikan nasihat agar tidak berwasiat seperti itu, karena dia dosa. Kalau dia mati dengan memberikan wasiat yang ada unsur kezaliman, maka dia zalim. Yang seharusnya mati husnul khotimah, mati melakukan kezaliman. Terus bagaimana kalau kita tahu ternyata ya udah, kalau sebelum mati kita kasih nasihat semoga mau, tapi kan dia enggak mau sampai dibawa mati itu wasiat kezaliman itu. Maka orang yang tahu ini, Allah katakan fa aslaha bainahum fala itsma, kemudian memperbaiki wasiat yang salah diperbaiki, maka enggak dosa. Merubah wasiat yang zalim itu enggak dosa. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Terus jamaah, ahli waris ini enggak boleh dapat wasiat. Enggak boleh dapat wasiat ahli waris ini. La wasiyata li waris, kata Nabi SAW. Umpamanya ibu ini punya anak 4, 2 laki 2 perempuan, atau 3 laki 1 perempuan. Terus sang ibu wasiat rumah yang itu buat anak perempuannya. Enggak. Wasiat itu tidak berlaku. Kenapa? Karena ahli waris sudah ditetapkan bagiannya. Wasiat itu untuk orang-orang yang gak dapat warisan. Atau wasiat ya untuk bangun masjid, untuk apa. Tapi ahli waris sudah dapat. Maka pembagian waris itu bukan pembagian orang tua, tapi pembagian Allah langsung. Di masa hidupnya saja, seorang ayah atau seorang ibu yang memberi salah satu anaknya lebih dari yang lainnya, di situ ada unsur kezaliman. Maka buat yang bertanya, kesian ibu kalau sudah berwasiat seperti itu, jangan dilaksanakan. Kalau tetap dilaksanakan, berarti mereka zalim dua kali. Zalim sama ibunya, zalim kepada adik-adik perempuannya atau keluarga perempuannya. Karena dibiarkan dosanya ibu itu terlaksana. Seharusnya dosa itu jangan dilaksanakan. Sehingga gak tambah banyak beban yang ditanggung oleh ibu. Dan di sini pentingnya kita belajar agama ya. Jangan sampai kita bingung dengan urusan harta anak-anak kita, lupa dengan urusan kita. Kita nih, bagaimana menghadap Allah SWT. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya. Dan untuk berikutnya kita angkat kembali pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya, silakan. Iya, silakan.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Silakan.
4: Dengan hamba-hamba di Pariaman, Sumatera Barat.
1: Baik, silakan. Ya.
4: Ustaz, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
4: Ada tetangga saya, dia sudah mengatakan kepada istrinya, saya ceraikan kamu talak tiga. Tapi dia mengatakan itu satu kali, misalnya. Satu kali berkata, langsung dia mengatakan talak tiga. Apakah itu jatuh talak tiga atau talak satu? Dia mengatakan satu kali saja, saya ceraikan kamu talak tiga. Kemudian dia rujuk kembali. Bagaimana hukumnya itu dalam Islam, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan untuk ibu di Pariaman. Tafadhol Ustaz.
0: Masya Allah, barakallahu fiik. Naam ahibbati fillah. Berkaitan dengan ucapan talak, maka hendaklah para suami secara umum bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Jangan mudah-mudah mengucapkan ucapan talak. Kenapa? Karena kita tahu di antara upaya dan usaha syaitan untuk menyesatkan manusia, salah satunya membuat terjadinya perceraian. Dan kita melihat di negeri kita, tingkat perceraian semakin meningkat. Ini menunjukkan adanya atau banyaknya orang-orang yang terjebak dalam perangkap iblis, sehingga dengan mudah menceraikan. Masalah sedikit, sakit hati, cerai. Seorang suami itu pemimpin. Dan pemimpin itu harus bersabar. Tadi buktinya, dia udah ceraikan tiga, rujuk dia. Kenapa engkau rujuk? Engkau udah ceraikan dia tiga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh para laki untuk melihat kepada kelebihan istrinya. Wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau engkau enggak sabar, ya engkau yang bermasalah. Dan Allah mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang patut, yang baik, yang penuh pemuliaan, pengagungan. Fa in karihtumuhunna, kalau kalian benci sama mereka. Kalian benci sama mereka. Gimana? Ceraikan dia? Enggak, kata Allah. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'al Allah fi khairan katsira. Mungkin yang kalian benci, Allah menjadikan banyak kebaikan di sana. Berkaitan dengan apakah talak di satu tempat tadi mengatakan engkau cerai tiga, itu jatuh satu atau tiga? Di sini ada khilaf di antara para ulama ya. Tapi anak akan bacakan bahwa jumhur ulama dari imam yang empat dan jumhur para sahabat dan tabi'in bahwa talak tiga dengan satu kalimat itu sah tiga kali. Jadi dia udah gak boleh kumpul lagi, gak bisa rujuk. Ini pendapat jumhur ulama. Walaupun memang ada yang mengatakan bahwa jatuh satu. Ini sebagian ulama berpendapat seperti itu, di antaranya adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Ibnu Qayyim ya. Tapi kalau bicara jumhur ulama tadi, ketika seorang mengatakan engkau aku ceraikan tiga, jatuh tiga. Maka tolong jangan bermudah-mudahan dalam urusan ini. Kalau sudah talak tiga, gak bisa rujuk. Maka jangan emosi sesaat merusak rumah tanggamu. Kalau mau ceraikan, ceraikan sekali. Satu dilihat, mungkin bisa rujuk. Kalau enggak, ya udah bisa. Fa'imsakun bima'ruf au tasrihun bi'ihsan. Engkau jaga baik-baik istrimu. Kalau enggak, udah bisa baik-baik. Jadi seperti itu berkaitan dengan talak tiga di satu tempat atau seorang mengatakan aku ceraikan engkau tiga satu kali ucapan, apakah jatuh tiga atau jatuh satu? Jumhur ulama berpendapat jatuh tiga, walaupun ada sebagian ulama yang berpendapat enggak, jatuhnya satu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah,
1: jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Dan pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan kita malam hari ini, kita angkat dari pesan WhatsApp dari hamba Allah di Medan. Izin bertanya Ustaz terkait bacaan doa yang diajarkan oleh Nabi yang singkat namun mencakup semuanya itu, apakah semua doa Ustaz atau ada doa khusus Ustaz? Dan apakah doa itu bisa dibaca di dalam sujud secara berulang-ulang? Silakan Ustaz.
0: Masya Allah, barakallahu fiik. Naam jamaah, ini berkaitan dengan doa ya. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, sejatinya semua doa yang diajarkan Nabi alaihi salatu wasallam itu adalah doa-doa yang mencakup dan semuanya perlu untuk kita baca. Ya, di antara doa yang pendek dan maknanya mendalam, pernah paman Nabi alaihi salatu wasallam Abbas meminta doa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah alimni du'aan, ajarkan kepada aku doa. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Abbas salillah al-afiyah, mintalah kepada Allah al-afiyah. Abbas minta lagi doa. Nabi mengatakan ya Abbas salillah al-afiyah sallallahu alaihi wasallam, mintalah afiyah. Kita sering ketika ditanya gimana kabarnya, kita akan sehat wal afiat. Afiat itu artinya selamat, sembuh dari semua petaka, dari semua permasalahan. Ketika Abbas minta doa lagi, Nabi SAW menyuruh dia minta afiat sambil dikasih penjelasan, engkau kalau dikasih afiat, engkau dikasih kebaikan dunia dan akhirat. Udah. Maka saya akan baca Allahumma inni as'aluka al-afiat.

0: Ada banyak hal yang perlu kita pinta, tapi kita nggak tahu. Maka ketika kita membaca doa-doa yang diajarkan Nabi Alaihissalam, kita baru sadar, loh, aku nggak pernah minta ini ternyata. Aku nggak pernah minta akhlak yang mulia. Aku tidak pernah meminta iman. Aku tidak pernah meminta umpamanya ketakwaan kepada Allah. Aku nggak pernah minta. Mungkin ada banyak hal yang kita nggak pernah pinta, seharusnya kita pinta. Maka baca doa-doa Nabi Alaihissalam. Kemudian kalau bisa, semuanya dibaca. Walaupun kita gak hafal, kita boleh nyontek dalam berdoa. Barakallahu fiik, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke teman-teman di studio Rojak Pusat. Jazakumullahu khair.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian ikhwat al-Islam, kajian ilmiah kita di kesempatan malam yang berbahagia ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Dr. Syafiq bin Reza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama dapat bermanfaat. Jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah.
2: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
3: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
2: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
4: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
5: ilmu yang terpuji,
6: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
7: dan Sunnah.
2: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
8: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
9: Qala Rasul
10: sallallahu alaihi wasallam
11: an Jabir radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم.
12: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
1: Mutiara Salaf. Berkata Imam As-Sauri rahimahullah, siapa yang mempengaruhi orang yang berlaku zalim untuk tetap di atas kezalimannya, maka sungguh ia suka agar orang tersebut bermaksiat kepada Allah.

Ijeng wengi pamirsa kaum dangu di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hari ringna peting. Dina galur sunnah rasul, urang ngagagas rasa. Rasa dulur saruntui, baraya sarundai. Ngahijikeun rasa numi banda adat, basa katut budaya. Anyam simpai masing page, pikeun mengket ngarah raket. Nu caket gera raketan, nu deket gera dehesan. Moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak. Galindeng na kalam ilahi, diwuh ku elmu ti para asatid nu jadi guru, ngajomantara, ngalangkungan Radio Roja. Mugia urang sadaya, kenging bagja dunia, rawuh akhiratna. Pamungkas poe ieu, urang papag kupang doa. Nedak kanu maha kawasa, menta tulung kanu

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangbrung Ngajomantara.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
1: واعتصموا بحبل الله, واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: berpegang eratlah kalian dengan tali Allah, tali Allah al-Islam, al-Kitab dan Sunnah yang harusnya berada di atas satu manhaj, di atas landasan, di atas Al-Kitab dan Sunnah, berjalan di atas hidayah dan cahaya Al-Kitab dan Sunnah. Tapi mereka mencerai-beraikan kaum muslimin dengan membuat kelompok-kelompok
2: sekte,
0: filqah-filqah.
2: Alangkah banyaknya pada hari ini.
0: Jangan kalian bercerai-berai.
3: قال الرسول, قال الرسول صلى الله عليه, صلى الله وسلم, عليه وسلم
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل, وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل, ورجل قلبه معلق بالمساجد, ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه, ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله, ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه, ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, 7 golongan yang Allah akan naungi di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid-masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, mereka berdua berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah, seseorang yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik, namun ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang berzikir mengingat Allah tatkala bersendirian hingga kedua matanya meneteskan air mata. Muttafaqun alaih.
3: Nurun minal Qur'an.

0: Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap. Doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia. Doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

Hukumu berlaku terhadap diriku dan ketetapanmu adil pada diriku. Aku memohon kepadamu dengan segala nama yang menjadi milikmu, yang kau namai dirimu dengannya, atau yang kau turunkan di dalam kitabmu, atau yang kau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu, atau yang kau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur kesedihanku, dan penghilang

dapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna idhamal ajri ma idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda

0: وسلم.
1: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. رواه مسلم.
2: Dari Aisyah, semoga Allah meridhoi kepadanya, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah adalah maha lembut lagi mencintai kelemah lembutan. Allah memberikan pada sifat lemah lembut yang tidak diberikan kepada sifat kasar dan tidak pula diberikan kepada sifat-sifat yang lainnya. Riwayat Muslim.

Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira

musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
2: Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Kembali kami pancar luaskan dari apartemen di Logia Antapani, Kota Bandung. Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Apa kabar Anda di kebersamaan kali ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Di kebersamaan kali ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam format rekaman. Semoga kajian yang akan kami hadirkan ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة
0: إن
1: الله.
0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dalalatin finnar. Pendengar Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembicaraan kita masih berkisar tentang niat, di mana kita sudah membicarakan sebelumnya keutamaan niat, bahwa dengan niat suatu perbuatan yang mubah kemudian kita jadikan sebagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan tujuan menyempurnakan kebaikan-kebaikan, baik itu yang sifatnya wajib maupun yang sifatnya sunnah. Maka perkara yang mubah dengan niat untuk menyempurnakan yang wajib bisa menjadi wajib dan bisa menjadi satu kebaikan. Demikian juga dengan niat orang yang melakukan yang mubah untuk menyempurnakan yang sunnah, maka yang mubah tersebut menjadi sunnah. Maka dengan niat pula, sesuatu yang mubah bisa menjadi haram, bisa menjadi sesuatu yang dilarang dan mendapatkan murka dari Allah disebabkan dengan niatnya. Maka berkatalah sebagian salaf, qala al-muallif, penulis mengatakan, qala ba'du salaf rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyyah wa rubba 'amalin kabirin tusaghiruhu an-niyyah. Sebagian salafus saleh mengatakan, berapa banyak amal yang kecil menjadi besar disebabkan karena niat, dan berapa banyak amal yang besar menjadi kecil karena niat. Kita lihat orang-orang yang mengeluarkan bagian dari hartanya yang kalau orang lain melihatnya tidak ada artinya, barangkali dia mengeluarkannya pun juga tidak ada kerugiannya, dia tidak merasa kehilangan, namun perkara tersebut menjadi besar dan menjadi sesuatu yang sangat berharga di hadapan Allah disebabkan karena niatnya. Demikian pula, berapa banyak orang yang melakukan amal-amal ibadah, di mana amal ibadah tersebut merupakan sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang bergengsi di hadapan manusia, namun semuanya menjadi hina, tidak ada artinya, tidak ada pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena niat. Oleh karena itu disebutkan, wa qala Yahya bin Katsir, Yahya bin Katsir mengatakan, ta'allamun niyyata fa innaha ablaghu minal amal. Kata beliau, pelajarilah oleh kalian niat, karena sesungguhnya niat itu lebih berat, lebih jelas daripada amal. Lebih berat, lebih jelas daripada amal. Ablag minal amal. Artinya, niat lebih berat untuk diperbaiki dibandingkan dengan seseorang melakukan amal perbuatan tersebut. Orang-orang terdahulu dari kalangan salafus soleh, mereka lebih besar perhatiannya di dalam memperbaiki niat dibandingkan dia perhatian kepada amal itu. Karena amal lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan meluruskan niatnya. Wa qala ba'duhum tijaratun niyyah tijaratul ulama. Sebagian dari salafus saleh juga mengatakan bahwa tijaratun niyyah, perdagangan niat, merupakan perdagangan para ulama. Wal makna annal ulama'a humul ladzina ya'lamuna kaifa yu'amiluna rabbahum azza wa jal. Maknanya apa? Maksud dari tijaratun niyyah, tijaratus salaf, Bisnis niat, perdagangan niat merupakan perdagangan para ulama, perdagangan orang-orang yang memiliki ilmu. Maknanya, karena para ulama mereka adalah orang-orang yang beramal, orang-orang yang berbuat. Kaifa yu'amilu rabbahum. Mereka lah orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang memiliki ilmu, bagaimana mereka harus bermuamalah, berinteraksi dengan Rabb mereka, dengan Tuhan mereka Azza wa Jal. Wa yarbahuna alaihi Azza wa Jal a'dhamar ribah. Ya. Kemudian mereka memang mengambil keuntungan dengan niatnya itu, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan keuntungan yang sangat besar. Amma fi ta'at fayanwi fi ta'ah al-wahidah niyatin katsirah. Adapun dalam amal ketaatan, maka dia berniat untuk melakukan ketaatan kepada Allah dengan ketaatan, satu buah ketaatan dengan niat yang sangat banyak. Dengan niat yang sama, yang sangat banyak. Sebagaimana kaman yaksudu dhahab ilal masjid. Seperti orang yang ingin pergi ke masjid. Orang yang bertujuan pergi ke masjid. Maka dia berniat. Fayanwi annahu zairun li baitillah. Maka dia berniat mengunjungi rumah Allah Subhanahu wa taala. Wa qasidun kadzalika salatal jamaah, dan dia berniat bertujuan untuk menjalankan salat berjamaah dengan dia pergi ke masjid. Allati ta'dulu salatal fardhi bi 27 di'fa, di mana salat berjamaah kedudukannya sama dengan salat sendiri, ya, lebih utama dibandingkan dengan salat sendiri dengan 27 derajat. Sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaah afdal min salatil fardhi bi 27 darajah, bahwa salat berjamaah itu lebih utama dibandingkan dengan salat sendiri dengan 27 derajat. Wa yanwi ma'a dzalika sama'u dzikri minal ulama wa ifadatul ilmi bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Demikian juga dia berniat dengan dia pergi ke masjid untuk mendengarkan zikir, yaitu untuk mendengarkan majelis zikir, majelis ilmu minal ulama, dari para ulama, dan ingin mendapatkan ilmu, wa ifadatul ilm, dengan bil amri wal bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, dengan amar ma'ruf dan nahi munkar. Maknanya apa? Maknanya di sini, orang yang memiliki ilmu, para ulama, ketika mereka melakukan suatu amal perbuatan, perbuatannya satu, tapi niatnya banyak. Perbuatannya satu, pergi ke masjid. Kemudian niatnya nanti di sana sholat berjamaah. Di sana niatnya untuk mengunjungi rumah Allah Subhanahu wa taala. Di sana tujuannya untuk menuntut ilmu, mengambil manfaat daripada orang-orang yang berilmu di situ, duduk di majelis ilmu. Maka dengan satu perbuatan, satu pergi ke masjid, niatnya dengan niat yang banyak, maka itulah yang dimaksud mereka mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Disebabkan apa? Disebabkan kedudukan apa yang ia ketahui dari kedudukan niat. In al masjid la yakhlu min jahilin yusi'u fi salatihi. Masjid tidak sepi, ya, dari orang yang jahil, yang sholatnya tidak benar. Wa yamni ma'a dzalik an yastafida akhun fillah, fa inna dzalika ghanimatan wa nusratan lid-daril akhirah. Sehingga orang tersebut, orang yang tadi pergi ke masjid, dia juga berniat, ya, untuk yastafid akhun fillah, untuk mengambil faedah, ya, atau memberikan faedah kepada saudaranya. Maka yang demikian merupakan ghanimah dan merupakan nusrah, pertolongan baginya untuk meraih pahala di negeri akhirat. Maknanya, kalau ada orang di situ yang salah, kemudian dia akan berniat untuk membenarkan orang-orang yang sholatnya salah. Kalau ada orang di situ sholatnya tidak benar, maka dia niat untuk apa? Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, memberikan ilmu, ya, seperti orang-orang yang datang ke masjid kemudian mengajarkan ilmu atau belajar ilmu, maka tentu ini merupakan kebaikan-kebaikan. Karena orang yang masuk ke masjid untuk mempelajari ilmu atau mengajarkan ilmu, mempelajari kebaikan atau memberikan pelajaran kebaikan, maka dia sama seperti orang-orang yang berada di jalan Allah atau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa yanwi kadzalika tarka dzunub haya'an min Allah taala. Dan dia juga berniat dengan dia pergi ke masjid untuk meninggalkan perbuatan dosa karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ma min ta'atin illa wa tahtamilu niyatin katsirah. Dan tidaklah ada satu perbuatan ketaatan kepada Allah kecuali mengandung niat yang sangat banyak. Artinya orang yang melakukan satu perbuatan, satu bentuk ketaatan, akan tetapi dia bisa berniat dengan niat lebih dari satu, lebih dari dua, lebih dari tiga. Dia pergi ke masjid niat untuk mengunjungi ziarah ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Dia pergi ke masjid untuk menjalankan sholat berjamaah. Dia pergi ke masjid setelah sholat berjamaah untuk apa? Untuk menuntut ilmu di situ karena ada kajian ilmu di situ. Kemudian dia pergi ke masjid, kalau dia mendapatkan orang yang melakukan kesalahan di situ, maka dia akan berupaya untuk mengadakan perbaikan yang tujuannya semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dia pergi ke masjid dengan berniat untuk meninggalkan perbuatan dosa karena takut kepada Allah. Coba berapa niat yang bisa dilakukan kepada satu jenis perbuatan ketaatan kepada Allah, yaitu pergi ke masjid. Dan sebaliknya, orang pergi ke masjid hanya untuk bertemu dengan kawannya, orang pergi ke masjid dengan tujuan-tujuan yang lain, barangkali di situ ada jamuan-jamuan makan atau sama dengan kawannya, atau tujuan-tujuan yang lain karena ada janji dengan kawannya bertemu di masjid, hubungan bisnis karena tidak sempat bertemu di tempat yang lain, maka tentu niat-niat semacam itu ya akan menentukan kualitas perginya dia ke masjid. Inilah keutamaan niat, di mana dengan niat suatu yang tak ketaatan kepada Allah bisa berubah menjadi suatu maksiat, dan tidak bisa niat merubah yang maksiat menjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat suatu ketaatan ya bisa mendapatkan berlipat-lipat dari pahala. Pahala satu, pahala dua, pahala tiga. Disebabkan apa? Karena niat. Karena dia melakukan sesuatu niatnya dengan niat yang banyak, tapi dengan satu perbuatan. Ini menunjukkan keutamaan ketika kita benar niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata penulis, amal mubahat fama min syai'in minha illa wa yahtamilu niyatan au niyatin yasiru biha min mahasinil qurubat. Adapun perkara-perkara yang mubah, ya, tidak ada sesuatu dari perkara yang mubah kecuali di situ mengandung kemungkinan niat, satu niat atau beberapa niat. Sesuatu yang mubah ketika kita lakukan, ya, maka mengandung kemungkinan dengan kita satu niat atau lebih, maka dengan niat itu yasiru biha min mahasinil qurubat. Dengan niat satu niat atau lebih, ya, bisa apa? Bisa menjadi kebaikan-kebaikan yang kita jadikan untuk qurubat, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Contohnya adalah orang yang misalkan dia mau makan atau mau minum, itu perkara yang mubah. Sebab makan atau tidak makan atau tidak minum tidak dosa bagi dia. Akan tetapi ketika dia makan, ingin pergi ke majelis ilmu supaya nanti dia tidak ngantuk, dan dia makannya diatur supaya tidak kekenyangan, supaya tidak ngantuk ketika dia pergi ke majelis ilmu, supaya dia nanti ya bisa mengambil manfaat yang banyak di masjid, atau dia bisa mengerjakan ibadah sholat, maka dengan niat seperti itu, perkara yang mubah bisa menjadi suatu perkara yang bisa dijadikan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ba'duhum inni la'ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Sebagian orang mengatakan, saya berniat untuk mendapatkan pahala dari tidurku, sebagaimana aku berniat untuk mendapatkan pahala dari ibadahku. Jadi ketika dia tidur, karena besoknya atau nantinya dia mau ikut majelis taklim misalkan, supaya dia tidak ngantuk, supaya badannya segar, supaya besok subuh bangun pas dengan waktu, maka dia tidur pada waktu-waktu yang sudah dia tetapkan untuk menjadi sarana bahwa besok pagi dia bisa bangun dengan tepat waktu, maka tidurnya dia bisa dicatat sebagai pahala. Tidurnya dia bisa dicatat sebagai pahala di hadapan Allah karena dia berniat bagaimana dengan tidurnya ini bisa menyempurnakan kebaikan-kebaikan. Kalau yang ia jadikan kebaikan tersebut hukumnya wajib, maka bisa sarana yang ke sana bisa menjadi wajib. Kembali kepada kaidah yang telah diberikan oleh para ulama bahwa al-wasail laha ahkamul maqasid. Sarana-sarana itu memiliki hukum yang sama dengan tujuannya. Sarana hukumnya mubah ketika dijadikan penyempurna suatu kewajiban bisa menjadi wajib. Sarana yang hukumnya mubah ketika dijadikan sebagai penyempurna yang sunnah menjadi sunnah hukumnya. Perkara yang mubah ketika dijadikan sebagai sarana penyempurna untuk suatu yang haram, maka yang mubah itu bisa menjadi haram. Namun sarana tersebut bisa menjadi wajib, bisa menjadi dapat pahala jika kita niatkan. Tapi ketika dia tidak meniatkan sarana tersebut untuk menyempurnakan kewajiban, maka tentu berjalan begitu saja, tidak mendapatkan pahala. Maka orang yang seperti ini tentunya rugi. Ya. Oleh karena itu, Salafus Soleh mengatakan tijaratun niyah tijaratu al-ulama. Perdagangan niat itu merupakan perdagangan para ulama, subhanallah. Ya, Imam Ahmad sendiri mengatakan, aku ingin sekali pada setiap aktivitas berniat. Pada setiap aktivitas itu berniat. Ya. Menghadirkan niat. Karena apa? Karena dengan demikian akan merubah suatu amal yang baik akan bertambah menjadi lebih baik, yang mubah bisa menjadi kurbah, yang taat bisa melebihi pahalanya yang seharusnya. Karena dia akan meneliti, ketika saya berbuat begini, maka akan terjadi perbuatan 1, 2, 3, dan seterusnya. Satu kali melakukan perbuatan, terjadilah atau melahirkan beberapa perbuatan. Sekali pergi ke masjid, melahirkan sholat berjamaah, melahirkan ingin berjumpa dengan saudaranya. Kemudian yang ketiga, berjumpa dengan saudaranya ikhlas mata-mata karena Allah. Yang ketiga, melahirkan dia duduk di situ untuk menuntut ilmu. Yang keempat, melahirkan dia niat di sana kalau ada sesuatu yang keliru, maka dia akan siap untuk meluruskan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beberapa hasil yang bisa didapatkan dengan sekali melakukan suatu perbuatan. Kenapa? Karena dengan niat. Wa nasaha ba'duhum faqala la ta'malanna amalan illa biniyatin. Sebagian dari salafus saleh memberikan nasihat dengan mengatakan, janganlah engkau melakukan suatu amal kecuali dengan niat. Ini semakna dengan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Karena apa? Dengan niat, ya, suatu amal bisa memiliki pahala lebih dari sekedar satu amal tersebut. Sebagaimana tadi ditegaskan oleh Yahya bin Katsir, ta'allamun niyyah fa innaha ablagh minal amal. Pelajari niat, ketahui niat, pelajari niat, karena niat lebih ablagh, ya, lebih jelas dari sekedar perbuatan dari amal. Lebih penting dari amal. Dengan niat, amal kita bisa jadi rusak. Dengan niat, amal yang kecil bisa menjadi besar. Dengan niat, amal yang besar bisa menjadi kecil. Maka hendaklah perhatikan perkara niat ini, karena itu akan menentukan bagaimana amal perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jangan dianggap remeh. Maka disinilah fungsi tazkiyatun nufus, fungsi membersihkan dan mensucikan jiwa-jiwa kita ini, karena memang jiwa kita ini, nafsu ini selalu senantiasa melakukan perbuatan yang tidak baik, selalu menyuruh dan mendorong kita untuk melakukan perbuatan dosa. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Aku tidak berlepas diri dari kesalahanku, kata Nabi Yusuf, sebagaimana firman Allah, sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh orang untuk melakukan perbuatan buruk, perbuatan jelek, perbuatan dosa, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Tuhanku, Rabbku, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maknanya apa? Maknanya kalau kita lengah, maka kita akan menjadi orang yang rugi. Kalau kita lengah, maka amal-amal yang kita lakukan hanya mendapatkan keletihan. Kalau kita lengah, maka kita akan terperangah ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia sudah menyangka dan mengira melakukan yang terbaik, ternyata di hadapan Allah tidak satu pun yang bisa ia nikmati. Di hadapan Allah ternyata sebaliknya, bukan hanya kenikmatan yang hilang darinya, akan tetapi kesengsaraan yang menunggu untuk meliputinya. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah, maukah kami beritahukan kepada kalian orang-orang yang merugi amal perbuatannya, yaitu orang-orang yang tersesat dalam kehidupan dunia sementara ia merasa bahwa sudah melakukan yang terbaik. Subhanallah. Menjadi orang-orang yang tertipu disebabkan apa? Disebabkan tidak memperhatikan perkara yang bisa menentukan status dan kedudukan amal dia menjadi amal yang diterima atau menjadi amal yang ditolak. Dia hanya sibuk melakukan kebaikan-kebaikan, tapi dia lalai. Ya, kita hanya sibuk melakukan kebaikan-kebaikan, tapi kita lalai. Kita lalai memperhatikan niat. Kita lalai apa yang menjadi motivasi dalam kita melakukan kebaikan-kebaikan itu. Maka hendaklah yang menjadi motivasi tidak lain adalah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana yarju lika rabbi falyamal amalan shaliha wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Orang yang mengharap berjumpa dengan Allah, maka hendaklah dia beramal soleh dan jangan menyekutukan Allah dalam dia beribadah. Ketika dia melakukan amal satu dengan niat satu, ia dapat satu. Dengan niat yang lebih, maka insya Allah dia akan mendapatkan pahala yang lebih. Demikian. Fayumkin lil abdi an yastahdira niyatan salihatan fi mubahatihi fatusbihu bidzalika qurubat. Ya, maka sangat mungkin bagi seorang hamba untuk menghadirkan niat yang salihah, ya, niat yang baik, fi mubahatihi, dalam perkara-perkara yang mubah. Ya, fatusbihu bidzalika qurubat. Maka dengan niat yang baik tersebut, yang mubah tadi bisa menjadi kurubat, bisa menjadi kurbah, bisa menjadi amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang makan, orang yang minum, orang yang tidur, apakah kalau dia tidak melakukan itu berdosa? Apakah orang yang makan, minum, kemudian tidur dapat pahala? Itu semua kembali kepada niat. Ketika dia meniatkannya dalam rangka untuk menyempurnakan kewajiban, dalam rangka untuk menyempurnakan sesuatu yang sunnah, maka itu akan menjadi satu hal yang mendapatkan pahala. Subhanallah. Ketika dia melakukan ketaatan, satu amal ketaatan, kemudian dia dengan niat yang lebih daripada itu, maka dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan keutamaan-keutamaan niat. Kemudian penulis melanjutkan, fattatayyub masalan. Misalkan orang yang menggunakan minyak wangi, in qasada bihi at-talazzud wa tana'um fa huwa mubah. Kalau orang yang menggunakan minyak wangi tujuannya adalah menikmati, ya, wanginya minyak tersebut, maka itu hukumnya mubah. Wa inna wa bihi ittiba'a sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa huwa qurbah. Kalau dia niatnya mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu namanya kurbah, itu namanya ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa inna wabihi at-tawaddud ila qurubin nisa'il ajnabiyat wattafakhur wattakathur, ya, maka fahadha yaj'alu at-tatayyub maksiatan. Wa inna wabihi at-tawaddud, kalau niatnya menggunakan minyak wangi agar disukai ila qurubin nisa'il ajnabiyat, ya, bisa disukai oleh wanita-wanita ajnabiyah, ya, dengan tujuan disenangi oleh wanita, ya, dan dia berbangga-bangga dengan itu, maka dengan niat seperti itu dia menggunakan minyak wangi, ya, ja'alu at-tatayyub maksiatan, ya, bisa menjadi maksiat. Faidan al-mubah bin niyatis solihati yartafi'u ila qurbatin wa bin niyatil fasidati yusbihu maksiatan. Dengan demikian, sesuatu yang mubah dengan niat yang baik akan bisa berubah menjadi suatu kurbah, bisa menjadi suatu kurbah, yaitu menjadi ibadah kepada Allah, dan dengan niat yang rusak akan berubah menjadi suatu hal yang maksiat. Nah, disinilah dengan niat, seperti orang yang menggunakan minyak wangi tadi. Orang yang menggunakan minyak wangi, kalau tujuannya adalah untuk menikmati wanginya minyak, ya, suatu hal yang mubah biasa saja, gak dapat pahala. Kalau dia tujuannya untuk ikuti sunnah Rasul karena Nabi suka dengan wangi-wangian, dapat pahala. Tapi kalau dia tujuannya agar disukai wanita asing oleh wanita lain yang bukan mahramnya, karena suka pada seorang wanita atau wanita biar tertarik pada dia, maka ini bisa menyebabkan satu perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin senantiasa membimbing, memberikan petunjuk kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang beruntung, agar perdagangan ini menjadi orang-orang yang beruntung. Perhatikan kenapa tadi dikatakan tijaratun niyat, tijaratul ulama. Perdagangan niat merupakan perdagangan para ulama. Istilah perdagangan memang ada di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian sebuah bisnis, sebuah tijarah, sebuah perdagangan yang bisa apa? Perdagangan yang bisa menyelamatkan, yang memiliki sifat dan memiliki karakter yang bisa menyelamatkan kalian dari adab yang pedih. Yaitu apa? Yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan berjihad, berjuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah dengan harta dan dirinya, dengan harta kalian dan diri kalian. Itulah yang lebih baik bagi kalian apabila kalian mengetahui. Jadi perdagangan, istilah perdagangan dalam Al-Quran digunakan untuk apa? Untuk suatu amal. Perdagangan digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran untuk suatu perbuatan baik, perdagangan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal adullukum ala tijaratin, maukah aku tunjukkan kepada kalian tijarah, perdagangan, perniagaan, bisnis. Namun di sini bisnis bukan mendapatkan keuntungan dunia dari harta, dari uang, dari kedudukan, tidak. Tapi tijaratin yang memiliki sifat, memiliki karakter, tunjikum min azabin alim, yang menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Tunjikum min azabin alim. Apa itu? Tu'minuna billah wa rasulih. Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beriman kepada Allah diantaranya adalah kita memurnikan segala amal ibadah semata-mata karena Allah, di mana itu yang sangat menentukan tidak lain adalah niat. Ya. Beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta kalian, ya, wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dan dengan diri kalian. Dzalikum khairul lakum, yang demikian itu lebih baik bagi kalian. Yang demikian lebih baik bagi kalian. Kapan? In kuntum ta'lamun, apabila kalian mengerti. Jika kalian mengetahui. Jika tidak mengetahui, maka akan lengah. Jika tidak perhatian, maka akan lewat begitu saja. Amal ibadah lewat begitu saja tanpa niat yang benar. Ketaatan yang seharusnya mendapatkan pahala yang banyak hanya mendapatkan satu. Yang seharusnya dari sebuah amal ketaatan dapat pahala, justru sebaliknya bisa mendapatkan dosa. Yang seharusnya yang mubah dapat pahala, tapi dia tidak dapat pahala, juga tidak dapat dosa. Bahkan terkadang satu yang mubah dengan niat, dia bisa menjadi orang yang rugi karena mendapatkan, yaitu dosa. Bahkan sebaliknya, dengan amal ibadah yang seharusnya dapat pahala, dia akan menjadi rugi karena dia mendapatkan dosa, karena ibadah yang dilakukan bisa berubah menjadi suatu maksiat karena niat. Subhanallah. Ini tidak berlebihan, bahkan sangat penting untuk selalu kita bicarakan, karena memang yang namanya nafsu dibarengi dengan dan ditunggangi oleh syaitan yang tidak akan pernah berhenti untuk menggoda kita dalam kehidupan ini, untuk menjerumuskan kita pada setiap keadaan, pada setiap kesempatan, pada setiap peluang apa saja, selalu nimbrung di situ untuk menghancurkan kita. Perhatikan dan perhatikan. Dalam setiap langkah, dalam setiap aktivitas kita, perhatikan. Dalam setiap kita ngomong, dalam setiap kita berbuat, syaitan akan pasti nimbrung di situ, bagaimana orang tersebut omongannya menjadi sia-sia, dakwahnya menjadi sia-sia, dakwahnya bukan menjadi pertolongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi justru bisa menjelakakannya. Sedekahnya, bacaan Qur'annya yang seharusnya bisa menjadi pahala justru malah sebaliknya. Inilah fungsi dari niat, sehingga harus kita perhatikan tentang perkara niat ini, harus kita perhatikan selalu dalam kita melakukan aktivitas, dan mohon pertolongan kepada Allah agar senantiasa niat kita luruskan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan cabangnya tadi, ya, kalau kita bisa lebih berbisnis lagi, bisa melakukan tijarah lagi dengan niat yang baik, dengan niat lebih daripada satu, bisa niat satu, dua, tiga niat dengan satu aktivitas, kita bisa mendapatkan pahala lebih daripada itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita untuk tetap meluruskan niat. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita dari bacaan atau dari tulisan muallif ini. Yang berikutnya adalah mutaba'atus sunnah, yaitu mengikuti sunnah. Kita sudah selesai dari bagian yang pertama, bagaimana amal bisa menjadi yang diterima oleh Allah. Yang pertama kita perhatikan niatnya, dan amal bisa mendapatkan pahala lebih daripada dari satu karena niatnya, dan amal yang baik bisa berubah menjadi satu maksiat karena niatnya, bisa berubah menjadi satu yang kedurhakaan kepada Allah karena niatnya, dan kita mendapatkan ancaman siksa dari Allah karena niatnya. Insyaallah kita akan masuk kepada pembahasan berikutnya, yaitu syarat bagaimana amal ibadah seseorang diterima oleh Allah. Yang pertama dulu ada ikhlas niatnya semata-mata karena Allah. Yang kedua adalah mengikuti sunnah Nabi SAW sebagai syarat yang kedua, yang insyaAllah kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada Al-Akh Al-Fadil Umar Hafidhahullah Ta'ala, falitafadhal.
1: Nah, Ustaz, jazakallah khairan Ustaz atas materi yang telah antum sampaikan di kesempatan pagi hari ini, Ustaz. Dan selanjutnya kita akan ajak semua para pendengar untuk bersolat jawab dengan antum, Ustaz, dalam rangka memperdalam materi yang telah antum sampaikan. Untuk yang pertama, Ustaz, kami angkat dari pertanyaan pesan singkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Barakallahu fik. Ustaz, bolehkah meringankan kesusahan orang lain, memberi manfaat bagi umat dengan sedekah, niatnya supaya doa-doa kita terkabul, misalnya dikabulkan penyakit, disembuhkan, ditambahkan rezeki yang barokah, diterima dakwah dan lain-lain, selain niat untuk kebaikan akhirat, ya akhirat kelak, niat banyak dalam satu amal. Mohon dijelaskan, Ustaz, boleh tidak seperti itu? Dari Ummu Aisyah di Depok. Jazakallah khairan. Silakan, Ustaz.
0: Ya. Seorang yang niat untuk membantu saudaranya, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berharap kepada Allah agar dengan niat membantu saudaranya, meringankan saudaranya, itu menyebabkan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan di sini, orang yang membantu orang beriman, man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya nafasallahu an kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Orang yang meringankan beban orang beriman di dunia, maka akan diringankan beban dia nanti pada hari kiamat. Kemudian dia berniat dengan itu semoga diringankan bebannya nanti di hari kiamat. Lalu dia berniat juga agar apa? Agar doanya dikabulkan, sehingga dia berdoa disembuhkan dari sakit, dia berdoa diberikan kemudahan dalam mencari rezeki. Maka ini hal yang dibolehkan, bahkan disyariatkan. Coba kita lihat Nabi bersabda, tadawau bisodokoh, ya, berobatlah kalian dengan sedekah. Maka dengan bersedekah dia ingin mengobati apa yang dialami dari rasa sakit. Dengan dia membantu fakir miskin, maka dia ingin doanya dikabulkan. Ditawassul kepada Allah, ya, dengan apa? Dengan amal yang soleh, ini disyariatkan. Ya, ini disyariatkan. Asalkan dengan dia tujuan begitu, hanya mintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah memudahkan saya. Apakah itu niat-niat yang baik, niat-niat yang disyariatkan? Ya, bertawassul kepada Allah, ya, dengan tujuan agar dimudahkan urusannya di dunia. Coba kita lihat, tadawau bisodokoh, berobatlah engkau dengan sedekah. Berobat di sini mengobati penyakit, mengobati fisik, bukankah itu urusan dunia? Tapi dia menjalankan itu pertama karena tahu ilmunya itu, yang kedua dia mintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia menjadikan sebagai sarana, sebagai sebab, dan itu sebab namanya sebab syar'i. Demikian juga dengan niat dia bersedekah, membantu fakir miskin, meringankan beban kaum muslimin, ya, dengan tujuan apa? Dia ingin dimudahkan bebannya di akhirat, kemudian dia tambah dengan niat agar apa? Dimudahkan urusannya, disembuhkan dari penyakitnya, dimudahkan dari urusan-urusan dunianya. Tapi dia mintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar jadi tawassul, dan bertawassul dengan amal soleh, sesuatu yang disyariatkan. Demikian.
1: Nah, jazakallahu khairan, Ustaz. Dan satu pertanyaan kembali yang mengangkat dari pesan singkat sebelum beralih ke pendengar kita melalui telepon, dari pendengar kita di Bandung, Ustaz. Ustaz, bagaimana cara berbicara soal niat, Ustaz, di mana jihadnya wanita dalam memperoleh pahala adalah di rumahnya dengan berbagai macam pekerjaan. Terkadang dalam mengerjakannya suka lupa dalam meniatkan di hati kalau semua pekerjaan semata-mata untuk mengharapkan pahala. Lalu apakah dengan hal tersebut, dengan lupanya niat yang dilakukan dan pekerjaan yang diniatkan tersebut semata-mata untuk mengharapkan pahala, apakah tetap mendapatkan pahalanya atau tidak dikarenakan lupa meniatkannya dalam beraktivitas? Syukran. Silakan, Ustaz.
0: Iya. Memang di sini ketika seorang wanita yang melakukan aktivitasnya di rumah dengan sekian banyak aktivitas, tadi sudah kita dengarkan bersama, sebagian salafus saleh mengatakan la ta'malan na'amalan illa biniyah. Janganlah engkau mengerjakan satu amal apa saja itu kecuali dengan niat. Ya, maknanya di sini agar apa? Agar menghadirkan niat. Ya, bagaimana kalau kita lupa ketika mau bersih-bersih, kemudian yang lain-lain? Ya, tentu niat itu ketika kita melakukan suatu amal dengan kita berniat akan banyak memberikan pengaruh. Apa? Kita akan merasakan selalu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika niatnya aku lantai, ya Allah, mudah-mudahan ini nanti suami datang senang, supaya anak-anak bermain senang, semoga mereka bisa melakukan aktivitas dengan baik. Itu niat. Berarti kita sudah berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lantas bagaimana kalau kita mengerjakannya begitu saja, ya, niatnya di awal, ya insya Allah tetap akan mendapatkan pahala. Namun tidaklah sama dengan orang yang setiap aktivitasnya itu dia menghadirkan dengan niat, ya. Kalau niat dia niat dari awal dalam rangka untuk mengerjakan semuanya sebagai tanggung jawab sebagai istri, ya, karena istri memiliki tanggung jawab untuk menjaga rumah dan anak-anaknya, tetap dia akan dapatkan pahala. Tapi hendaknya kita berupaya dan berusaha setiap amal yang ibadah atau aktivitas yang kita lakukan kita niatkan. Sehingga apa? Kalau aktivitas itu yang sifatnya mubah, itu juga bisa terangkat menjadi suatu amal ketaatan dengan niat. Dengan demikian, setiap kita berniat, artinya kita setiap saat kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, Allahumma.
1: Namsa. Baik Ustaz, kita angkat berikutnya dengan pendengar kita yang pertama dari Umu Nurma di Lampung. Silakan Umu.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Pada akhir-akhir ini saya akan mengajak ibu-ibu untuk melaksanakan taklim. Dan awal mulanya saya itu niatnya ingin mencari hiburan, karena saya semenjak mendengarkan radio Roja ini semakin tersentuh hati saya. Apalagi semenjak saya mendengarkan daurah-daurah bersama rekan-rekan. Sebelumnya saya itu mengalami masalah, yaitu beli motor, beli itu hilang semua. Dan itu pun menghancurkan hati saya. Dan di dalam hati ini selalu menyalahkan suami saya, seakan-akan semua ini salah suami saya. Tapi setelah mendengarkan daurah-daurah, saya bisa minta maaf sama suami saya, bahwasanya itu semuanya adalah berasal dari Allah. Dan saya mendengar dan Nurai Roja bahwa semuanya itu adalah kehendak Allah untuk menghapuskan dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita. Kemudian saya itu mengajak rekan-rekan atau ibu-ibu itu mengajak taklim wa taklum. Dan tujuan awal mulanya saya itu, yaitu tadi mencari hiburan agar hati saya terhibur. Tapi di tengah-tengah itu saya mendapatkan seakan-akan ya kesadaran lah bahwa itu semua ya ujian dari Allah, bukan salah suami saya gitu Ustaz.
1: Iya.
2: Terus niat saya itu betul apa tidak Ustaz? Awal mula mencari hiburan itu tadi. Terus sekarang saya tapi mendapatkan apa kesadaran itu tadi bahwa semua itu adalah ujian dari Allah.
1: Iya, terima kasih.
2: Iya, Ustaz. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Ya, sebagaimana yang sudah sebagai yang tadi disampaikan oleh penanya, jadi itulah yang membedakan perbuatan satu dengan yang lain. Tujuannya sama perbuatannya, yaitu taklim, yaitu menuntut ilmu, tapi tujuannya untuk hiburan. Ya, kenapa dia melakukan itu? Bisa jadi karena tidak tahu, bisa jadi karena lalai. Ya. Namun dengan ilmu, tadi sudah ada pengakuan, setelah kita belajar, ikuti daurah, ikuti dari roja, semakin tersentuh, alhamdulillah, semoga bermanfaat bagi kaum muslimin, maka semakin menyadari tujuan apa yang diinginkan. Maka dengan demikian, disebutkan oleh para ulama, seperti disebut oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, ketika orang sholat, di rakaat pertama dia karena Allah. Di rakaat kedua ternyata dia ada apa? Ada tujuan, ya, supaya dipuji oleh manusia. Maka kalau dia biarkan pada rakaat kedua tersebut tidak dilawan, maka akan merusak rakaat yang pertama dan tentu saja rakaat yang kedua, karena memang di rakaat tersebut dia niatnya sudah berubah. Namun kalau dia lawan, ya, dengan mohon ampun pada Allah, oh iya saya salah, tujuan saya kok tidak karena Allah, dia lawan dengan istighfar, dan memang itulah nafsu, ya, pendengar rojak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Taala, itulah nafsu yang selalu merongrong kita untuk merusak amal kita. Itulah syaitan yang selalu merongrong kita agar kita rugi di hadapan Allah. Maka ketika dia menyadari seperti itu, dia lawan, dia segera kembali kepada Allah, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wajannatin arduha samawati wal ard, kembali, bersegera kembali kepada ampunan Allah Subhanahu wa Taala, maka insyaallah dengan kita mohon ampun dan bertobat, insyaallah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Taala, dan insyaallah mudah-mudahan menjadi amal yang baik. Namun tentunya ketika kita sudah melakukan amal yang baik dengan niat yang baik, maka tentu harus tetap diwaspadai, harus tetap kita berada dalam koridor al-khawf wal-roja wal-mahabbah. Dalam beribadah, hendaknya harus ada al-khawf, rasa khawatir. Khawatir, jangan-jangan tidak diterima oleh Allah karena kesombongan, karena niat yang enggak benar. Kemudian ar-roja, khawatir dengan siksa Allah. Ar-roja, mengharap kepada Allah akan ampunan Allah. Kita optimis bahwa Allah Maha Pengampun, dan kita melakukan hal itu. Kita memperbaiki amal, ya, tapi kita tetap khawatir, jangan-jangan tidak terima. Tapi kita optimis, sehingga kita apa? Tetap mohon ampun, tetap berharap kepada Allah. Dan dalam melakukan semuanya ibadah yang kita lakukan dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dengan demikian kita berharap Maka yang tadi niatnya tidak benar, tidak baik, jelas. Kalau orang ingin taklim mengumpul orang untuk hiburan, jelas itu hal yang keliru. Ya, tapi dengan ilmu, kemudian Allah dapat memberikan taufik hidayah kepada kita, ternyata itu salah dan kita menyadari kesalahan itu dan kita segera kembali kepada Allah. Wasari'u ila mawfiratin min rabbikum, segera kembali kepada ampunan Allah. Insyaallah Allah akan mengampuni dan insyaallah kita berharap amal-amal ibadah kita bisa menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah seperti itu masing-masing kita memikirkannya agar jangan sampai merugi. Pertanyaan yang sangat baik. Demikian Allah.
1: Nah, Ustaz, satu pertanyaan terakhir Ustaz di perjumpaan baik, pagi hari ini Ustaz dengan pendengar kita dengan Ibu Liz di Fatmawati Jakarta. Silakan Ibu.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, saya mau bertanya ini. Saya memiliki hutang. Kemudian di selama perjalanan waktu itu orang selalu punya niat untuk melunasi hutang itu, tapi ternyata niatnya tidak panjang gitu. Tapi masih itu bagaimana amal ibadahnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada orang yang punya hutang dan niat untuk membayar, namun tidak terbayarkan. Ya, dan umurnya tidak panjang, mungkin meninggal maksudnya sebelum terbayar hutang. Nah, hutang ini tetap harus dibayar, ya. Tidak bisa ya niatnya dia sudah baik, tapi tetap harus dibayar. Sehingga yang membayar harus dengan ahli warisnya, ya. Harus ahli warisnya. Seandainya itu pertanyaan seperti itu, karena tadi kurang jelas. Maka bagaimana dengan amal-amal ibadahnya? Maka orang yang memiliki hutang akan tertangguhkan. Maka bagaimana dengan amal-amal ibadahnya? Maka orang yang memiliki hutang akan tertangguhkan, ya, sampai dia bisa membayar hutangnya. Oleh karena itu, tetap niat yang baik adalah merupakan satu keharusan bagi kita membayar hutang. Bahkan matlul ghani zulmun, orang yang mampu bayar hutang tidak bayar itu kemudian merupakan satu kezaliman, tidak bayar, ya, tidak mau bayar. Maka itu satu kezaliman, hutang harus tetap dibayar. Demikian Umar, Ahi Umar. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
5: Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum. Demikian tadi telah kita simak bersama kajian ilmiah penuh manfaat di kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita simak dapat menjadi tambahan ilmu dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik serta hidayahnya untuk kita semua. Allahumma amin. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda di frekuensi 104.3 FM. Akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: Ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal: kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah bukan menjadi malapetaka.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam
6: an Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu qala: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
7: Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: wahai Mu'adh, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab: hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.

0: kullu nafsin dha'iqatul maut.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu, membawa nyawamu. Ketika engkau sedang lalai di dunia ini,
0: saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
1: Saat Anda terbaring terbujur kaku, saat Anda terbaring kaki-kaki Anda sudah mulai dingin,
2: kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.

0: Abul Ali Ad-Dakok rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر
1: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
2: Ketahuilah bahwa sholat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Sholat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
1: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
0: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
2: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
3: Qala Rasul
4: Sallallahu alaihi wasallam
5: عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم رواه مسلم.
6: Dari جابر رضي الله عنه ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.

0: sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Al-Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah bukan menjadi malapetaka.

Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, menyembunyikan kesulitan-kesulitan itu adalah termasuk menutupi rahasia, karena dengan menampakkannya akan membuat senang orang yang membenci dan akan membuat sedih orang-orang yang mencintai.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asal muslimin, saudara-saudaraku rahimani wa rahmukumullah. Mailah pada kesempatan yang berbahagia ini sejenak kita memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja para sahabat dahulu, mereka satu dengan yang lainnya mengatakan ta'alau nu'min sa'atan. Ta'alau nu'min sa'atan. Kemailah untuk kita memperbaharui iman kita sejenak. Maka perlu kiranya pada kesempatan yang berbahagia ini untuk kita merenungkan tentang iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang harus kita yakini, ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah meyakini iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Al-Imam Al-Bukhari rahimallahu taala mengatakan, Lakitu akthar min alfi rajulin bil amsar minal ulama, fama raitu ahlan minhum yakhtalifu fi annal imana qawlan wa amalun yazidu wa yanqus. Aku pernah menjumpai lebih dari 1000 para ulama dari seluruh penjuru negeri dunia. Tidak pernah aku melihat mereka berselisih bahwasanya iman itu adalah ucapan dan perbuatan, dan iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Dan kata para ulama bahwasanya al-iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Maka perlu kiranya di sini kita ingin bersama-sama merenungkan apa saja faktor yang bisa menyebabkan iman itu naik dan menyebabkan iman itu turun. Apa penyebab pasang surut keimanan tersebut? Yang pertama, berkaitan dengan masalah bertambahnya keimanan, yang merupakan faktor utama orang itu bisa menambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-ilmu syar'i, ilmu agama. Baik yang berkaitan dengan ilmu Al-Qur'an, dengan kita mempelajari Al-Qur'an Karim maka akan bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang sebenarnya adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka bertambahlah iman mereka kepada Allah, dan kepada Allah Rabb mereka mereka bertawakal. Allah mengatakan, afala yatadabbarun al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an? Apakah hati mereka telah terkunci? Kalau kita mau menambah iman kita kepada Allah, kita kembali kepada Al-Quran, kembali membacanya, kembali mempelajari maknanya dan mengamalkan isinya. Demikian pula di antara ilmu syar'i yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah belajar tentang tauhid asma wa sifat, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana para ulama mengatakan, man kana a'raf billah kana minhu akhwaf. Barang siapa yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu lewat nama-nama dan sifatnya yang telah tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahihah, maka dia akan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah dari hamba-hamba kami adalah para ulama, karena mereka adalah orang yang paling tahu tentang Allah, tahu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau menambah iman kita kepada Allah, di antara caranya belajar tentang tauhid asma wa sifat sesuai dengan metode Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian di antara ilmu syar'i yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu kita mempelajari sejarah Nabi SAW, sejarah para sahabat Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun." Kisahkanlah kepada mereka kisah-kisah para anbiya, kisah-kisah orang-orang saleh, kisah-kisah para sahabat agar mereka berpikir, agar mereka betul-betul bisa menambahkan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah berfirman, "Walakun fil qisasi hayatun liulil albab." Dan Di dalam kisah-kisah tersebut ada ibrah, ada pelajaran yang berharga bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang berakal. Maka kewajiban kita sekali lagi adalah kita mempelajari sejarah Nabi SAW, sejarah para sahabat Rasulullah SAW. Bagaimana mereka bisa istiqamah di atas al-iman. Bagaimana mereka betul-betul menjadi hamba-hamba Allah yang merupakan hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita mempelajari sejarah mereka, maka akan menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara ilmu yang juga bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang berkaitan dengan keistimewaan-keistimewaan al-Islam. Kalau kita bandingkan bahwasanya Islam adalah agama yang hak, tidak ada agama yang hak selain Islam. Kalau kita perhatikan keutamaan-keutamaan Islam, maka hal itu akan semakin memantapkan iman kita kepada Islam, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, di antara faktor yang bisa menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Merenungkan kekuasaan Allah di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali mengajak kita untuk berpikir, untuk merenungkan tanda-tanda kekuasaannya yang ada di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fil ardi ayatul lil muqinin." Dan di atas muka bumi ini ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. "Wa fi anfusikum afalatu basirun?" Dan dalam diri kalian, tidakkah kalian mau merenungkannya? Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Sudahkah kita memikirkan itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala? Itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang kewajiban kita bersyukur kepada Allah, yang kewajiban kita untuk kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat." Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana unta-unta itu diciptakan? Bagaimana kedahsyatan penciptaan Allah terhadap unta-unta tersebut yang memiliki hal-hal yang luar biasa jika dibandingkan dengan binatang-binatang yang lainnya? Demikian pula Allah mengatakan, "Wa ilas samai kaifa rufi'at." Dan tidakkah mereka memperhatikan bagaimana langit-langit ini Allah tinggikan? Sungguh luar biasa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah mengatakan, tidakkah mereka memperhatikan bagaimana gunung itu ditancapkan Allah Subhanahu wa taala? Dan tidakkah mereka memperhatikan bagaimana bumi ini dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang berakal sehat. Yang mana setelah itu kewajibannya adalah menghambakan diri kepada Allah, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faktor yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu melaksanakan ibadah. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, kalau kita mengamalkannya, maka itu akan menambah iman kita kepada Allah. Dan setiap larangan Allah, larangan Rasul SAW, jika kita tinggalkan, maka itu akan menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata pak ulama tadi, al-iman yazidu bita'ah. Iman itu bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita renungkan misalnya, pada waktu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, yang Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah kepadanya. Puasa, membaca Al-Qur'an, salat tarawih, yang mana hati manusia, iman manusia ketika bulan yang suci itu yang penuh dengan ibadah kepadanya itu bertambah yang tidak dirasakan pada bulan-bulan yang lainnya. Itu dikarenakan pada waktu orang itu berpuasa, melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, maka bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tiga faktor bertambahnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar ilmu syar'i, kemudian merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini, kemudian melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan ajaran tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata para ulama bahwasanya iman bisa berkurang dengan dua faktor. Faktor internal dan faktor eksternal. Faktor dari dalam dan faktor dari luar. Adapun faktor dari dalam orang itu sendiri, yang pertama adalah al-jahal, kebodohan. Bahwasanya kebodohan itu merupakan sebab turunnya iman, sebab lenyapnya iman dari seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamat taubatu 'alallahi lilladina ya'maluna su'a bijahala." Sesungguhnya Allah menerima taubat orang-orang yang berbuat kekejian, berbuat kemaksiatan karena kebodohannya. Dan para ulama mengatakan, "Kullu man asalla fa huwa jahil." Setiap orang yang bermaksiat kepada Allah, dia adalah seorang yang jahil. Jahil mungkin terhadap hukum-hukum Allah, terhadap larangan-larangan Allah, ataupun mungkin jahil terhadap akibat yang ditimbulkan daripada perbuatan maksiat tersebut. Maka seorang hamba harus mengangkat kejahilan dari dirinya dengan dia belajar ilmu agama. Bahkan audzubillah min dalik, orang itu akan hilang imannya karena kejahilan terhadap at-tauhid. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel. Ketika Bani Israel meminta kepada Nabi Musa untuk dijadikan berhala-berhala untuk mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Aj'alal alihat ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Qala innakum qaumun tajhalun. Jadikanlah untuk kami wahai Nabi Musa berhala-berhala sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Maka Nabi Musa mengatakan, innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah orang yang jahil. Kejahilan merupakan musuh bagi manusia itu sendiri. Kejahilan menjadikan orang itu jatuh ke dalam lembah kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan yang semua itu bisa na'udzubillah min dalik menurunkan imannya, bahkan na'udzubillah min dalik membatalkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faktor yang kedua dari faktor-faktor internal yaitu al-ghaflah, lalai dari Allah Subhanahu wa taala, lalai untuk mengingat kampung akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu tentang urusan dunia namun mereka terhadap akhirat lalai. Allah juga berfirman, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh kami memasukkan kebanyakan dari jin dan manusia ke dalam api neraka jahanam. Mereka memiliki hati namun tidak untuk memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya mata namun tidak untuk melihat kebenaran. Mereka punya telinga namun tidak untuk mendengar kebenaran. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Apa sebabnya? Ulaika humul ghafirun. Karena mereka lalai daripada at-tauhid, lalai daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faktor yang ketiga daripada faktor-faktor intern yang bisa menurunkan iman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba pasti akan menurunkan keimanannya. Sebagaimana ijma' Ahlussunnah mengatakan bahwasanya al-iman yang kusubil maksiyah. Iman itu akan turun, akan mengalami kesurutan dikarenakan perbuatan maksiat. Dan itu yang ya sering kita merasakannya. Ketika kita berbuat maksiat, iman akan turun sedikit demi sedikit. Dan na'udzubillah min dzalik, kalau kita tidak bertobat, tidak kembali kepada agama Allah, akan lenyap iman itu dari diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian faktor yang keempat dari faktor intern adalah an-nafsu al-ammaratu bisu. Bahwasanya jiwa manusia itu sudah ada bakat untuk dia berbuat kejelekan. Inna nafsa al-ammaratu bisu. Sesungguhnya jiwa itu menyeru kepada hal yang jelek. Kalau kita tidak menfilternya, kalau kita tidak mencegahnya, kalau kita tidak menimbangnya dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, maka kita akan jatuh ke dalam penyimpangan, kemaksiatan, dan hal-hal yang bisa menurunkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir di antara faktor yang bisa menurunkan iman seorang hamba kepada yang bisa menurunkan iman hamba yaitu faktor ekstern dari luar. Yang pertama adalah asyaiton, godaan asyaiton. Setan selalu membisikkan agar hamba menyimpang, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah mengatakan, wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan karena dia adalah musuh yang nyata bagi kalian. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya setan itu menyeru kepada kekejian dan kepada kemungkaran dan agar kalian mengatakan tentang Allah, tentang agama Allah apa yang kalian tidak ketahui. Kemudian yang kedua, di antara faktor ekstern, faktor dari luar orang itu adalah zinatud dunya, gemerlapnya dunia. Gemerlapnya dunia menjadikan orang silau, menjadikan orang lalai daripada agama Allah Subhanahu wa taala, lalai untuk beribadah kepada Allah, lalai tentang tujuan hidupnya di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan kita agar kita tidak tertipu, agar kita tidak dilalaikan dengan urusan dunia kita. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan tentang dunia, tamak kepada dunia menjadikan kita lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kuburan. Demikian pula Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, janganlah harta dan anak keturunan kalian melalaikan kalian daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, di antara faktor eksternal adalah kurona usu, teman-teman, sahabat-sahabat dekat yang jelek. Berapa banyak manusia yang jatuh ke dalam kesyirikan, berapa banyak manusia yang jatuh ke dalam kebid'ahan, ke dalam kemaksiatan, ke dalam narkoba, atau dalam kriminalitas dikarenakan teman yang jelek. Oleh karena itulah Rasulullah SAW mengatakan, Al-mar'u ala dini khalilihi, fal yandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama sahabat dekatnya, teman karibnya. Maka kewajiban seorang hamba, kata Rasulullah SAW, untuk dia memperhatikan, memilah, dan menyeleksi siapa teman dekatnya tersebut. Karena kalau tidak, na'udzubillah min dzalik, dia akan jatuh ke dalam jurang kenistaan, jurang kemaksiatan, yang dengan itu dia akan jauh dari agama Allah, jauh daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang Arab dahulu mengatakan as-sahib sahib, bahwasanya sahabat dekat itu menarik sahabatnya untuk kebaikan atau untuk kejelekan. Maka kewajiban kita betul-betul menyeleksi siapa sahabat kita agar kita bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan iman kita kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala faktor-faktor yang bisa menurunkan iman kita kepadanya, dan semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan di atas al-iman sampai akhir hayat kita nanti. Aku lukau lihada, wa astaghfirullahi wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وله

Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.

قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون

ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على

لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم.

غلظة واعلموا أن الله مع المتقين.

0: وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Wahai saudaraku, aku nasihatkan untuk kamu yang masih bermaksiat tatkala sendirian, berselancar di dunia maya, melihat aurat-aurat yang diharamkan untuk dilihat. Ketahuilah, perbuatanmu tersebut adalah melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat An-Nur ayat 30. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihim. 30 dan selanjutnya. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk para lelaki yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka. Dan katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk para wanita yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka. Berarti yang menajamkan pandangannya, yang meluaskan pandangannya kepada hal-hal yang diharamkan, foto-foto wanita yang tidak menutup auratnya, video-video porno, atau apapun yang semisal dengannya, maka yakini baik-baik, pada saat Anda melakukan itu, berarti Anda telah melanggar larangan Allah. Larangan Allah yang Maha Kuasa. Wahai saudaraku muslim, tahukah Anda, tatkala meluaskan pandangan kepada hal-hal yang diharamkan, bahwa berarti Anda menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wa ma haqquhu?" Apakah hak orang yang duduk-duduk di jalanan? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ghaddul basar." Haknya orang yang duduk-duduk di jalanan boleh, silakan, kalau seandainya memang harus duduk. Akan tetapi harus menundukkan pandangan. Lihat lagi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "La tutbi'in nadratan nadra fa innama 'alaika al-ula fa innama laka al-ula wa 'alaika ats-tsaniyah." Artinya, jangan ikuti pandangan dengan pandangan selanjutnya. Sesungguhnya, pandangan yang seketika tidak disengaja, itu adalah untukmu. Sedangkan pandangan yang diikuti dengan pandangan selanjutnya, itulah dosa atasmu. Tahukah Anda bahwasanya tatkala kita menajamkan pandangan, meluaskan pandangan kepada hal-hal yang diharamkan, yang sekarang mungkin sudah mudah sekali, di handphone, di komputer, di majalah, surat kabar, bahkan mungkin di dunia nyata. Tahukah kita sedang bermaksiat kepada Rasul kita, yang kita mengaku cinta kepada beliau? Padahal konsekuensi cinta adalah sebagaimana pepatah Arab mengatakan, "Law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'." Kalau seandainya kecintaanmu benar-benar, maka sungguh kamu akan mentaatinya. sesungguhnya orang yang mencintai sangatlah taat kepada orang yang dicintainya. Mengaku cinta, kok bisanya melanggar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai saudaraku, tatkala Anda meluaskan pandangan untuk melihat hal-hal yang diharamkan, video porno, foto porno, atau yang semisalnya, ketahuilah dan yakini baik-baik bahwasanya di dalam syariat Islam itu dianggap sebagai sebuah zina mata. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah kataba 'ala bani Adam hawdhuhu min az-zina." Sesungguhnya Allah telah menuliskan atas anak manusia bagiannya dari zina. Adraka dzalika la mahala. Dia pasti mendapati itu. Tidak bisa tidak. Tidak bisa mungkir. Fa innal fazina al-'aini an-nazar. Dan zina mata adalah melihat, yaitu melihat kepada hal-hal yang diharamkan. Tidakkah takut Anda dianggap sebagai seorang yang berzina mata? Wahai saudaraku, pasti setelah melihat yang seperti itu, pikiran Anda tidak fokus. Kemudian cara berpikir Anda pun tidak matang. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memadamkan cahaya iman bagi siapa yang tidak menjaga pandangannya. Coba perhatikan surat An-Nur ayat 30. Perintah untuk orang beriman menjaga pandangan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk lelaki beriman hendaknya mereka menjaga pandangan mereka. Di ayat yang ke-31 perintah untuk wanita beriman. Qul lil mu'minat yaghuddna min absarihim. Katakan wahai wanita-wanita yang beriman, hendaknya mereka menjaga pandangan mereka. Di dalam surat An-Nur ayat yang ke-35 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang cahaya. Allahu nur samawati wal ard. Mathalu nuri kamishkatin fiha misbah. Allah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti miskat, lentera yang di dalamnya ada pelita. Ini penyebab Anda tidak fokus pikiran. Ini penyebab Anda banyak menghayal. Karena ketika mata diluaskan kepada hal-hal yang porno, video porno, foto porno, semua hal-hal yang mengundang syahwat, padahal diharamkan, maka cahaya hati akan dihilangkan. Yakin itu baik-baik. Wahai saudaraku, tidak takutkah Anda tatkala meluaskan pandangan kepada yang haram? Maka bisa dipastikan kemaluan Anda tidak akan terjaga. Baik itu masuk ke dalam perkara masturbasi, onani, yang diharamkan dalam Islam menurut sebagian besar ulama, ataupun yang lebih parah daripada itu, berzina. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un." Wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahum. Katakan wahai Muhammad kepada lelaki beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka, menjaga pandangan mereka, dan menjaga kemaluan. ada keterkaitan antara menjaga pandangan dengan menjaga kemaluan. Dan yang menjaga pandangan lebih baik, lebih suci. Suci dari zina. Suci dari masturbasi. Suci dari perbuatan-perbuatan lesbian, homoseksual, dan yang lainnya. Pasti Anda sekarang sedang terangguk-angguk. Benar, Ustaz. Safirman itu benar. Yang tidak menjaga pandang bisa dan pasti terperosok kepada perbuatan-perbuatan nista. Tidak takutkah Anda? Wahai saudaraku, tidak takutkah Anda? Tatkala mata Anda menajamkan kepada video porno, kepada foto porno, maka saat itu ajal menjemput. Bukankah itu tanda su'ul khatimah? Alangkah indahnya tatkala seseorang meninggal dalam keadaan beribadah. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza arada bi'abdin khairan ista'mala." Allah jika menginginkan kebaikan untuk seorang hamba, Allah akan pakai hamba tersebut. Para sahabat bertanya, "Kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah?" Bagaimana orang tersebut akan dipakai oleh Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-maut." Allah akan berikan taufik kepada dia untuk beramal saleh sebelum meninggal. Lah ada. Jangan-jangan pas lagi melihat hal yang diharamkan, ternyata mati. Ternyata malaikat maut mencabut nyawa Anda. Bukankah su'ul khatimah? Wahai saudaraku, sang penonton video porno, sang penggemar foto-foto porno wanita-wanita telanjang, laki-laki telanjang, dan itu untuk para perempuan. Tahukah Anda? Tatkala Anda memandang, meluaskan pandangan untuk hal-hal seperti itu, Anda sekarang merendahkan Allah dengan serendah-rendah. Anda kira Allah tidak melihat? Anda kira kalau Anda pun mengira Allah melihat, berarti Anda telah meremehkan Allah. Anda mungkin menganggap bahwasanya hal ini ringan. Kita lihat Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 15. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'adzim. Kalian mengira bahwasanya itu rendah, padahal di sisi Allah besar. Dan perhatikan baik-baik, Anas bin Malik telah memberitahukan kepada kita radhiyallahu an, beliau berkata, "Innakum lata'maluna 'amalan hiya adaqqu fi 'aynikum min ash-shahr in kunna na'uddu 'ala hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqat." Sesungguhnya engkau, kalian mengerjakan amalan-amalan yang kalian anggap itu hina, rendah, tidak ada artinya. Tetapi sebenarnya bahkan lebih tipis dari rambut. Tetapi sebenarnya di zaman Rasulullah SAW dianggap sebagai sesuatu yang merupakan dosa besar yang membinasakan. Maka tatkala Anda melihat kepada yang haram, tatkala Anda memanjang, memandang foto yang telanjang, bukankah Allah melihat Anda? Bukankah Allah mengetahui perbuatan Anda? Sebegitu hinakah pandangan Allah di sisi Anda? Pantas memang seorang yang bermaksiat tatkala sendirian, tidak ada yang berani melihatnya, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya seperti debu yang berterbangan. Tidak takut Anda? Cukup itu sebagai peringatan keras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Jangan pernah kita mengeluh kepada orang sebelum kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menceritakan kesulitan kita kepada orang sebelum kita menceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah membahas tentang masalah sempitnya hidup sebelum kita mengadu kepada Allah. Allah yang pertama kali harus tempat kita mengadu. Ingat itu baik-baik.

0: Kemudian setelahnya baru bercerita kepada orang dengan tujuan untuk mencari solusi. Kalau hanya sekedar mengeluh, tutup mulut, tidak usah bercerita.
1: Apa yang menimpa kita, menimpa keluarga kita, menimpa masyarakat dan umat Islam, Allah Maha tahu. Dan Allah memberikan cobaan. Tapi kenapa diadukan kepada manusia? Mesti diadukan kepada siapa? Kepada Allah. Yang menghilangkan semua kesulitan itu Allah. Yang menghilangkan semua bencana, musibah, petaka hanya satu Allah.

0: Ya, kalau antum ada masalah, anti ada masalah, bangun malam, orang sedang tidur, antum berdoa. Apa kata seorang penyair? Labistu thawbar raja wan nasu qad raqadu wa kumtu ila maulaya ashku ma ajidu. Aku pakai pakaian harapanku, aku bangun di tengah malam, orang-orang sedang tidur, lalu aku keluhkan kepada Allah apa yang aku dapati dalam kehidupan dunia ini.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu'radu al-a'mal fi kulli ithnain wa khamis fayaghfiru Allah likulli imri'in لا يشرك بالله شيئا إلا امرأة كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu, Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
6: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
7: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
6: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya enggak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Saudaraku, saudariku yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah riwayat Musnad Imam Ahmad disebutkan, suatu saat sahabat Umar bin Khattab melewati sahabat Utsman bin Affan. Namun ternyata sahabat Utsman tidak menyadari, bahkan tatkala sahabat Umar mengucapkan salam padanya, dia pun tak menjawabnya. Umar pun akhirnya pergi dan mengadukan hal tersebut kepada Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar dan Umar datang menemui Utsman. Kata Abu Bakar, "Wahai Utsman, sahabatmu Umar melewatimu dan mengucapkan salam padamu. Kenapa kamu tidak menjawabnya?" Kata Utsman, "Saya enggak merasa dia melewatiku dan mengucapkan salam padaku." Kata Umar bin Khattab, "Demi Allah, saya mengucapkan salam padamu." Kata sahabat Abu Bakar, "Utsman benar. Dia tidak menjawab karena dia sedang memikirkan konsentrasi, khusyuk memikirkan suatu hal yang lebih penting." "Dan benar," kata Utsman, "saya sedang memikirkan sesuatu." "Apa yang sedang dia pikirkan?" Kata Utsman, "Saya sedang memikirkan bagaimana cara saya selamat nanti di akhirat. Rasulullah wafat, saya belum menanyakannya kepada beliau. Belum sempat menanyakannya." Lalu kata Abu Bakar, "Saya telah menanyakannya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, 'Man qabila minni al-kalimata allati aradtuha ala ammi falam yakbalha falahun najah.' Barang siapa yang menerima ungkapan kalimat yang pernah saya tawarkan kepada pamanku yaitu Abu Talib, tapi dia sayang menolaknya, maka dia akan selamat." Saudaraku, saudariku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, semua kita harus memikirkan bagaimana cara dia, cara kita nanti selamat di akhirat. Ada beberapa kiat yang perlu kita lakukan supaya kita selamat dunia akhirat. Pertama, kunci yang pertama adalah tauhid. Tauhid adalah kunci keselamatan di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah, wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar." Siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan tauhid, tidak menyekutukan Allah, maka dia masuk surga.

Hanya kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik dalam ucapannya, perbuatannya, baik dalam akidah, ibadah, akhlak, dakwah, politik, sosial. Hendaknya kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah. Imam Malik pernah mengatakan, As-sunnatu safinatu Nuh, man rakibaha naja wa man lam yarkabha ghurik. Sunnah itu perumpamaannya seperti kapalnya Nabi Nuh. Siapa yang menaikinya, dia akan selamat. Siapa yang tidak menaikinya, maka dia akan tenggelam. Maka wahai saudaraku, berpegang teguhlah dengan sunnah Rasulullah. Terutama di saat-saat fitnah, perpecahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mewasiatkan kepada kita, "Faman ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Barang siapa yang hidup setelahku di antara kalian, dia akan mendapati perselisihan dan perpecahan yang banyak. Maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Gigitlah dengan gigi geraham, yakni dengan kuat, kokoh. Karena banyak tantangan. Inilah kunci keselamatan yang kedua. Yang ketiga, agar kita selamat dunia akhirat, adalah kita mengamalkan apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh sahabat Uqbah bin Amir dalam Sunan At-Tirmidzi. Ketika beliau mengatakan, "Man najah," apa kunci keselamatan itu wahai Rasulullah? Maka beliau memberikan kunci selamat ada pada tiga hal. Yang pertama, amlik alaika lisanak, jaga lidahmu. Yang kedua, wal yasa'a baitak, hendaknya kamu tetap di rumahmu. Wabki ala khotiatik, dan tangisi dosa-dosamu. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan kunci selamat ada pada tiga. Yang pertama adalah dengan menjaga lisan kita, karena lisan adalah sumber fitnah. Kata Ibnu Abbas, innamal fitnatul lisan, sesungguhnya fitnah itu sumbernya adalah lisan. Betapa banyak dosa berawal dari lisan. Betapa banyak manusia diseret ke neraka gara-gara lisan. Maka jaga lidah kita atau diam. Yang kedua adalah hendaknya kita tetap tinggal di rumah, tidak ikut-ikutan untuk dalam aksi pemberontakan, dalam aksi tawuran, dalam aksi demonstrasi, hendaknya kita tetap tinggal di rumah. Dan yang ketiga adalah hendaknya kita menangisi dosa-dosa kita, karena dosa kita banyak. Kita banyak dosa-dosa kita, sedikit amal kita, tapi kita selalu menghayal bahwa Allah akan memasukkan kita ke surga. Ya, Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan mengadab suatu kaum jika kamu berada di tengah-tengah mereka. Dan Allah tidak mengadab suatu kaum jika mereka selalu istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, agar kita selamat dunia akhirat adalah dengan melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita. Dan meninggalkan larangan-larangan yang Allah larang kepada kita. Dalam hadis Jabir bin Abdullah dalam riwayat Muslim, bahwa sahabat Nu'man bin Qawqal pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ara'aita in sallaitul maktubat wa sumtu ramadhan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dhalika syai'a adkhulul jannah." Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu sekiranya saya melakukan salat lima waktu, puasa Ramadhan, saya halalkan yang haram, saya tinggalkan yang haram, apakah saya masuk surga? Ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Na'am." Ya. Dan itulah kesuksesan yang sebenarnya. Tatkala seorang menginjakkan kakinya di surga, diselamatkan oleh Allah ke neraka. Faman zukhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang diselamatkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan ke surga, itulah kesuksesan yang sebenarnya. Orang yang sukses yang sebenarnya tatkala dia mengejar surga, meninggalkan dunia. Orang yang kasihan, orang yang rugi adalah orang yang mengejar dunia tapi meninggalkan surga. Yang terakhir, kiat agar kita selamat dunia akhirat, ya, kunci selamat dunia akhirat adalah dengan selalu memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kebahagiaan, keselamatan dunia dan di akhirat.
Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina

0: azab an-nar. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan pada kami di dunia dan di akhirat kami. Di dunia dengan ketenangan batin dan di akhirat dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang selamat dunia dan di akhirat, terutama lagi nanti di akhirat, karena itulah penentu nasib kita yang sebenarnya. Demikian, semoga yang singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun, cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Benarkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat, saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم.
3: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, tidak pula rupa-rupa kalian, akan tetapi Dia melihat kepada hati-hati kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim.
4: Wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak. Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah SWT. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah SWT.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
0: Sad wal Qur'an dzikr.
1: Sad, demi Al-Qur'an yang mempunyai keagungan.
0: Balilladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq.
1: Sebenarnya orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit.

Betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Lalu mereka meminta tolong, padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari, melepaskan diri.

Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, "Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta."

Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka, seraya berkata, "Pergilah kamu, dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki."

Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini mengesahkan Allah tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. Mengapa Al-Quran itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al-Quranku. Dan sebenarnya mereka belum merasakan azabku.

0: Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang maha perkasa lagi maha pemberi? Atau apakah bagi mereka kerajaan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya? Jika ada, maka hendaklah mereka menaiki tangga-tangga ke langit.
1: Jundum ma hunalika mahzumum minal ahzab.
0: Suatu tentara yang besar yang berada di sana dari golongan-golongan yang berserikat pasti akan dikalahkan.

0: kok.
1: Tidaklah yang mereka tunggu, melainkan hanya satu teriakan saja yang tidak ada baginya saat berselang.
0: وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ.
1: Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, cepatkanlah untuk kami azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari berhisab.

Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan, dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhan.

0: Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia Daud di waktu petang dan pagi. Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul. Masing-masingnya amat taat kepada Allah.
1: وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ.
0: Dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan.
1: وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابِ.
0: Dan adakah sampai kepadamu berita orang-orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar?

Ketika mereka masuk menemui Daud, lalu ia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu merasa takut. Kami adalah dua orang yang berperkara, yang salah seorang dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan antara kami dengan adil. Dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran, dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus."

Sesungguhnya, saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja. Maka dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku. Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan.

Daud berkata, "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Dan amat sedikitlah mereka ini." Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertobat.

Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan.

Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka.

Patutkah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah pula kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat?

Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran.

0: Dan kami karuniakan kepada Daud Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.
1: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد.
0: Ingatlah ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore.

0: Maka ia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik, kuda, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan.
1: Rudduha alai, fatafiqa mashan bisuqi wal a'naq.
0: Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu ia potong kaki dan leher kuda itu.

Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman, dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian ia bertobat. Ia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi."

0: kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan semuanya, ahli bangunan dan penyelam, dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu.
1: Hada ata'una famnun aw amsik bighairi hisab.
0: Inilah anugerah kami, maka berikanlah kepada orang lain atau tahanlah untuk dirimu sendiri dengan tiada pertanggungan jawab.
1: Wa inna lahu 'indana lazulfa wa husna ma'ab.
0: Dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik.

0: Dan ingatlah akan hamba kami, Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan.
1: Urkub birijlik, hadha mughtasalun baridu wa syarab.
0: Allah berfirman, hantamkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum.

Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka pula, sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai fikiran.

Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.

Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak dan Yakub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi.

Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat.

Ini adalah kehormatan bagi mereka, dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, benar-benar disediakan tempat kembali yang baik, yaitu surga Aden yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Di dalamnya mereka berterekan di atas dipan-dipan, sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga itu.

Dan pada sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan sebaya umurnya. Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari berhisab. Sesungguhnya ini adalah benar-benar rezeki dari kami yang tiada habis-habisnya.

Beginilah keadaan mereka, dan sesungguhnya bagi orang-orang yang durhaka, benar-benar disediakan tempat kembali yang buruk, yaitu neraka jahanam yang mereka masuk ke dalamnya. Maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat tinggal.

Inilah azab neraka. Biarlah mereka merasakannya. Minuman mereka, air yang sangat panas dan air yang sangat dingin. Dan azab yang lain yang serupa itu berbagai macam.

dikatakan kepada mereka, "Ini adalah suatu rombongan pengikut-pengikutmu yang masuk berdesak-desak bersama kamu ke neraka." Berkata pemimpin-pemimpin mereka yang durhaka, "Tiadalah ucapan selamat datang kepada mereka, karena sesungguhnya mereka akan masuk neraka."

Pengikut-pengikut mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah. Tiada ucapan selamat datang bagimu, karena kamulah yang menjerumuskan kami ke dalam azab. Maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat menetap."

Mereka berkata lagi, "Ya Tuhan kami, barang siapa yang menjurumuskan kami ke dalam azab ini, maka tambahkanlah azab kepadanya dengan berlipat ganda di dalam neraka."

0: Dan orang-orang durhaka berkata, "Mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu di dunia kami anggap sebagai orang-orang yang jahat hina?"
1: Attakhadnahum sikhriyan am zaghat 'anhumul absar.
0: Apakah kami dahulu menjadikan mereka olok-olokan, ataukah karena mata kami tidak melihat mereka?
1: Inna dhalika lahaqqun takhasumu ahlinnar.
0: Sesungguhnya yang demikian itu pasti terjadi, yaitu pertengkaran penghuni neraka.

katakanlah, "Ya Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan, dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa dan Maha Mengalahkan. Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun."

aku tiada mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang al-mala'ul a'la malaikat itu ketika mereka berbantah-bantahan. Tidak diwahyukan kepadaku, melainkan bahwa sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata.

Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
1: Qala ya Iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai astakbarta am kunta minal 'alin.
0: Allah berfirman, hai Iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?

Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

0: Allah berfirman, "Maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan."
1: Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan."

Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat.

Iblis menjawab, "Demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka."

Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.

0: Katakanlah, hai Muhammad, aku tidak meminta upah sedikit pun kepadamu atas dakwahku. Dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-adakan.
1: In huwa illa dzikrul lil alamin.
0: Al-Qur'an ini tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam.
1: Wa la ta'lamunna naba'ahu ba'da hin.
0: Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui kebenaran berita Al-Qur'an setelah beberapa waktu lagi.
2: Apabila kamu ditimpa dur, mudarat, berupa kesialan, berupa penyakit, berupa bala, berupa musibah, dan semua mudarat, tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Wa

0: bisa menghilangkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala saja.
1: Aqidah tauhid,
0: bahwasanya tidak ada yang bisa menghilangkan mudarat, baik itu kesialan ataupun kesakitan ataupun musibah dan bencana ataupun bala. Hanya Allah yang mampu menghilangkan itu semuanya, ya akhal Islam.

0: dipersembahkan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Sungguh demi Allah ya akhal Islam, itulah kesyirikan yang tidak pernah Allah ampuni
1: seseorang yang apabila mati di atasnya.
2: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'.
0: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lebih rendah dari kesyirikan. Maka kewajiban kita ya akhal Islam, meyakini seyakin-yakinnya, tidak ada yang bisa menolak bala dan bencana kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saja.
1: Tawakal kita hanya kepada Allah.
0: Kita pun meminta hanya kepada Allah,
1: bukan kepada selain Allah azza wa jal.
0: Gunung-gunung tidak membutuhkan makanan, lautan tidak membutuhkan makanan. Lautan itu adalah Allah yang menciptakan dan telah Allah berikan kekayaan di dalamnya. Mereka tidak butuh makanan dan minuman.
1: Di antara mereka ada yang berkata, ini untuk arwah leluhur kita.
0: Sesungguhnya Allah telah mengabarkan dalam Al-Quran bahwasanya roh leluhur kita, mereka di alam barzakh.
1: Mereka tidak akan bisa kembali kepada kehidupan dunia.

0: Allah. Ketika apabila telah datang kematian kepada mereka, mereka berkata, Ya Rab, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa beramal saleh. Allah berfirman, tidak, sekali-kali tidak. Mereka di alam barzakh tidak akan bisa kembali ke alam dunia. Siapa yang mengatakan bahwa arwah orang yang sudah meninggal dunia kembali kepada kehidupan dunia, sungguh ia telah berkata tanpa ilmu. Karena Allah lah pencipta arwah, dan Allah yang maha tahu di mana arwah itu berada setelah mereka meninggal dunia. Ya akhul iman, kewajiban kita tauhidkan Allah, jauhkan kesyirikan, benar-benar kita hanya beribadah kepada Allah, karena untuk itulah Allah ciptakan kita.
1: Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun.
0: Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka hanya beribadah kepadaku saja. Kewajiban kita, ya akhal Islam, jadilah kita hamba Allah yang sesungguhnya, yang menghambakan diri kita kepada pencipta kita,
2: pencipta langit dan bumi,
0: yang memberikan rezeki kepada kita, itu Allah Azza wa Jal. Itulah agama, itulah keyakinan, itulah akidah yang dibawa oleh seluruh Nabi dan Rasul.

0: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Sungguh telah kami utus pada setiap umat itu rasul, yaitu hendaklah kalian beribadah kepada Allah saja dan jauhi para tagut, yaitu semua yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk, dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun sebagaimana pahala mereka. Hadis riwayat Muslim.
5: Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kecil. Saudaraku, saudariku, jangan pernah lupakan doa seperti ini untuk kedua orang tua kita, yang mana mereka adalah pahlawan sebenarnya di dalam hidup kita. Memang orang-orang tidak tahu, tapi Allah pasti melihat perjuangan yang telah mereka lakukan demi kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela lapar agar kita kenyang. Mereka adalah orang yang telah rela tidak tidur malam agar kita bisa tidur nyenyak.

Mereka adalah orang-orang yang rela berbaju lusuh demi kita bisa berbaju baru di hari raya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela menantang maut, menghadang kematian dalam mencari nafkah untuk kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mempedulikan rasa sakit yang mereka derita, semua untuk kita anaknya. Mereka adalah orang-orang yang sengaja tidak meninggikan cita-citanya agar bisa membiayai kita, untuk mengantarkan kita ke cita-cita tertinggi kita. Mereka adalah orang-orang yang tak pernah terputus tali kasih sayangnya kepada kita anak-anaknya, walau kita sering tidak menghiraukan kasih sayang mereka. Mereka adalah orang-orang yang selalu berusaha menghiasi wajah dengan senyum dan tawa, walau hati mereka didera, letih dan duka karena sikap kita anak-anaknya kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang rela mengorbankan jiwa raganya buat kebahagiaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela dipandang hina demi kemuliaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang siap mempertaruhkan nyawanya untuk membela kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela memendam rindu yang mendalam di saat melihat kita anak-anaknya lebih menyukai orang lain, sehingga dia sering tidak dikunjungi, diabaikan oleh kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang pintu maafnya tak pernah tertutup untuk memaafkan kesalahan kita anak-anaknya. Ya Allah, betapa tulusnya cinta mereka kepada kami, dan betapa kami tidak pernah mengerti akan ketulusan cinta mereka itu. Ya Allah, maafkan kami, ampuni kami, ampuni kami ya Rabb, atas segala air mata yang pernah tercurah di kedua pipi orang tua kami disebabkan kelakuan kami anak-anak mereka. Ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahan mereka di sisimu. Terimalah amal saleh mereka, dan jadikan kami anak-anak mereka yang bisa memberatkan timbangan amal saleh mereka kelak di yaumil hisab. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Wahai Tuhan kami, beri ampun aku dan ibu bapaku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab, hari kiamat.
1: Surah Maryam. Bismillahirrahmanirrahim.

0: كاف ها يا عين صاد
1: ذكر رحمة ربك عبده زكريا.
0: Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria.
1: إذ نادى ربه نداء خفيا.
0: Yaitu ketika Zakaria berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut.
1: قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا.
0: Zakaria berkata, Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, Ya Tuhanku.

0: Dan sungguh, aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu.
1: Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radhiya.
0: Yang akan mewarisi aku dan mewarisi keluarga Ya'qub, dan jadikanlah dia, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi.

Allah berfirman, "Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki bernama Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya.

Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak? Padahal istriku seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua."

Allah berfirman, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku. Sungguh, engkau telah aku ciptakan sebelum itu. Padahal waktu itu, engkau belum berwujud sama sekali.

Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal engkau sehat."

0: Maka Zakaria keluar dari mihrabnya menuju kaumnya. Kemudian dia memberi isyarat kepada mereka, bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang.
1: Ya Yahya, khudil kitab biquwatin wa atainahul hukma sabiyya.
0: Wahai Yahya, ambillah kitab Taurat ini dengan sungguh-sungguh. Dan kami telah memberikan hikmah kepada Yahya selagi dia masih kanak-kanak.
1: Wa halalan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya.
0: Dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami, dan bersih dari dosa, dan dia pun seorang yang bertakwa.
1: وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا.
0: Dan dia sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, dan dia bukan seorang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka.
1: وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا.
0: Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali.
1: Wadhkur fil kitab Maryam idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya.
0: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam dalam kitab Al-Quran ini, yaitu ketika Maryam mengasingkan diri dari keluarganya ke Baitul Maqdis, sebuah tempat di sebelah timur.

0: Lalu Maria memasang tabir yang melindungi dia dari mereka. Kemudian kami mengutus Jibril kepadanya, dan Jibril menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.
1: Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya.
0: Maryam berkata, sungguh, aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu, jika engkau orang yang bertakwa.
1: Qala innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiyya.
0: Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci.
1: Qalat anna yakunu li ghulamu wa lam yamsasni basharun wa lam aku baghiya.
0: Maryam berkata, bagaimana mungkin aku akan mempunyai seorang anak laki-laki, padahal tidak pernah ada seorang laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukanlah seorang pezina.
1: Qala

0: Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya sebagai suatu tanda kebesaran kami bagi manusia, dan sebagai rahmat bagi kami, dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan.
1: فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا.
0: Maka Maryam mengandung, kemudian dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh.

0: Kemudian rasa sakit akan melahirkan, memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Maryam berkata, "Wahai, betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan."
1: Fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya.
0: Maka Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, "Wahai Maryam, janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu."
1: Wahuzzi ilayki bijid'in nakhlati tusaqitu alayki rutaban janiyya.
0: Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu.

0: Maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih. Maka aku tidak akan berbicara kepada siapapun pada hari ini.
1: فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا.
0: Kemudian Maryam membawa bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar.
1: Ya أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا.
0: Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukanlah seorang yang buruk perangai dan ibumu bukanlah seorang perempuan pezina.
1: فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا.
0: Maka Maria menunjuk kepada bayinya. Kaumnya berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan seorang anak kecil yang masih dalam buayan?
1: Qala inni 'abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya.
0: Bayi itu berkata, sesungguhnya aku adalah seorang hamba Allah. Dia memberikan kitab Injil kepadaku dan dia menjadikan aku seorang nabi.
1: وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا.
0: Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup.
1: وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا.
0: Dan berbakti kepada ibuku, dan Allah tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka.
1: Wassalamu alayya yawma ulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya.
0: Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali.
1: Dzalika Isa bin Maryam qaulal haqqi alladhi fihi yamtarun.
0: Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenarannya.

0: Tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia menghendaki menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah sesuatu itu.
1: Wa inna Allaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduh. Hadza siratun mustaqim.
0: Isa berkata, dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus.

0: Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara Yahudi dan Nasrani. Maka celakalah bagi orang-orang yang kafir pada waktu mereka menyaksikan hari yang agung.
1: Asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana, lakinil zalimuna al-yawma fi dhalalin mubin.
0: Alangkah tajam pendengaran mereka dan alangkah terang penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata.
1: وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
0: Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus, sedang mereka berada dalam kelalaian dan mereka tidak beriman.
1: Inna nahnu narithul ardha wa man 'alayha wa ilayna yurja'un.
0: Sesungguhnya kamilah yang mewarisi bumi dan semua yang ada di atas bumi, dan hanya kepada kami mereka dikembalikan.
1: Wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya.
0: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim dalam kitab Al-Quran ini. Sesungguhnya Ibrahim seorang yang sangat mencintai kebenaran, dan dia adalah seorang nabi.

0: Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikitpun?"
1: Ya.

0: Wahai ayahku, sesungguhnya telah sampai kepadaku sebagian dari ilmu yang tidak diberikan kepadamu. Maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus.
1: Ya abati la ta'budis syaitana innas syaitana kana lirrahmani asiya.
0: Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Sungguh, setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih.
1: Ya.

0: Ayahnya berkata, "Bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam. Maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama."
1: Qala salamun alayka sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya.
0: Ibrahim berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan mohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku, Dia sangat baik kepadaku."
1: Wa a'tazilu

Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan apa yang engkau sembah selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku.

0: Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi.
1: Wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin 'aliya.
0: Dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik dan mulia.

0: Dan ceritakanlah pula Muhammad kisah Musa dalam kitab Al-Quran ini. Dia benar-benar orang yang terpilih, seorang Rasul dan Nabi.
1: وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا.
0: Dan kami telah memanggil Musa dari sebelah kanan Gunung Sinai, dan kami dekatkan dia untuk bercakap-cakap.
1: وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا.
0: Dan kami telah menganugerahkan sebagian rahmat kami kepadanya, yaitu bahwa saudaranya Harun menjadi seorang nabi.
1: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلِ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا.
0: Dan ceritakanlah pula Muhammad kisah Ismail dalam kitab Al-Quran ini. Dia adalah seorang yang benar janjinya, seorang Rasul dan Nabi.
1: وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا.
0: Dan Ismail menyuruh keluarganya untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan dia seorang yang diridhoi di sisi Tuhannya.
1: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا.
0: Dan ceritakanlah pula Muhammad kisah Idris dalam Al-Quran ini. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang Nabi.
1: وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا.
0: Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.

0: Mereka itulah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari golongan para nabi, dari keturunan Adam, dan dari orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka tunduk sujud dan menangis.
1: Sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Wajahku sujud kepada Allah yang menciptakannya dan yang membuka pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatan darinya. Maka Maha Suci Allah sebaik-baik pencipta.

yaitu surga Aden yang dijanjikan oleh Tuhan yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya, sekalipun surga itu tidak tampak. Sungguh, janji Allah pasti ditepati.

0: Di dalam surga, mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna, kecuali ucapan salam. Dan di dalam surga, bagi mereka ada rizki pagi dan petang.
1: Tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiyya.
0: Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa.

Dan tidaklah kami, Jibril, turun kecuali atas perintah Tuhanmu. Miliknyalah segala yang ada di hadapan kita dan yang ada di belakang kita, dan segala yang ada di antara keduanya, dan Tuhanmu tidak lupa.

0: Dialah Tuhan yang menguasai langit dan bumi, dan segala apa yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah Dia, dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengan Dia? Dan manusia berkata, betulkah apabila aku telah mati, kelak aku akan sungguh-sungguh dibangkitkan kembali?
1: أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا.
0: Tidakkah manusia itu berpikir bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, padahal sebelumnya dia belum berwujud sama sekali.

Maka demi Tuhanmu, sungguh, pasti akan kami kumpulkan mereka bersama setan. Kemudian pasti akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan berlutut.

0: Kemudian pasti akan kami tarik dari setiap golongan di antara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih.
1: ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا.
0: Selanjutnya, sungguh kami lebih mengetahui siapa yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka.
1: وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا.
0: Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan.
1: ثُمَّ نُنَجِّ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا.
0: Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut.

0: Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas, orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongan yang lebih baik tempat tinggalnya dan yang lebih indah tempat pertemuannya?
1: Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ahsanu athathan wa ri'ya.
0: Dan betapa banyaknya umat yang ingkar yang telah kami binasakan sebelum mereka, padahal mereka lebih bagus perkakas rumah tangganya dan lebih sedap dipandang mata.

Katakanlah Muhammad, barang siapa yang berada dalam kesesatan, maka biarlah Tuhan yang Maha Pengasih memperpanjang waktu baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepada mereka, baik azab maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih buruk kedudukannya dan lebih lemah bala tentaranya.

0: Dan Allah akan menambah petunjuk kepada orang-orang yang telah mendapat petunjuk. Dan amal kebajikan yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhannya dan lebih baik kesudahannya.
1: أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا.
0: Apakah engkau telah melihat orang-orang yang telah mengingkari ayat-ayat kami? Dan dia mengatakan, pasti aku akan diberi harta dan anak.
1: أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا.
0: Adakah dia melihat yang gaib? Atau dia telah membuat perjanjian di sisi Tuhan yang Maha Pengasih?
1: Kalla, sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu minal azabi madda.
0: Sama sekali tidak. Kami akan menulis apa yang dia katakan, dan kami akan memperpanjang azab untuknya secara sempurna.
1: Wa narithuhu ma yaqulu wa ya'tina farda.
0: Dan kami akan mewarisi apa yang dia katakan itu, dan dia akan datang kepada kami seorang diri.
1: Wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza.
0: Dan mereka telah memilih tuhan-tuhan selain Allah agar tuhan-tuhan itu menjadi pelindung bagi mereka.
1: Kalla sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa 'alaihim didda.
0: Sama sekali tidak. Kelak tuhan-tuhan itu akan mengingkari penyembahan mereka terhadapnya, dan tuhan-tuhan itu akan menjadi musuh bagi mereka.
1: Alam tara anna arsalna asyayatina 'alal kafirina ta'uzzuhum azza.
0: Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang yang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh?
1: Fala ta'jal 'alaihim innama na'uddu lahum 'adda.
0: Maka janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa memintakan azab untuk mereka, karena kami akan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti.
1: Yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda.
0: Ingatlah pada hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang Maha Pengasih bagaikan kafilah yang terhormat.
1: Wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda.
0: Dan kami akan menggiring orang-orang yang durhaka ke neraka jahannam dalam keadaan dahaga.
1: La yamlikuna asy-syafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda.
0: Mereka tidak berhak mendapat syafaat kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Allah yang Maha Pengasih.
1: Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada.
0: Dan mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak.
1: Laqad ji'tum syai'an idda.
0: Sungguh, kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar.
1: Takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda.
0: Hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu.
1: An da'u lirrahmani walada.
0: Karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak.
1: Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada.
0: Dan tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak.
1: In

0: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba.
1: Laqad ahsahum wa'addahum 'adda.
0: Dan Allah benar-benar telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti.
1: Wa kulluhum atihi yawmal qiyamati fadda.
0: Dan setiap orang dari mereka akan datang kepada Allah sendiri-sendiri pada hari kiamat.
1: Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda.
0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang di antara mereka.

0: Maka sungguh, kami telah mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu Muhammad, agar dengan Al-Quran itu, engkau dapat memberi kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar engkau dapat memberi peringatan kepada kaum yang membangkang.
1: Wa kam

0: Dan berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka? Adakah engkau Muhammad melihat salah seorang dari mereka? Atau engkau mendengar bisikan mereka?
1: Bagaimana bisa dijadikan musyrik kok Islami sedangkan dia diharamkan?
2: La yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif.
1: Sungguh akan benar-benar ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan
3: zina, menghalalkan bir, menghalalkan kain sutra bagi lelaki dan menghalalkan alat-alat musik.
2: Alat musik haram dan semua yang mirip dengan musik haram.
3: Karena para ulama ijma bahwasanya musik hukumnya haram dan ini pendapat empat mazhab. Dan termasuk ulama yang keras dalam hal ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang keras mengharamkan musik.
1: Alat-alat musik dan nyanyian memabukkan jiwa. Lebih memabukkan dibandingkan cangkir-cangkir yang terisi dengan minuman-minuman keras.
4: Satu gelas minuman dan satu biduan itu lebih dahsyat menghancurkan umat Islam daripada alfu mitfa, 1000 meriam.
1: Rasulullah SAW menggandengkan alat-alat musik dengan dosa-dosa besar. Dan apabila digandengkan dengan sesuatu menunjukkan kepada hukumnya sama. Kebanyakan dalil seperti itu.
5: Bahwasanya bermain musik, mendengar musik ini semua termasuk dosa besar.
2: Sekali lagi, ma'azif itu adalah alat-alat musik.
3: Kenyataannya musik adalah melalaikan.
2: Musik membuat orang lalai, jamaah. Tapi ketika seseorang sudah lebih asyik dengan musik, dia akan berpaling dari Allah.

0: Amin.
1: Di antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baca buku tafsir manapun akan disebutkan perkataan Ibnu Mas'ud. Dia bersumpah yang bahwasanya yang dimaksud adalah nyanyian yang menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
0: Kalau seandainya mendekatkan diri kepada Allah bisa dengan musik, maka yang pertama kali mengerjakannya adalah siapa? Sayyidul Khalq, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dan barang siapa yang berusaha beribadah dengan alat musik atau berdakwah dengan alat musik, ya, maka dia telah meniru-niru orang-orang Nasrani. Dan Rasulullah SAW mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru satu kaum termasuk dari golongan tersebut. Orang-orang Nasrani lah yang beribadah dengan menggunakan apa? Alat-alat musik.
0: Mendekatkan diri kepada Allah tidak akan pernah dengan sesuatu yang batil. Enggak pernah. Tidak akan pernah dekat kepada Allah. Dan itu yakin.
2: Biasakan baca Quran. Nikmati Al-Quran. Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
3: Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
4: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Dalam kehidupan rumah tangga kita akan mendapati dalam contoh salafun salih, kisah-kisah percintaan yang menggugah, kesetiaan yang menggugah dalam berumah tangga. Datanglah Abul As bin Rabi' menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia meminta agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudi kiranya menikahkan putrinya Zainab. Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, tunggu sebentar, saya akan tanya kepada Zainab. Karena dalam Islam seorang perempuan berhak menentukan siapa yang dia senangi, siapa yang tidak dia senangi. Dalam Islam tidak boleh seorang perempuan dipaksakan menikah dengan orang yang tidak dia cintai. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi putrinya Zainab. Wahai Zainab putriku, sungguh Abul As bin Rabi' dia datang meminta dirimu kalaulah kiranya sudi menjadi istrinya. Zainab terdiam. Maka Rasulullah paham Zainab ridha jikalah Abul As bin Rabi' yang merupakan anak daripada bibinya menjadi suaminya. Karena dalam Islam seorang perempuan perawan begitu malu yang begitu besar meliputi dirinya, sehingga terkadang untuk mengatakan setuju pun dia tidak berani. Dia hanya terdiam. Karena itulah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan wa idnuha sumatuha. Ketika dia diam menunjukkan dia ridha. Terjadilah pernikahan. Hari berganti dengan bulan. Tatkala Rasulullah SAW berusia 40 tahun, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam menjadi nabi. Kemudian tak beberapa saat setelah itu Allah angkat nabi kita menjadi rasul dengan firman-Nya wa andhir asyiratakal aqrabin. Hendaklah kau beritakan keislaman ini kepada kerabat-kerabat dekatmu. Mulailah Rasulullah SAW mendakwahkan Islam kepada keluarga-keluarga terdekat. Islamlah Khadijah, istri Rasulullah SAW. Masuk pula ke dalam Islam putri-putrinya, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Masuk Islam pula Ali bin Abi Talib. Masuk Islam pula Zaid bin Harithah. Kemudian tatkala Islam telah tersebar di kalangan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah Zainab menemui suaminya Abul As. Dia katakan, wahai suamiku tercinta, sungguh aku inginkan bagimu kebaikan. Dan ketika Islam ini tersebar di kalangan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abul As jauh di luar kota karena dia seorang pedagang. Dia membawa harta benda dagangan milik orang-orang Quraisy. Maka tatkala Islam ini dipeluk oleh kerabat-kerabat Rasulullah, Abul As datang dari jauh. Dan dia begitu terkejutnya mendengar berita tentang keislaman kerabat-kerabat Rasulullah. Betapa kagetnya dia ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai rasul. Maka berkatalah istrinya, "Wahai suamiku yang tercinta, aku inginkan untukmu kebaikan sebagaimana yang kurasakan. Islamlah. Sungguh ayahku telah mendapatkan wahyu dari langit, dan ayahku bukanlah seorang pendusta." Maka mengetahui dia seorang jujur, tidak akan mungkin dia berani berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, karena dia tidak pernah berdusta kepada manusia. Apa kata Abul As? "Kenapa kau tidak izin kepadaku?" Kemudian dia tinggalkan istrinya dan dia enggan masuk Islam. Subhanallah. Tetapi walaupun demikian, kehidupan rumah tangga mereka tetap berjalan sebagaimana biasa. Karena ketika itu Allah Subhanahu wa taala belum perintahkan untuk berpisah suami istri yang suaminya musyrik dan istrinya muslimah. Dan ini berjalan. Subhanallah. 20 tahun dia menikah dengan Zainab radhiyallahu tabaraka taala anha dalam kekufuran. Datanglah masanya hijrah. Rasulullah perintahkan orang-orang beriman untuk pergi hijrah, meninggalkan kota Mekah, Darul Harbi, di mana orang-orang beriman di sana disakiti, dizalimi, harta mereka dirampok, dirampas. Ketika itu datanglah putrinya Zainab radhiyallahu anha wardaha. "Wahai Rasulullah, wahai ayahanda, apakah sudi kiranya ayahanda membiarkan saya di sini bersama suami saya, Abul As bin Rabi', saya ingin mengurusnya." Ketika itu berangkatlah yang pergi hijrah, yang mampu pergi hijrah berangkat, meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Adapun Rasulullah SAW telah mengizinkan Zainab untuk menemani suaminya, yang ketika itu Abul As belum juga masuk Islam. Subhanallah. Dan senantiasa Zainab berupaya mengajak suaminya untuk mengikuti keislaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang namanya hidayah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedahsyat apapun keinginan hati Zainab agar suaminya pindah agama, memeluk agama fitrah, agama Islam. Apa kata Abul As bin Rabi'? Dia mengatakan, "Sungguh aku tidak mau masuk Islam, karena aku khawatir orang-orang Mekah mengatakan Abul As masuk Islam disebabkan karena istrinya, karena patuh kepada istrinya. Aku tidak ingin dikatakan orang oleh orang-orang kafir dia kembali, dia kufur kepada agama nenek moyangnya gara-gara mati istrinya. Tidak, saya tidak akan masuk Islam." Allahu Akbar. Namun Zainab tetap sabar terhadap suaminya. Mereka masih bersama-sama sehingga datanglah masa perang Badar Al-Kubra. Terpaksa sebagian daripada orang-orang ahlu Makkah yang mereka tidak ingin memerangi kaum muslimin dipaksa oleh orang-orang kafir Mekah berangkat memerangi kaum muslimin. Terjadilah perang Badar Kubra. 300 sekian pasukan kaum muslimin berhadapan dengan 1000 orang daripada orang-orang Quraisy dengan tokoh-tokohnya lengkap dengan peralatan perangnya. Berangkatlah sebagian orang-orang dipaksa untuk berperang padahal mereka tidak ingin memerangi kaum muslimin. Berangkatlah Abbas bin Abu Talib, di antara mereka berangkatlah Abul As bin Rabi'. Sungguh khawatir Zainab kalau-kalau suaminya terbunuh, dan sungguh khawatir Zainab kalau-kalau ayahnya terbunuh. Andai kata suaminya terbunuh, dia menjadi janda. Andai kata ayahnya terbunuh, dia tidak pernah memikirkan bagaimana jadinya Islam. Allahu Akbar. Peperangan Badar pun usai. Akhirnya dengan kemenangan kaum muslimin atas izin Allah Subhanahu wa taala, terbunuhlah 70 orang-orang kafir Quraisy. Kepala-kepala kesyirikan, Abu Jahal dan semisalnya terbunuh. Dan tertawanlah 70 orang. Dan entar yang tertawan adalah suami Zainab, putri Rasulullah, Abul As. Maka kebijakan Rasulullah dan para sahabat setelah mereka sepakati agar setiap tawanan-tawanan boleh ditebus agar menjadi bantuan bagi kaum muslimin untuk menghadapi peperangan selanjutnya. Maka berbondong-bondong datanglah orang-orang Quraisy menebus tawanan-tawanan perang mereka. Adapun Abul As, Allahu Akbar, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertawan. Maka ketika itu salah seorang daripada saudara kandung Abul As datang membawa kalung milik Zainab yang wallahi kalung ini adalah merupakan kalung milik ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha wardhaha, yang diberikan kepada Zainab ketika Zainab menikah, menghiasi lehernya. Tatkala Rasulullah melihat berbagai macam ragam bentuk harta-harta sebagai tebusan, ada emas, ada perak, di tengah-tengah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan benda-benda tersebut, dia melihat ada seuntai rantai. Betapa kagetnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena rantai ini bukan sembarang rantai, dialah rantai kenangan. Kenangan Rasulullah ketika beristri Khadijah, dan sungguh rantai ini mengingatkan Rasulullah kepada Khadijah. Alangkah sedihnya Rasulullah seandainya rantai ini menjadi jaminan, yakni yang dengannya ditebus Abul As. Betapa sedihnya Rasulullah. Maka dia katakan kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, ku kembalikan kepada kalian, kalaulah kalian izin, sudilah kiranya Abul As dibebaskan tanpa harus dengan membeli kebebasannya dengan rantai ini. Wallahi ini adalah merupakan rantai milik Khadijah istriku yang diberikannya kepada Zainab, dan Zainab menebus suaminya dengan rantai ini. Dengan kerelaan, keikhlasan, keinginan kaum muslimin mencerita Rasulullah SAW, dibebaskanlah Abul As tanpa mengambil apapun berupa tebusan. Dikembalikan kalung tersebut kepada Zainab, putri Rasulullah SAW. Kehidupan terus bergulir, dan Abul As belum juga mendapatkan hidayah. Subhanallah. Maka datanglah ketika itu, yakni Rasulullah SAW membisikkan ke telinga Abul As. Dia katakan, wahai Abul As, aku ingin membisikkan kepadamu suatu perkara, mohon kau dengarkan. Kata Rasulullah, wahai Abul As, aku tidak pernah mengetahui kau seorang yang berkhianat. Aku mohon kepadamu, tolong kau kirimkan kemari Zainab. Sungguh Allah SWT telah mengharamkan kalian untuk bercampur dengan dua agama yang berbeda. Maka Abul As mengatakan, baik ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, wahai mertuaku. Kemudian Abul As pulang ke Madinah. Kemudian Abul As kembali ke Mekah. Setibanya Abul As di Mekah, dia katakan, wahai Zainab, sungguh kita akan berpisah. Kenapa wahai suamiku? Sesungguhnya ayahmu memerintahkan agar engkau dihantarkan ke kota Madinah, agar engkau berhijrah. Sesungguhnya Allah SWT telah mengharamkan kita untuk bercampur bersama. Akhirnya Zainab pun diantarkan ke kota Madinah. Berpisahlah antara kedua kekasih ini. Sungguh berat perpisahan antara dua kekasih yang telah terpatri kecintaan mereka dalam hati mereka. Berangkatlah Zainab ke kota Madinah, berpisah dengan suaminya. Sungguh 6 tahun penantian, berbagai macam bentuk lamaran-lamaran datang ingin menikahi Zainab. Dia tidak sudi menerima lamaran tersebut. Dia berharap seandainya suaminya kembali Islam, andai kata suaminya masuk ke dalam Islam, dia berharap kalaulah suaminya, kalaulah Abul As masuk Islam dan kembali menjemputnya, kembali menjadikan dirinya sebagai istri. Subhanallah. Setelah 6 tahun, datang masanya Abul As pergi menghantarkan dan membeli berbagai macam ragam perniagaan orang-orang Quraisy. Ketika pulang, Abul As bin Rabi' mendapati para sahabat-sahabat Rasulullah sedang mengintainya. Maka seketika kaum muslimin mengejar Abul As dengan perbendaharaan harta milik orang-orang Quraisy. Abul As pun ketika itu lari. Dia bersembunyi. Dia bertanya, mana rumah Zainab? Dia pun masuk ke rumah Zainab. Zainab kaget mendapatkan kedatangan Abul As. Bertanya, Zainab, apakah engkau telah Islam? Dia katakan, tidak. Aku datang kemari menyembunyikan diri. Sungguh kaum muslimin telah mengambil harta milik orang Quraisy. Tolong mohon kepadamu, wahai Zainab, amankan diriku. Tepat pada pagi hari, usai subuh, maka dari arah Hijab berkata Zainab dengan sekeras-kerasnya, wahai kaum muslimin, sungguh saya telah memberikan jaminan keselamatan kepada Abul As, maka dia jangan diganggu. Kata Rasulullah, wahai kaum muslimin, kalian mendengar suaranya? Mereka mengatakan, ya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kita wajib memberikan bagi Abul As jaminan keselamatan. Subhanallah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada orang-orang Quraisy, kalaulah meminta kepada kaum muslimin, para sahabat, kalaulah akan sudi mengembalikan semua harta perbendaharaan milik orang-orang Quraisy ini agar dihantarkan ke Madinah, lakukan. Tapi tidak, saya paksa. Untuk mencari keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kaum muslimin mengembalikan semua harta yang mereka ambil daripada Abul As. Kemudian Abul As pun berangkat ke kota Madinah dan dihantarkan semua milik orang-orang Quraisy kepada pemilik-pemiliknya. Setelah semuanya kembali kepada pemiliknya, berkata Abul As, wahai orang-orang Quraisy, ada yang kurang? apakah harta kalian ada yang tertinggal? Mereka mengatakan, tidak, sungguhnya engkau seorang yang jujur. Sebaik-baik orang adalah engkau. Saksikanlah wahai Quraisy, saat ini saya telah bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya mengimani Muhammad dan saya akan datang kepadanya berhijrah. Allahu Akbar. Maka dia pun berangkat ke kota Madinah. Kemudian dia pun berikrar syahadat di hadapan Rasulullah dan dia pun masuk Islam. Rasulullah mengembalikan pernikahan mereka sebagaimana biasa dan mereka hidup sebagaimana seorang suami istri. Sungguh betapa bahagianya Zainab ketika melihat keislaman Abu al-As. Satu tahun setelah itu Abu al-As mendapati Zainab radhiyallahu anha meninggal. Betapa sedihnya Abu al-As tatkala istrinya meninggal dan dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alangkah yakni pahitnya hidup kurasakan tanpa Zainab. Dan sungguh setelah itu setelah Zainab meninggal setahun, Abu al-As pun meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh ini merupakan kisah cinta sejati antara dua manusia, subhanallah, yang menyatukan mereka. Dan hendaklah kita berupaya menjadikan rumah tangga kita seluruhnya bagikan kisah-kisah yang kita dengarkan, kisah yang abadi, percintaan yang abadi, sampai Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita semua. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Untayan Mutiara Nasihat.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap,

sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrong, Ngajomantara.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
4: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
5: khususnya pada sholat isya dan subuh.
4: Sangat berat sekali.

0: seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sarang sabudureunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

محمد وعلى

0: الجليلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemberi cahaya bagi langit-langit dan bumi. Pemberi cahaya dalam segala bentuknya, tentu utamanya cahaya iman, cahaya Islam dan kebaikan pada hati manusia.

0: Perumpamaan cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang beriman, seperti sebuah tempat lampu di dinding yang di dalamnya ada sebuah lentera,
1: sebuah lampu
0: yang lampu ini diletakkan di bingkai kaca yang sangat bening, yang disebutkan az-zujajatu, kaca tersebut seperti bintang gejora yang sangat terang, yang kemudian lampu ini dinyalakan dengan minyak dari pohon yang dipenuhi dengan berkah, pohon yang sangat baik penuh dengan keberkahan, yaitu pohon zaitun yang tumbuhnya
1: la syarqiyatin wala gharbiyah,
0: tidak di timur dan tidak di barat, maksudnya di tempat yang bisa mendapatkan cahaya matahari di awal terbitnya matahari maupun ketika menjelang terbenamnya. Setiap saat dia mendapatkan sinar matahari, maka kualitasnya tentu demikian tinggi.
1: Demikian baik.
0: Sampai-sampai digambarkan dalam ayat ini bagaimana beningnya zait atau minyak tersebut, minyak yang akan menyalakan lampu ini.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman,
2: yeah, okay.

0: hampir-hampir minyaknya saja bisa memberikan cahaya sebelum disentuh oleh api.
1: Inilah yang Allah sebutkan dengan cahaya di atas cahaya.

0: perumpamaan bagaimana cahaya Allah ketika sempurna masuk ke dalam hati.
1: Segala sesuatu menjadi baik.
0: Semua menjadi terang pada dirinya. Cahaya senantiasa membimbing langkahnya, bukan cuma satu cahaya. Cahaya di atas cahaya adalah Nurul Quran ala Nuril Iman. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Yakni ketika mereka telah mendengarkan nasihat, ajakan untuk memperbaiki iman,
1: fa'alimu minal iman thumma alimu minal Quran,
0: maka mereka pun mengetahui dari keimanan. Setelah itu mereka mempelajari ilmu dari Al-Quran.
1: Inilah cahaya di atas cahaya.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Sad, wal Qur'ani dzikr.
3: Sad, demi Al-Qur'an yang mempunyai keagungan.
2: Balilladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq.
3: Sebenarnya orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit.

Betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Lalu mereka meminta tolong, padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari, melepaskan diri.

Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, "Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta."

dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka seraya berkata, pergilah kamu dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki.

Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini mengesahkan Allah tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. Mengapa Al-Quran itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al-Quranku. Dan sebenarnya mereka belum merasakan azabku.

0: Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang maha perkasa lagi maha pemberi? Atau apakah bagi mereka kerajaan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya? Jika ada, maka hendaklah mereka menaiki tangga-tangga ke langit.
1: Jundum ma hunalika mahzumum minal ahzab.
0: Suatu tentara yang besar yang berada di sana dari golongan-golongan yang berserikat pasti akan dikalahkan.

0: Tidaklah yang mereka tunggu, melainkan hanya satu teriakan saja yang tidak ada baginya saat berselang.
1: وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ.
0: Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, cepatkanlah untuk kami azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari berhisab.

Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan, dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhan.

0: Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia Daud di waktu petang dan pagi. Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul. Masing-masingnya amat taat kepada Allah.
1: وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ.
0: Dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan.
1: وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابِ.
0: Dan adakah sampai kepadamu berita orang-orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar?

Ketika mereka masuk menemui Daud, lalu ia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu merasa takut. Kami adalah dua orang yang berperkara, yang salah seorang dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan antara kami dengan adil. Dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran, dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus."

Sesungguhnya, saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja. Maka dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku. Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan.

Daud berkata, "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Dan amat sedikitlah mereka ini." Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertobat.

Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka.

Patutkah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah pula kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat?

Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran.

0: Dan kami karuniakan kepada Daud Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.
1: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد.
0: Ingatlah ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore.

0: Maka ia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik, kuda, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan.
1: Rudduha alai, fatafiqa mashan bisuqi wal a'naq.
0: Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu ia potong kaki dan leher kuda itu.

0: hamba.
1: Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman, dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian ia bertobat. Ia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi."

0: kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan semuanya, ahli bangunan dan penyelam, dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu.
1: Hada ata'una famnun aw amsik bighairi hisab.
0: Inilah anugerah kami, maka berikanlah kepada orang lain atau tahanlah untuk dirimu sendiri dengan tiada pertanggungan jawab.
1: Wa inna lahu 'indana lazulfa wa husna ma'ab.
0: Dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik.

0: Dan ingatlah akan hamba kami, Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan.
1: Urkub birijlik, hadha mughtasalun baridun wa syarab.
0: Allah berfirman, hantamkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum.

Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka pula, sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai fikiran.

Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.

Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak dan Yakub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi.

0: Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat.
1: Wa innahum 'indana laminal mustafainal akhyar.
0: Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik.

Ini adalah kehormatan bagi mereka, dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, benar-benar disediakan tempat kembali yang baik, yaitu surga Aden yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Di dalamnya mereka berterekan di atas dipan-dipan, sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga itu.

Dan pada sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan sebaya umurnya. Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari berhisab. Sesungguhnya ini adalah benar-benar rezeki dari kami yang tiada habis-habisnya.

Beginilah keadaan mereka, dan sesungguhnya bagi orang-orang yang durhaka, benar-benar disediakan tempat kembali yang buruk, yaitu neraka jahanam yang mereka masuk ke dalamnya. Maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat tinggal.

Inilah azab neraka. Biarlah mereka merasakannya. Minuman mereka air yang sangat panas dan air yang sangat dingin, dan azab yang lain yang serupa itu berbagai macam.

Dikatakan kepada mereka, "Ini adalah suatu rombongan pengikut-pengikutmu yang masuk berdesak-desak bersama kamu ke neraka." Berkata pemimpin-pemimpin mereka yang durhaka, "Tiadalah ucapan selamat datang kepada mereka, karena sesungguhnya mereka akan masuk neraka."

pengikut-pengikut mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah. Tiada ucapan selamat datang bagimu, karena kamulah yang menjerumuskan kami ke dalam azab. Maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat menetap."

Mereka berkata lagi, "Ya Tuhan kami, barang siapa yang menjurumuskan kami ke dalam azab ini, maka tambahkanlah azab kepadanya dengan berlipat ganda di dalam neraka."

0: Dan orang-orang durhaka berkata, "Mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu di dunia kami anggap sebagai orang-orang yang jahat hina?"
1: Attakhadnahum sikhriyan am zaghat 'anhumul absar.
0: Apakah kami dahulu menjadikan mereka olok-olokan, ataukah karena mata kami tidak melihat mereka?
1: Inna dhalika lahaqqun takhasumu ahlinnar.
0: Sesungguhnya yang demikian itu pasti terjadi, yaitu pertengkaran penghuni neraka.

katakanlah, "Ya Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan, dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa dan Maha Mengalahkan. Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun."

aku tiada mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang al-mala'ul a'la malaikat itu ketika mereka berbantah-bantahan. Tidak diwahyukan kepadaku, melainkan bahwa sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata.

0: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya Aku akan menciptakan manusia dari tanah."
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.
1: فَسَجَدَ

Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?"

Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

0: Allah berfirman, "Maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan."
1: Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan."

Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat.

Iblis menjawab, "Demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka."

Allah berfirman, "Maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya."

0: Katakanlah, hai Muhammad, aku tidak meminta upah sedikit pun kepadamu atas dakwahku. Dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-adakan.
1: In huwa illa dzikrun lil alamin.
0: Al-Qur'an ini tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam.
1: Wa la ta'lamunna naba'ahu ba'da hin.
0: Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui kebenaran berita Al-Qur'an setelah beberapa waktu lagi.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat.

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alay, wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku

0: وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
0: Allahumma alim al-ghaybi wa shahada, fatir as-samawati wal-ardh, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
0: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba, وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
0: Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith, أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
0: Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
1: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak

0: dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqih wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqih wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqih ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimatnya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: سُبْحَانَ وَبِحَمْدِهِ.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Al-qira'atul Qur'aniyah.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Ayatun minal Qur'an.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alai.
5: Ayatun minal Qur'an.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahu al-mulku wa lahu al-hamd. Wa huwa ala kulli shay'in qadir.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa bad. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dapat berjumpa kembali di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga di kesempatan pagi ini kita semua berada dalam lindungannya. Dan semoga kita semua termasuk dari hamba-hamba Allah yang bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam, dan nikmat sunnah serta nikmat aman yang kita rasakan saat ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan sampai kita diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Ikhwati fillah, kaum dangu Radio Roja Bandung mengawali aktivitas Anda di kebersamaan pagi ini ditemani dengan beberapa jenah nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang telah kita simak bersama. Semoga menjadi ilmu dan pahala untuk kita. Dan semoga apa yang kita simak dari kajian-kajian ilmiah yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda dapat menambah wawasan dan bertambahnya pengetahuan kita terhadap agama yang mulia ini. Allahumma amin. Ikhwati fillah, kaum dangu Radio Roja Bandung, berikut akan kami hadirkan kembali beberapa jenah nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim menemani kembali aktivitas Anda di kebersamaan pagi ini. Kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda yang selalu setia mendengarkan Radio Roja Bandung di 104.3 FM. Selamat beraktivitas, barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.
0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: Yeah.

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: an Adi ibn Hatim radhiyallahu an أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة متفق عليه.
3: Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selamatkanlah diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah sepotong kurma. Muttafaqun alaih.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
1: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, barang siapa yang menunaikan amanah dan menahan dirinya dari menjatuhkan kehormatan kaum muslimin, maka dia adalah lelaki

0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.
1: Ayatun minal Quran.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka,

0: Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, maka kami mendustakannya dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar." Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah, yang maha pemurah, lagi maha penyayang.
1: Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma.
2: Dia, Muhammad, bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya.
1: Wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra.
2: Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya.
1: Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alayka an la yazzakka.
2: Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya, padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri, beriman.

Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya.

0: Allah.
1: Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya, ajaran-ajaran Rob itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan, lagi disucikan. Di tangan para penulis, malaikat, yang mulia lagi berbakti.

0: qaddarah.
1: Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani, Allah menciptakannya, lalu menentukannya.

Kemudian dia memudahkan jalannya. Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Kemudian bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.

Sekali-kali jangan, manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka, hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.

0: أَنْعَامِكُمْ.
1: Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

0: Dan apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya.
1: Wujuhun yawma'idhin musfirah, dhahikatun mustabshirah.
0: Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira ria.

0: Dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu dan ditutup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
3: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

0: Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah janten solusina.
1: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh. Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri mengerang melawan sakit, lalu nyawamu diangkat ke langit. Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat, selamatkanlah dirimu.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
4: Katakanlah, segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan Dia?

dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: al-ard.
1: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan?
1: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
0: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang

0: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.
1: Mutiara Salaf.
2: Mutiara Salaf.
1: Bersyair Ali Ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran. Bagi setiap yang bertakwa, apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah.

0: itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka.
1: Dan mereka itulah
0: orang-orang
1: yang mendapat petunjuk.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. رواه مسلم.
4: Dari Aisyah, semoga Allah meridhai kepadanya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah adalah Maha lembut lagi mencintai kelemah lembutan. Allah memberikan pada sifat lemah lembut yang tidak diberikan kepada sifat kasar dan tidak pula diberikan kepada sifat-sifat yang lainnya. Riwayat Muslim.
5: Sebagian orang kan ada yang ketakutan dengan masa depannya. Nanti gimana masa depan anak-anak saya? Bagaimana nanti hidup mereka? Nggak usah pikirin.
6: Yang kita pikirkan tuh bagaimana agama anak-anak kita.
5: Kalau masalah rezeki sudah ditanggung sama Allah.

0: Makanya Nabi Ya'qub ya, ketika hendak meninggal, beliau mengumpulkan anak-anaknya. Yang ditanya oleh Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya apa? Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian ibadahi setelahku, ai anak-anak? Nabi Ya'qub tidak berkata, apa yang kalian makan setelahku nanti? Nah? Kenapa? Karena rezeki sudah ditanggung oleh Allah. Nggak usah khawatir. Yang kita khawatirkan itu agamanya. Agamanya, Pak. Warezeki semua di tangan Allah.
1: Jangan seorang khawatir berlebihan. Rizki sudah ditanggung. Bagaimana kita suudzon sama Allah sementara kita masih dalam janin? Allah kasih rizki sama kita. Kita kecil belum bisa cari rizki, Allah sudah kasih rizki lewat kedua orang tua kita. Setelah kita dewasa, sudah punya kemampuan, sudah pandai berpikir, sudah lebih matang, kemudian takut tidak dapat rizki. Ini suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
2: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه.

0: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Sad, wal Qur'an dzikr.
2: Sad, demi Al-Qur'an yang mempunyai keagungan.
1: Balilladzina kafaru fi 'izzatin wa syiqaq.
2: Sebenarnya orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit.

Betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Lalu mereka meminta tolong. Padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari, melepaskan diri.

Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, "Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta."

Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka, seraya berkata, "Pergilah kamu, dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki."

Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini mengesahkan Allah tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. Mengapa Al-Quran itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al-Quranku. Dan sebenarnya mereka belum merasakan azabku.

0: Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang maha perkasa lagi maha pemberi? Atau apakah bagi mereka kerajaan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya? Jika ada, maka hendaklah mereka menaiki tangga-tangga ke langit.
1: Jundum ma hunalika mahzumum minal ahzab.
0: Suatu tentara yang besar yang berada di sana dari golongan-golongan yang berserikat pasti akan dikalahkan.

0: kok.
1: Tidaklah yang mereka tunggu, melainkan hanya satu teriakan saja yang tidak ada baginya saat berselang.
0: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب.
1: Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, cepatkanlah untuk kami azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari berhisab.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yahibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Ikhwatal Islam, azanillahu wa iyyakum, para pendengar, pemerhati dan sahabat Roja semuanya dimanapun antum berada di kesempatan pagi hari ini. Pagi yang tentunya kita memohon kepada Allah keberkahan dan juga karunia serta hidayah Islam dan sunnah untuk kita semua hingga menjelang malam nanti. Dan juga kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini kita akan menyimak kembali satu kajian ilmiah dari pembahasan kitab dengan judul Minnatul Alimil Raqib Alaman Yargubu Fil Fawaidil Ahadis Al Mukhtarah min Sahih At-Targhib wa Tarhib, buah karya yang ditulis oleh penulis yaitu oleh guru kita Al-Ustaz Al-Fadil Abu Abdullah Mubarak bin Mahfudz Bamu Alim. Dan insyaallah kembali beliau akan melanjutkan tentang tema dengan judul Perintah untuk Melaksanakan Sunnah yang Baik. Ikhwatal Islam, azanillah wa iyyakum. Setelah kajian disampaikan oleh beliau, kita akan membuka sesi interaktif soal jawab. Dan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, Anda dapat hubungi kami di 021-823-6543. Ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaan Anda melalui chat WA di 021-823-6543. Alhamdulillah Ustaz, kita telah terhubung dengan Ustaz di studio Al-Iman Center dan tentunya kita akan simak bersama kajian ini. Dan kepada Ustaz kami persilakan faliyata fadal maskuran.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyarul muslimin, para pemirsa, para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali dalam kesempatan yang baik ini untuk kita melanjutkan pembahasan fawaid atau pelajaran-pelajaran penting yang terambil dari kitab Sahih At-Targhib wa At-Tarhib dari hadis-hadis pilihan, yang mana pembahasan kita insyaallah pada kesempatan yang baik ini tentang At-Targhibu fil Bada'ati bil Khairi liyustanna bihi. Jadi kita dianjurkan untuk mengawali, memulai satu kebaikan agar diikuti oleh orang lain. والترهيب من البداءة بالشر خوفا أن يستنى به. Dan ini peringatan ya dari mengawali sesuatu yang jelek karena khawatir diikuti oleh manusia. Hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Mundzir ya, yaitu hadis Jarir ya, bin Abdullah radhiyallahu anhu. Al-Jarir radhiyallahu anhu qala. Dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau berkata, kunna fi sadrin nahari inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah hari berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahu qaumul urah. Maka tiba-tiba muncul satu sekelompok orang yang mereka tidak berpakaian, ya. Dalam satu riwayat mereka juga tidak bersendal, ya, tidak beralas kaki. Mujtabin nimar wal aba, ya, yang mereka ini hanya menggunakan, ya, an nimar wal aba, selendang, ya, mutaqallidi as-suyuf, sambil menggantungkan pedang-pedang mereka. Amatuhum min mudar, kebanyakan mereka adalah dari kabilah mudar, dari kabilah mudar. Bal kulluhum min mudar, bahkan kata Jarir, semua mereka dari kabilah mudar. Fatama'ara wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ra'a ma bihim min al-faqati, maka tiba-tiba berubah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melihat keadaan mereka, ya, yang demikian susahnya dalam hidup mereka. Fadakhala, maka Nabi SAW ketika melihat mereka, beliau masuk, ya, ke rumahnya. Tsumma kharaja, kemudian beliau keluar dari kamarnya atau rumahnya. Fa'amara Bilalan fa'adzana wa'aqam, maka Nabi SAW memerintahkan kepada Bilal untuk mengumandangkan azan, lalu mengumandangkan iqamah, iqamatus salat, karena memang ini di tengah hari waktunya salat. Tsumma khotoba faqal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pidato atau khutbah, dan beliau berkata, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kamu kepada Rabb kalian. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, yaitu dari Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan dia ciptakan dari satu jiwa itu istrinya, yaitu Hawa. Wa batha minhuma rijalan katsiran, dan dari dua orang ini, Adam dan Hawa, maka bermunculanlah anak keturunan laki-laki dan wanita yang banyak. Rijalan katsira wa nisaa. Wattaqullaha, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Alladzi tasaaluna bihi wal arham, yang kalian, ya, saling meminta satu dengan yang lainnya dan menyebut nama Allah. Demikian pula takwalah kalian kepada Allah dalam menjaga, yakni hubungan rahim. Innallaha alaikum, innallaha kana alaikum raqiba, sesungguhnya Allah maha melihat kamu sekalian, maha mengawasi kamu sekalian. Surat An-Nisa ayat yang pertama. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam juga membaca firman Allah, ya, dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-18. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsul ma qaddamat lighad, dan hendaknya setiap jiwa mencermati apa yang dia siapkan untuk hari esok, yaitu untuk hari kiamat. Setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, tasaddaqa rajulun min dinarihi, maka ada orang yang memberikan sedekah, yakni untuk orang-orang ini, dengan dinarnya. Min dirhamihi, min thawbihi, min sa'iburrihi, min sa'itamrihi. Maka orang-orang pada bersedekah. Ada yang bersedekah dengan satu dinar, ada bersedekah dengan satu dirham, ada yang beri sedekah dengan pakaian mereka, ada yang memberi sedekah dengan satu sok, ya, dari gandum, ya, gandumnya, ya, dan ada yang memberikan juga sedekah dari satu sok kurmanya, ya, satu sok itu kurang lebih 3 kilogram. Hatta qol, ya, sampai beliau mengatakan, ya, walau bisyikki tamrutin, ya, hendaknya bersedekah walaupun hanya satu biji kurma. Jadi Nabi SAW memerintahkan kepada mereka untuk bersedekah, baik dengan dinarnya atau dirhamnya atau bajunya, ya, atau satu sok gandum dan satu sok tamar kurma. Ya, bahkan kata beliau, walau bisyikki tamratin, meskipun ada yang bisa memberi sedekah satu biji kurma, ya, satu buah kurma, berikan. Qal, setelah Nabi SAW menyampaikan pidatonya ini, faja'a rajulun minal ansar bisurratin, tiba-tiba datang seorang laki-laki dari kaum Ansar membawa satu kantong, ya, satu kantong berisikan duit, dinar atau dirham. Kadat kufu ta'jizu anha, sampai-sampai, ya, kadat kafuhu ta'jizu anha, sampai-sampai tangannya itu atau telapak tangannya tidak kuat mengangkat sekantong uang itu. Balqan ajiz ajazat, bahkan betul dia tidak mampu untuk mengangkatnya, mengangkat uang tersebut yang dia sedekahkan. Qal, kata Jarir bin Abdullah radhiyallahu an, thumma tataba'a an-nasu hatta ra'aitu qaumaini min tu'amin wa thiyab. Kemudian orang-orang pada mengikuti, ya, para sahabat pada mengikuti memberikan sedekah. Kata Jarir, hatta ra'aitu, sampai aku melihat ada dua tumpukan, ya, pak makanan dan pakaian. Ini orang-orang Madinah, kaum Ansar dan Muhajirin, ya, yang mereka memberi sedekah. Hatta ra'aitu wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahallalu, sampai-sampai aku melihat wajah Rasulullah SAW bersinar-sinar, ya, yatahallal, ka'annahu mudhabatun, ya, seakan-akan wajah bersinar itu sampai ibarat, ya, emas, bercahaya wajah Nabi SAW. Faqala Rasulullah SAW, maka kemudian beliau mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanah, barang siapa yang membuat satu sunnah, satu sunnah di dalam Islam ini, sunnah yang baik, falahu ajruha, maka baginya pahalanya, wa ajru man amila min ba'dihi, dan pahala orang yang mengikutinya sesudahnya, min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'an, syai'un, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi orang pertama kali memberikan contoh, dia mendapat pahala, dan pahala orang-orang yang mengikuti contoh yang baik itu. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan." Dan barang siapa yang membuat satu sunnah, satu cara yang jelek dalam Islam ini, sunnah sayyi'ah, kana alaihi wizruha, maka dia mendapat dosa. Dia mendapat dosa atas memberikan, mengawali membuat satu sunnah yang jelek. Wa wizru man amila biha, dan dosa orang-orang yang mengikuti sunnah yang jelek tersebut. Min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'an, syai'un, tanpa mengurangi, ya, dosa-dosa mereka sedikit pun. Nah, ini tentang matan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan yang lainnya. Sekarang kita ingin mengetahui siapa Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau adalah Jarir bin Abdullah bin Jabir bin Malik al-Bajali, Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Al-Amirun Nabil, seorang pemimpin yang mulia. Al-Jamil, dan seorang yang berwajah tampan. Nama panggilannya Abu Umar, Abu Amr. Ya. Sebagian ulama mengatakan Abu Abdullah itu namanya, Al-Bajali. Beliau termasuk sahabat-sahabat Nabi SAW yang terkemuka, yang terpandang. Kata Imam Al-Zahabi rahimahullah ta'ala, kana badi'al husni. Beliau adalah orang yang indah, yang tampan. Kamil al-jamal, keindahannya sempurna. Ya. Kata Jarir bin Abdullah, ya. Kata beliau Jarir bin Abdullah radhiyallahu an, yaqul, beliau berkata, ma ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa tabassama fi wajhi. Tidak pernah Rasulullah SAW melihat aku, melainkan beliau tersenyum melihatku. Waqal, dan beliau bersabda, yatlu alaikum min hadzal babi rajul min khairi dhi yamanin. Akan muncul dari pintu ini, ya, seorang lelaki yang dia di antara orang-orang terbaik, ya, dari Yaman. Ala wajhi mishatu malak. Ya, pada wajahnya tampak rupawan, ya, mishatu malakin. Seakan-akan malaikat orang ini. Hadis sahih riwayat oleh Imam Al-Humaidi. Ya. Kemudian kata para ulama, kana Jarirun sayyida qaumihi. Bajilah. Di janub At-Taif. Jarir bin Abdullah radhiyallahu an adalah pemimpin kaumnya. Ya, pada kabilah Bajilah yang berada di selatan Taif. Wa kana jamil al-wajhi hasan as-surah. Dan beliau seorang yang tampan. Ya. Wajahnya rupawan. Ya, potret tubuhnya bagus. Hatta anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qaal, sampai-sampai Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu beliau berkata, Jarir Yusuf hadhil ummah. Jarir adalah Yusufnya umat ini. Sebagaimana kita tahu tentang Nabi Yusuf alaihissalam yang demikian rupawannya. Maka kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, Jarirun Yusuf hadhihi ummati. Jarir adalah Yusufnya umat ini. Ya. Ketika terjadi perang Hudaybiyah, ya, sebagaimana ditulis oleh para ulama tarikh, Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu berada di sisi kanan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Pada waktu perang Qadisiyah. Jarir di sebelah kanannya, pemimpin panglima perang, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhum ajma'in. Kata Imam bin Mu'asakir, Jarir tinggal di kota Kufah, ya. Kemudian beliau pindah ke Qadisiyah. Wa qadima rasulan min Ali ila Muawiyah. Dan beliau pernah menjadi utusan dari Ali bin Abi Thalib untuk menghadap kepada Muawiyah. Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu meninggal pada tahun ke-51 Hijriah. Sebagian ulama mengatakan tahun ke-54 Hijriah. Ya. Ini Jarir bin Abdullah. Beliau wafat di satu negeri, fi baldatin, satu desa. Yuqalu laha namanya Kirkisia, ala nahri al-Furat qurba madinati Dirzur, berada di dekat dengan sungai Efrat, dekat dengan Dirzur. Dirzur itu sekarang di Syria. Hal ini tentang Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, seorang yang meriwayatkan hadis ini. Disebutkan dalam hadis ini ya, bahwa ja'a qaumun urah, datang menemui Nabi SAW satu kaum yang mereka seakan-akan tidak berpakaian. Artinya, kata para ulama, ka'annahum yaghlibu alaihimul urah. Jadi hampir seluruh badannya, kecuali tempat-tempat tertentu yang tertutup. Aurat-aurat mereka tertutup. Tapi sebagian besar tubuh mereka terbuka. Wa ka'annahum yalbasuna ba'd ath-thiyab allati tughatti auratihim. Jadi mereka memakai sebagian pakaian ya, yang menutup aurat-aurat mereka. Ma atakashshufi baqil jasad. Tapi sebagian tubuh yang lainnya terbuka. Mujtabi ya, artinya mereka memakai pakaian ya, dari bulu atau kulit namir, dari kulit macan, yaitu kisaun muhattatun min suf. Itu pakaian yang bergaris-garis, terbuat dari wol, ya. Fihi sawad wa bayad. Ada warna hitam, ada warna putih. Jadi ada garis-garis warna hitam, warna putih. Ka'annaha akhadat min launin namir. Jadi seakan-akan mereka mengambilnya dari